RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
2: Woi mak, pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
3: Aki punyai sekalinya. Yewutku ewe, dai kau tenai nyai. Mamam tu nak lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai aw. Ewe
3: tu nak tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo, jika nai, je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken para RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: 7:28 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan informasi perkiraan cuaca edisi hari ini ya, Kamis tertanggal 25 Juni 2026, dan seperti biasa akan dibawakan bersama perkiraan BMKG. Kita sudah terhubung lewat via line telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Iya, sama siapa pagi hari ini, Kak?
1: Dengan Lian pagi ini.
0: Iya, baik. Kak Lian, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca edisi hari ini. Kak Lian, silakan.
1: Terima kasih. Selamat pagi, Kulau Pahari, dimanapun Anda berada, untuk memulai aktivitas hari ini. Pagi ini bersama saya, Lian Adriani, dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya. Hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi Kulau Pahari, tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Kulau Pahari pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio.
0: Ya, terima kasih kalian atas informasi perkiraan cuacanya untuk kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi kalian, selamat kembali bertugas ya. Ya, Kulau Pahari, demikian informasi yang sudah disampaikan Lian Adriani langsung dari kantor BMKG Palangkaraya ya. Dan info cuaca pagi hari ini semoga bisa menjadi pemandu aktivitas Kulau Pahari semua ya, yang ingin menjalankan aktivitas Kulau Pahari. Semoga bisa berjalan dengan lancar di hari Kamis manis ini tertanggal 25 Juni 2026. Dan kembali kami ajak Kulau Pahari semua untuk mendengarkan tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.
2: Eh nak, coba lihat ini. Baru 1 menit lalu diposting, katanya.
3: Tapi, aku nggak langsung percaya sih.
2: Kenapa?
3: Soalnya sumbernya nggak jelas nih, Roy. Bahasanya provokatif, isinya nyudutin.
2: Eh, ya juga ya. Dari ketikan dan bahasanya, kalau baca kelihatannya meyakinkan. Padahal, belum tentu benar. Wah, bahaya ini.
3: Nah, hoax tuh biasanya bikin emosi dulu, baru nyebar kebencian. Makanya, pentingnya dicek dulu, baca utuh, cari sumber lain, jangan asal percaya.
2: Setuju, jadi anak muda itu bukan cuma aktif, tapi juga cerdas dan bertanggung jawab. Berbeda pendapat, itu wajar. Yang terpenting, jangan menyebar berita yang membuat ujaran kebencian yang bisa memecah persatuan bangsa.
3: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Yahya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu nilainya Rina pas-pasan.
4: Tenang aja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
3: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
4: Bisa, itu buktinya anak tetangga kita kemarin gitu juga. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja, yang penting uangnya, Bu, sesuai.
3: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
0: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

Kulabari pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispursip menggelar sosialisasi penciptaan arsip aktif melalui aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegritas atau Srikandi di Aula Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya. Kegiatan dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah oleh Kota Palangkaraya Jayani dan diikuti oleh aparatur tata usaha SMP Negeri Kota Palangkaraya yang ditunjuk sebagai operator aplikasi Srikandi. Dalam sambutannya, Jayani mengapresiasi Dispursip Kota Palangkaraya yang terus mendorong transformasi digital di bidang kearsipan termasuk di lingkungan satuan pendidikan, dan dikatakan sosialisasi tersebut merupakan tindakan lanjut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE dalam rangka meningkatkan digitalisasi pengelolaan arsip dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Jadi Dispursip Palangkaraya ini sosialisasikan penciptaan arsip aktif melalui Srikandi. Demikian berita Mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Rompat RRI. Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, Kula Bahri, ketika berkunjung ke suatu daerah, menikmati pemandangan alam saja terkadang belum cukup ya untuk mengenal sebuah budaya. Di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, ada pengalaman menarik yang bisa dicoba, yaitu belajar menenun kain tradisional Sasak yang langsung bersama para pengrajin. Menenun merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Sasak yang masih terus dilestarikan hingga saat ini. Di beberapa desa wisata, wisatawan tidak hanya dapat melihat proses pembuatan, tetapi juga ikut mencoba menggerakkan alat tenun tradisional yang telah digunakan secara turun-temurun dari proses memilih benang, menyusun motif, hingga menghasilkan selembar kain. Semuanya membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan keterampilan yang tinggi. Lebih dari sekedar aktivitas wisata ya, Kula Bahri, belajar menenun ini bisa menjadi cara untuk menyenangkan, untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal. Dan pengalaman ini menghadirkan pelajaran berharga tentang kerja keras, kreativitas, dan pentingnya menjaga tradisi di tengah perkembangan zaman ya. Jadi belajar menenun kain Sasak ini ada di Nusa Tenggara Barat atau NTB.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Trenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandau Talawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Talawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

0: Ibu tenang, saya bisa kok. Kalau cuma instalasi begini sih gampang.
1: Tapi kalau salah dan tidak benar sambungannya berbahaya lah Pak.
0: Halah, ibu ini suka meragukan kepandaian Bapak.
1: Bukan meragukan Bapak, menginstalasi listrik di perumahan itu harus benar. Itu perlu orang ahli.
0: Kalau minta tolong yang lain, bayar Bu. Kalau sendiri kan irit dan... ya sudahlah, sana ibu siapkan untuk Bapak teh.
1: Ya udah, Bapak diingatkan tidak mau.
0: Aduh.
1: Pak, Bapak, mengapa jatuh? Ya, sudah dibilangin Bapak gak dengar sih.
2: Ingat, jangan menyambung dan instalasi listrik lingkungan perumahan sembarangan. Itu sangat berbahaya. Bisa membahayakan keselamatan jiwa dan menimbulkan kebakaran.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, gula pari setiap daerah di Indonesia ini memiliki cara unik dalam menjaga tradisi leluhur. Salah satunya bisa kita temukan di Kampung Adat Cirendu, Jawa Barat. Di kampung ini masyarakat memiliki kebiasaan yang mungkin terdengar berbeda dari kebanyakan masyarakat Indonesia, yaitu menjadikan singkong atau rasi sebagai makanan pokok sehari-hari. Tradisi tersebut bukanlah hal baru. Warga Kampung Adat Cirendu telah mempertahankan pola konsumsi singkong selama lebih dari satu abad, dan bagi mereka singkong bukan sekedar pengganti nasi, melainkan bagian dari identitas budaya yang diwariskan turun-temurun. Nah, kebiasaan ini juga membuktikan bagaimana masyarakat mampu memanfaatkan sumber lokal secara bijak ya, dan juga berkelanjutan. Dan tradisi ini juga menunjukkan bahwa keberagaman budaya Indonesia tidak hanya terlihat dari pakaian adat ataupun kesenian daerahnya saja, tetapi juga dari pola hidup dan kebiasaan sehari-hari yang unik. Dari Kampung Adat Cirendu, kita belajar ya bahwa kearifan lokal ini bisa menjadi inspirasi untuk menghadapi tantangan masa kini, termasuk dalam hal ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan. Jadi itu dia Kampung Adat Cirendu yang ada di Jawa Barat.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Hui ma, pun hayal sindei lah. Ikau mahining radio jikau na.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: ya tu na tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya tentang ter

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

Ya, gelap hari di jam 9 pagi ini kembali kita akan hadirkan berita halau untuk kulap hari, semua dengarkan dan ikuti ya. Dan tentunya kita ucapkan juga selamat pagi untuk kulap hari semua yang mungkin pagi hari ini sedang menjalankan aktivitasnya ya. Dan semoga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar. Tentunya di kesempatan ini juga kita ingatkan nantinya jam 9 akan ada berita mahalau. Dan untuk Kulap Hari semua yang mungkin belum download aplikasi RRI Digital, Kulap Hari bisa download ya, RRI Digital yang sudah tersedia gratis di App Store maupun Play Store. Karena dengan aplikasi ini Kulap Hari bisa mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2, bahkan Pro 4 di seluruh Indonesia. Bisa baca berita dan bisa menyaksikan siaran langsung RRI Net Live di aplikasi RRI Digital. Jadi download sekarang juga RRI Digital gratis di App Store maupun Play Store.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

Ya, Gulabari Universitas Islam Negeri atau UIN Palangkaraya ini berhasil mencatatkan prestasi nasional yang memecahkan rekor museum rekor dunia Indonesia atau MURI, yang mana untuk kategori manasik haji, mahasiswa terbanyak di Indonesia, kegiatan yang dilaksanakan pada 19-20 Juni 2026 tersebut ini diikuti oleh 1.675 mahasiswa, melampaui target awal panitia sebanyak 1.500 peserta. Manasik haji ini digelar sebagai upaya UIN Palangkaraya memberikan pemahaman sekaligus pengalaman praktik ibadah haji kepada mahasiswa dalam pelaksanaan. Peserta mengikuti berbagai rangkaian ibadah haji melalui dari ihram di Mikat, wakuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan melontar jamrah ke Akabah, tahalul, tafah, dan hingga mabit di Mina. Jadi UIN Palangkaraya ini pecahkan rekor MURI manasik haji mahasiswa. Demikian berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Bolkes, podcast sepak bola dari Palangkaraya, bahas Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pas tutup hening sambil ngopi, suasananya kayak nonton bareng di warung kopi.
0: Nah, tim jagoan Ikal siapa?
1: Aku ikut yang lagi menang aja, biar aman.
0: Wah, supporter anti sedih ini namanya.
1: Yang penting teriak gol, walau kadang dia ketahuan siapa yang cetak.
0: Itu dia serunya bola, menyatukan semua orang.
1: Barelewu Itah, Palangkaraya.
0: Akan dunia.
1: Sampai jumpa di Bolkes, podcast sepak bola.
0: Jangan lupa ngopi dulu.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.
3: Yahya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu nilainya Rina pas-pasan.
4: Tenang aja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
3: Yang bener nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
4: Bisa, itu buktinya anak tetangga kita kemarin gitu juga. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja, yang penting uangnya Bu sesuai.
3: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
5: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah, tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
2: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
1: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
2: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
1: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
2: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
1: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
2: Karena dari event yang berkualitas,
1: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Ibu tenang, saya bisa kok. Kalau cuma instalasi begini sih gampang.
2: Tapi kalau salah dan tidak benar sambungannya berbahaya lah, Pak.
1: Halah, ibu ini suka meragukan kepandaian Bapak.
2: Bukan meragukan, Bapak. Menginstalasi listrik di perumahan itu harus benar. Itu perlu orang ahli.
1: Kalau minta tolong yang lain, bayar, Bu. Kalau sendiri kan irit dan... ya sudahlah, sana ibu siapkan untuk Bapak teh.
2: Ya udah, Bapak diingatkan tidak mau.
1: Aduh.
2: Pak, Bapak, mengapa jatuh? Ya, sudah dibilangin Bapak gak dengar sih.
3: Ingat, jangan menyambung dan instalasi listrik lingkungan perumahan sembarangan. Itu sangat berbahaya. Bisa membahayakan keselamatan jiwa dan menimbulkan kebakaran.

0: Buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Berita mahalau kula pahari misabekoh tilawatil Quran atau MTQ ke 8 Korpri tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 resmi dibuka di arena utama alun-alun Jori Jerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya pada Rabu malam. Bupati Barito Utara Salahuddin yang hadir langsung didampingi Wakil Bupati Felix Sonadi Yetingan dan Sekda Muhlis menyampaikan dukungan penuh bagi kafilah asal daerahnya. Menurut dia, partisipasi kafilah Barito Utara dalam MTQ ini adalah wujud nyata komitmen daerah dalam pembinaan mental dan pengembangan SDM ASN. Salahuddin memberikan motivasi tinggi kepada kafilah Barito Utara agar berjuang maksimal untuk mempertahankan gelar juara umum yang diraih pada tahun sebelumnya. Demikian berita mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu di berita mahalau selanjutnya.

0: Kalau Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Tabiat selamat lingon nalatai, salam sahujud karende malempang, adil kak talino, becuramin kak saruga, basengat kajubata, arus. Baik, terima kasih kepada Kula Pahari yang masih setia bersama kami di Prompat Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini Nurul akan menemani Kula Pahari dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Kula Pahari, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Prompat Suara Budaya Nusantara.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Hai Kulopahari, ada kabar seru nih dari dunia musik Indonesia. Buat Kulopahari yang aktif di media sosial, pasti udah gak asing lagi dengan lagu Rollerblade dari girl group Indonesia yaitu Nona yang belakang ini viral di TikTok dan Instagram atau Reels. Nah, kabar terbarunya Kulopahari, Nona ini resmi merilis Rollerblade remix bersama kreator dan penyanyi muda Jebung namanya. Kalau di Indonesia, kalau di Kalimantan Tengah kayak rebung ya, yang langsung mencuri perhatian para pecinta musik digital. Nah, menariknya lagi nih, Kulopahari, kolaborasi ini berawal dari sebuah open verse challenge yang dibuat Nona di media sosial. Jebung kemudian ikut mengisi bagian lagu tersebut dengan gaya khasnya yang energik dan spontan. Ternyata, Kulopahari, respon warganet luar biasa. Banyak yang merasa suara dan karakter Jebung ini cocok banget dengan vibes-nya lagu Rollerblade. Gimana sih penyebutannya, maaf ya. Setelah videonya ditonton jutaan kali, akhirnya versi remix-nya pun dirilis dan langsung disambut dengan hangat oleh para penggemar. Nah, buat yang belum tahu, Nona merupakan girl group Indonesia bentukan label 88 Racing yang beranggotakan Baila, Esther, Saj, dan Christy. Lewat lagu Rollerblade, mereka berhasil memadukan unsur musik modern dengan sentuhan budaya Indonesia sehingga terdengar unik dan segar. Bahkan gak banyak nih Kulopahari yang notice juga orang luar negeri, bukan cuma orang Indonesia gitu ya. Nah, jadi Kulopahari kalau akhir-akhir ini sering mendengar lirik Jalan-jalan dengan sepetir rodaku. Nah, itu lagu yang sedang ramai banget dibicarakan di media sosial. Siapa nih yang sudah memasukkan Rollerblade remix versi Nona dan Jebung ke playlist favoritnya? Hati-hati ya, sekali dengar biasanya langsung ikut nyanyi sepanjang hari di jalan, di motor, dimanapun pasti kayak keputar terngiang-ngiang gitu kalau hari.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: Keegoisan telah runtuh, larut dalam asa tak berbekas. Menggetarkan rasa insan. Hanya tersisa keikhlasan. Bayangkan, bagaimana jika berada di posisi mereka? Haruskah berdiam diri? Tidak.
4: Pastikan bahwa tidak ada yang kesulitan makan, tidak ada itu kemudian kesulitan mereka bisa beristirahat. Jadi sebetulnya kita banyak bantu termasuk apa namanya kasur, ada perlari dan motimo.
3: Bantu sesama, ringankan beban mereka yang tertimpa musibah. Saat kita merasakan kesedihan yang melanda, saat suatu bencana datang melanda, empati menjadi sisipan rasa, mengikat saudara.
5: Nah, gelap hari. Menariknya lagi, selain dunia musik yang terus berkembang, ada juga kabar menarik dari dunia seni budaya di Kalimantan Tengah. Jadi pada tanggal 20 Juni lalu, sebuah pertunjukan teater bertajuk Riang Rentang Tingang sukses digelar dan mendapat perhatian dari masyarakat yang hadir. Dan pertunjukan ini juga menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya lokal yang dikemas melalui seni teater, melalui cerita, gerak, musik, dan visual yang menarik. Penonton diajak mengenal lebih dekat nilai-nilai budaya Dayak yang menjadi bagian penting dari identitas Kalimantan Tengah. Nah, menariknya lagi nih, Kulo Pahari, banyak generasi muda yang turut hadir dan menikmati jalannya pertunjukan hingga selesai. Jadi, Kulo Pahari, kegiatan seperti ini menjadi bukti bahwa budaya daerah tetap bisa hidup dan berkembang di tengah era modern. Tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar semakin mengenal dan mencintai warisan budayanya sendiri. Semoga ya, kalau hari ke depannya semakin banyak pertunjukan seni seperti Riak Rentang Tingang ini yang bisa dinikmati masyarakat luas. Karena budaya yang harus diperkenalkan, budaya kita tuh harus terus diperkenalkan dan diapresiasi agar tetap hidup dari generasi ke generasi selanjutnya.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Kelapa Hari ada kabar membanggakan nih dari dunia budaya Indonesia. Jauh di seberang dunia, tepatnya di Meksiko yang dikenal sebagai negeri mariachi. Budaya Indonesia kembali mendapat kesempatan untuk tampil dan diperkenalkan kepada masyarakat internasional. Nah, Kelapa Hari melalui berbagai bentuk pertunjukan seni dan kegiatan budaya, Indonesia menghadirkan kekayaan tradisinya mulai dari tarian daerah, musik tradisional hingga promosi kain dan kerajinan khas Nusantara. Menariknya lagi ya Kelapa Hari, penampilan budaya Indonesia mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Banyak pengunjung yang antusias mengenal lebih jauh tentang keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, Kelapa Hari, kegiatan seperti ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri. Bayangin aja, seni dan budaya yang lahir dari berbagai daerah di Indonesia bisa dinikmati oleh masyarakat di belahan dunia lain. Ini membuktikan bahwa budaya Indonesia memiliki daya tarik yang kuat dan mampu menjadi jembatan persahabatan antar bangsa. Nah, Kelapa Hari, keberhasilan memperkenalkan budaya Indonesia di negeri mariachi juga menjadi pengingat bagi kita untuk terus mencintai dan melestarikan budaya daerah masing-masing. Karena ketika budaya kita dikenal dan diapresiasi dunia, tentu ada rasa bangga sebagai bagian dari Indonesia. Jadi mari terus dukung para seniman, budayawan, dan generasi muda yang aktif mengenalkan budaya Nusantara ke tingkat internasional. Karena budaya Indonesia bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga identitas yang harus terus dijaga dan digaungkan hingga ke penjuru dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Berita Mahalau, Kulopahari, Kabupaten Lawandau, Kalimantan Tengah terus mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui perluasan layanan di tingkat kecamatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Lawandau dalam keterangannya menyampaikan saat ini layanan perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau KTPL, pencetakan KTPL rusak atau hilang, serta penerbitan kartu identitas anak atau KIA telah tersedia di 5 kecamatan. 5 kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Delang, Kecamatan Lawandau, Kecamatan Metobiraya, Kecamatan Sematujaya, Kecamatan Bulik Timur. Dengan hadirnya layanan tersebut, masyarakat tidak lagi harus datang ke ibu kota kabupaten untuk mengurus dokumen kependudukan tertentu, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan. Pemerintahan daerah berharap kemudahan akses layanan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan yang menjadi dasar berbagai layanan publik. Pelayanan administrasi kependudukan tersebut dibuka pada hari kerja sesuai jam operasional kantor kecamatan masing-masing. Demikian Berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

0: pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: dari Bumi Tambun Bungay menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
1: Ya, tabe salamat lingun alatai, salam sahujud, karende malempang, adil ka talino, becuramin ka saruga, basengat ka jubata, arus. Selamat pagi, kulapahari, senang sekali Nurul dapat kembali menemani aktivitas kulapahari dalam program Teras UMKM, yaitu program yang selalu menghadirkan cerita inspiratif dari para pelaku usaha lokal yang kreatif, inovatif, dan penuh semangat. Nah, kulapahari, di era digital seperti sekarang, membangun usaha bukan lagi sekedar menjual produk. Persaingan semakin ketat, pilihan semakin banyak, dan konsumen semakin cermat dan menentukan pilihan. Karena itu, para pelaku usaha dituntut untuk memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat usahanya membuat dikenali dengan dan diingat oleh masyarakat. Nah, kulapahari, salah satu kunci penting dalam dunia usaha saat ini adalah membangun brand atau identitas usaha. Ketika sebuah brand memiliki ciri khas yang kuat, pelanggan tidak hanya membeli produknya, tetapi juga percaya pada nilai dan cerita yang dibawa oleh usaha tersebut. Menariknya, kulapahari, saat ini banyak anak muda yang mulai berani membangun brand mereka sendiri, berbekal kreativitas, media sosial, dan semangat untuk terus berkembang. Mereka pun menciptakan identitas usaha yang unik dan diminati pasar. Lalu, bagaimana strategi membangun brand sejak awal? Apa saja tantangannya yang dihadapi dan bagaimana kreativitas bisa menjadi identitas yang membedakan sebuah usaha dengan usaha lainnya? Nah, kulapahari, untuk membahas hal tersebut sudah hadir bersama kita narasumber yang aduh cantik banget ya hari ini. Boleh deh Kak, siapa Kak namanya Kak?
2: Halo Pak Haris sama Niai, perkenalkan nama saya Nurul Fatika Sari. Saya selaku owner Nurika Collection, itu adalah brand saya sendiri. Hijab ya, hijab untuk para muslimah, seperti itu.
1: Jadi ini dipanggilnya Kak Nurul, Kak Fatika, atau Kak Sari?
2: Bisa panggil Nurul atau Tika, tapi biasanya panggil Tika aja.
1: Tika aja, karena kalau Nurul nih sama-sama Nurul.
2: Iya kan, kita jadi kembar gitu.
1: Iya. Boleh deh Kak, kita langsung masuk ke segmen awal nih Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, apa yang melatar belakangi lahirnya Nurika Collection ini Kak?
2: Untuk melatar belakangi ya, sebenarnya awal-awal itu iseng aja karena aku kan suka banget sama fashion ya, suka banget sama fashion, apalagi aku sebagai muslimah gitu, kadang agak struggle kenapa di Palangkaraya ini UMKM hijabnya masih kurang gitu, masih kurang inovatif. Jadi makanya itu saya bikin brand Nurika Collection. Itu terdiri dari Nurika, itu ya Nurul Fatika Sari, itu collection aja gitu kan.
1: Berarti dari singkatan nama kakak gitu.
2: Iya
1: ya,
2: betul, jadi itu rebranding brand sendiri. Itu sih yang melatar belakangi karena saya suka banget sama fashion gitu.
1: Berarti usaha ini memang berawal dari iseng tadi.
2: Iseng gitu kan.
1: Sebelumnya kenapa sih Kak tertarik terjun di dunia usaha? Padahal Kakak masih muda banget ya. Kan banyak sekarang anak muda, baik nongkrong, baik jalan-jalan, baik foya-foya. Jadi kenapa sih Kakak lebih tertarik ke dunia bisnis gitu?
2: Karena saya sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi ya. Untuk itu aku pengen ngelajarin, mempelajari, mengimplementasikannya gitu kan. Jadi aku bikin brand, aku bikin usaha biar bisa belajar dari matkul-matkul yang lain gitu. Jadi bisa mengimplementasikan, misalkan nih matkulnya manajemen bisnis. Nah, aku bisa mengimplementasikan ke usaha aku sendiri gitu. Jadi seperti itu.
1: Jadi berawal karena kakak mahasiswa bisnis, jadi ingin biar sekolah kita nih terpakai gitu.
2: Iya
1: ya,
2: betul. Jadi ilmunya kepakai.
1: Jadi dari awal buka usaha nih Kak, apa sih Kak tantangan terbesar yang kakak hadapi selama ini?
2: Yang pastinya kompetitor sih, karena mulai banyak banget UMKM fashion di tempat kita ini. Terus habis itu masalah ide sih. Biasanya ada tektokan antara kompetitor, idenya seperti ini. Jadi kalau misalkan sama nih, nanti dikira plagiat kan. Dikira plagiat. Jadi harus putar otak lagi tentang ide apa ya, inovasi apa ya yang harus aku kembangkan untuk usaha aku sendiri gitu. Jadi itu bedanya biar orang-orang konsumen itu bisa paham, oh ini bedanya Nuriko Collection dengan yang satunya seperti ini gitu. Antara ide, mengembangkan ide itu, dan juga masalah manajemen waktu juga. Kadang aku sebagai mahasiswa ya, mahasiswa sekaligus entrepreneurship, itu masih agak struggle masalah manajemen waktu gitu. Jadi masalah itu sih yang struggle-strugglenya akhir-akhir ini.
1: Gitu ya, Kulopari. Jadi dari ceritanya Kak Tika tadi bisa kita lihat bahwa keberanian untuk memulai menjadi langkah penting untuk membangun sebuah usaha gitu ya, Kak.
2: Iya, betul.
1: Kalau menurut Kakak nih, seberapa penting sih Kak kayak kita punya brand sendiri gitu?
2: Seberapa penting ya? Sebenarnya tergantung preferensi masing-masing nih, Kak. Kalau misalkan emang ada ide untuk melakukan usaha gitu, mending jalanin aja dulu sih. Karena dari ide itu nanti akan berkembangnya ide-ide lain. Itu yang bikin usaha itu bakalan jalan. Nah, kalau misalkan usaha itu bakalan jalan, nah pasti akan berproses menjadi sempurna. Jadi jangan nunggu dulu, jangan nunggu dulu harus sempurna dulu nih di awal gitu. Yang penting mulai aja dulu gitu kan. Kalau misalkan sudah ada idenya, ya why not gitu. Jadi mending kalau misalkan udah punya ide nih, udah punya ide, mending langsung dikip, langsung eksekusi gitu. Kalau untuk brand sendiri, aku lebih saranin bisa, sebenarnya brand bagus sih, rebranding diri atau apa gitu, rebranding brand, hijab atau lain sebagainya. Tapi untuk pemula lebih mending ke reseller gitu. Lebih mending ke reseller atau dropship, karena itu modalnya itu lebih minim kan daripada rebranding. Kalau rebranding itu kan harus supply kainnya dulu gitu, penjahitnya seperti apa, labelnya seperti apa, packagingnya kayak gimana. Nah itu agak struggle. Jadi mending untuk pemula, pengusaha pemula itu lebih mending itu dropship. Dropship itu paling minim modal. Terus habis itu reseller itu juga minim modal. Jadi seperti itu.
1: Jadi sebelum kakak punya brand sendiri nih, sebelumnya berarti kakak juga reseller dan dropship itu?
2: Aku lebih ke dropship sih.
1: Gitu ya kalau penari ceritanya. Nah kan tadi kakak cerita kalau misalnya kayak kita punya brand nih harus punya identitas dan lebih menarik dari yang lainnya. Kira-kira apa sih kak yang membedakan Nuriko Collection ini sama brand-brand lain yang di luar sana gitu?
2: Apa ya? Masalah promosi sih.
1: Promosi?
2: Iya.
1: Kenapa tuh kak?
2: Aku lebih mending aku yang jadi modelnya.
1: Jadi kakak nih punya brand sendiri, promosi sendiri.
2: Iya, gitu. Betul. Orang-orang kan pasti mikirnya, oh ini kita harus endorse mana-mana gitu. Harus endorse artis ataupun yang lainnya, ads atau yang lainnya. Itu mending jadiin kamu ownernya sebagai modelnya gitu. Sebagai modelnya, jadi selain nanti uang promosi itu nggak terpakai, bisa dipakai ke lain, bisa kealokasikan yang lain, itu bisa jadi branding diri kamu sendiri. Misalkan nih orang-orang pada nanya, ah Tika sebagai apa, Tika sebagai apa, aku bilang aku sebagai ownernya gitu. Jadi sekalian nih, jadi antara rebranding hijab, rebranding brand sama rebranding diri itu disatuin. Jadi jangan males untuk kontennya guys.
1: Tapi emang ya kalau Pak Hari, kalau misalnya kita live atau ini nanti ditampilkan videonya, kalau Kula Pahari ngeliat Kak Tika ini memang secantik itu untuk menjadi model.
2: Jangan. Kakaknya juga cantik.
1: Memang cocok aja. Gak perlu cari model lagi.
2: Ada, aku ada waktu itu bikin freelance kan. Freelance untuk brand aku sendiri. Jadi namanya itu Freelance Nuriko Collection. Jadi kalau misalkan aku butuh karyawan, karyawan itu nanti aku ngambil dari mereka, ngambil dari mereka, set diambil. Oh kok aku ada jaga stand nih, boleh nggak aku kasih ke kamu jobnya gitu. Hmm. Terus habis itu aku perlu model nih, jadi nanti aku ke kamu ya gitu. Jadi seperti itu, meminimalisirkan dengan karyawan. Misalkan orang-orang kan pada ngegaji karyawan tuh sebulan ya. Hmm. Sekarang tuh lagi suka-sukanya Gen Z tuh freelance. Nah itu. Jadi lebih enak aja sih sebagai Gen Z, ownernya Gen Z, terus habis itu juga karyawannya Gen Z, kan saling enak.
1: Iya
2: gitu.
1: benar. Kalau ini sih kak, kalau misalnya kakak biasanya ngepromosiin tuh, itu lebih menonjolnya pakai platform apa sih kak? Facebook kah, TikTok kah, Instagram?
2: Iya. Aku lebih Instagram.
1: Instagram.
2: Tapi akhir-akhir ini lebih suka banget sama live TikTok ya.
1: Oh live juga.
2: Live TikTok juga, tapi masih belum apa ya, masih belum ada keranjang kuningnya gitu loh. Jadi nanti kalau misalkan orang-orang pada penasaran nih sama produk aku, nanti mereka bisa ke Instagram gitu. Jadi langsung aku gitu. Terus habis itu kalau misalkan emang pengen langsung order, itu langsung ke WhatsApp aja gitu.
1: Gini, kan tadi kakak cerita nih kalau ownernya Gen Z, terus modelnya Gen Z.
2: Iya betul.
1: Kalau pelanggannya Gen Z juga nggak kak?
2: Kolagen.
1: Pelanggan.
2: Oh pelanggan. Oh pelanggannya Gen Z juga, tapi ada juga milenialnya. Jadi tapi sebagai ini ya, sebagai owner aku kan harus apa ya, menargetkan konsumen aku tuh seperti apa gitu kan. Jadi targetnya aku itu para mahasiswa biasanya ya, para mahasiswa yang lagi pengen nyari hijab gitu. Terus habis itu juga para pelajar yang lagi nyari hijab yang cocok untuk kalian semua, kalian bisa langsung ke Nurika Collection gitu. Terus habis itu ternyata di lingkungan mahasiswa ini itu mereka sharing gitu. Bagus hijabnya tuh di mana? Kan udah ke collection. Terus habis itu dari situ nanti cabang konsumen aku menjalar ke milenial. Jadi seperti itu. Ada testinya gitu loh. Para Gen Z ini testi ke milenial. Karena milenial itu lebih enak itu promosinya dengan testimoni. Jarang banget sama kayak promosi video. Kalau video kan lebih ke Gen Z ya. Targetnya ke Gen Z. Jadi nanti Gen Z nyampein ke milenial, kalau misalkan testinya bagus, ya udah milenial bakalan ikut beli gitu.
1: Iya, benar. Aku ini sih, kenapa kakak tahu enggak kenapa aku ngundang kakak ke sini?
2: Apa dong?
1: Karena aku tuh kayak setiap aku dulu mahasiswa juga kan, di UIN juga. Jadi setiap aku datang ke sidang teman atau apa tuh pasti teman tuh pada nenteng
2: Nurika kan?
1: Nurika,
2: nah
1: gitu.
2: Itu
1: kenapa sih pada dating Nurika, apa sih?
2: Iya.
1: Gitu. Makanya aku kayak tertarik, gimana sih cerita Nurika nih?
2: Iya, konsumen aku tuh pada di mahasiswa UIN itu. Karena aku kan mahasiswa juga ya. Jadi setiap wisuda, itu kan wisuda berapa tahun ya?
1: Dua kali setahun.
2: Dua kali setahun itu aku selalu ikut booth di situ.
1: Oh, jadi kakak promosiin di
2: selain UMKM misalkan itu. Bikin upselling ya, bikin upselling penjualan, itu juga bisa bikin rebranding diri kita, promosi juga di situ gitu. Jadi para mahasiswa tuh kadang suka, kak bisa nggak bikinin ini apa goodie bag untuk sidang gitu kan. Terus habis itu pada ultah nih kayak gini. Ya udah aku bikin inovasi goodie bag itu, packaging itu. Terus habis itu mereka pada tertarik gitu.
1: Jadi selama kakak membangun usaha nih kak, apa sih kak pencapaian yang paling membanggakan sejauh ini? Kakak bangun Nurika udah berapa tahun sih kira-kira?
2: 2 tahun, otaknya 3.
1: Udah lumayan berarti,
2: konsumennya
1: udah banyak. Apa tuh kak pencapaian yang paling membanggakan sejauh ini?
2: Pencapaiannya ya, banyak sih sebenarnya. Karena Nurika itu pertama banget itu cuman modal 300.000 doang. 300.000 doang, tiba-tiba omsetnya pada open booth itu bisa 2 juta per satu on per satu kali boot gitu ya. Mm-hmm. Satu kali boot itu tiba-tiba ke 2 juta, terus habis itu omsetnya melejit lagi, terus habis itu ada reseller dari Jawa gitu kan, pengen rebranding juga nih kayak gini. Jadi aku harus pengiriman tuh dari Jawa, dari Kalimantan ke Jawa gitu kan. Mm-hmm. Jadi Mas sudah ada reseller gitu. Mm-hmm. Itu sih yang paling membanggakan, mulai dari kecil banget nih. Mm-hmm. Tiba-tiba ya agak sedikit. Yeah. Tapi meskipun gitu followersnya masih 400.
1: Tapi itu 400 banyak loh kalau dikumpulin orangnya.
2: Iya. Padahal ya yang beli itu menurutku lumayan. Mm-hmm. Lumayan banget ya. Tapi ya mungkin masih nyoba-nyoba orang ya, masih masih penasaran ini nih bagus gak ya gitu kan.
1: Benar.
2: Masih bagus gak ya gitu. Jadi mereka masih belum pada follow gitu. Mm-hmm. Jadi kayaknya aku harus ngonten lebih giat lagi.
1: Ya, benar.
2: Iya.
1: Kalau ini sih Kak, kalau misalnya awal mula banget nih Kakak mulai, itu ada orang yang ngebantuin atau memang real Kakak sendiri mulai dari nol itu?
2: Sendiri. Aku sendiri banget nih.
1: Sendiri dari manajemen apa itu semuanya?
2: Iya, sendiri. Tapi karena iya, tapi karena sudah ada suami. Sudah ada suami, jadi dia kayak karyawan tambah gaji gitu. Tambah gaji gitu ya. Dia yang kadang ngurusin sosmed, kadang ngurusin keuangan juga.
1: Jadi sekarang kalau bikin konten itu suami yang tagin gitu ya?
2: Enggak sih, kalau konten aku sendiri. Tapi kalau misalkan kita photoshoot, mm-hmm. photoshoot model, itu dia yang jadi fotografer atau videografer ya.
1: Aduh,
2: gimana?
1: Terakhir.
2: Apa dong?
1: Apa kira-kira pesan untuk anak muda yang masih ragu memulai usaha dan membangun brand sendiri? Ini kan meskipun Kakak masih mahasiswa ya, tapi Kakak ini udah terjun nih di dunia usaha gitu. Gimana nih Kak pesannya?
2: Ya gimana ya? Ya pentingnya itu berani untuk memulai. Jangan takut untuk memulai karena itu step awal banget. Hmm. Jangan takut ih bakalan rugi, ih bakalan nggak berjalan nih, kayak gitu kan. Nah itu bakalan bikin kamu stuck di diri kamu sendiri, di zona nyaman kamu sendiri. Jadi kalau misalkan emang sudah ada ide, misalkan sudah punya ide nih, misalkan kamu hobinya apa ya, sepak bola nih. Misalkan punya sepak bola, terus habis itu kamu pengen mengimplementasikannya ke bisnis, jadi kamu bisa bikin lapangan sepak bola tuh.
1: Iya,
2: disewakan. Iya kan? Disewakan. Nah, itu kan cuan juga kan untuk kita gitu. Meskipun ya modalnya agak sedikit banyak. Jangan sepak bola deh. Kamu suka bunga nih. Kamu suka bunga. Kamu bisa bikin handmade bunga dari kawat-kawatan itu kan. Nah, itu bisa kamu jual gitu. Jadi, kalau misalkan sudah ada ide, kalau sudah punya planning gitu, jangan takut untuk memulai, karena setiap step by stepnya itu akan menghasilkan kesempurnaan. Jadi seperti itu.
1: Satu lagi deh kayaknya, karena tadi pernyataan Kakak menimbulkan pertanyaan.
2: Oke, mantap.
1: Gini Kak, kan tadi Kakak bilang kalau udah punya ide dituangkan gitu kan.
2: Iya, betul.
1: Sekarang banyak anak muda yang udah punya ide tapi nge-stuck di coming soon.
2: Iya itu. Itu karena dia mikirnya bakalan gak berjalan kan. Biasanya pada overthinking, oh kayak gimana ya, gini-gini, terus modalnya kayak gimana ya, modalnya kayak gini. Masalah modal tuh gak perlu terlalu di overthinking kan guys. Karena modal dengan harga 200 ribu atau bahkan 100 ribu itu kalian bisa bisa mengimplementasikan dan mengembangkan usaha itu, asal kalian pintar untuk manajemennya. Gitu. Jadi misalkan nih kalian punya modalnya cuman aku punya modalnya cuma 200 ribu gimana Kak gitu kan. Nah kalian bisa nyari mitra, misalkan nyari mitra gitu kan, bisa nyari investor gitu. Karena kan di Palangkaraya ini menurut aku UMKM-nya sangat-sangat didukung ya sama pemerintahan. Jadi kemarin itu aku ada juga training di pemerintahan itu, pemerintahan kota, itu training UMKM, training entrepreneurship. Itu benar-benar didukung banget. Jadi kalian misalkan kalian punya ide tuh, terus habis itu kalian ngumpulin proposal, nanti bakalan diajuin ke pusat. Terus kalau misalkan sudah di ACC, nanti dapat modal tuh. Jadi mereka pada invest ke kamu. Jadi gitu.
1: Nah, gitu Kulapa Hari. Jangan lagi nge-stuck di coming soon doang.
2: Iya,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Wah, ternyata emang ya perjalanan Kak Tika membangun sebuah brand itu enggak instan. Ada proses panjang juga yang harus dijalani dengan penuh kesabaran Kulapa Hari. Jadi kita belajar dari cerita Kak Tika tadi ya, gitu. Jadi nggak, Kak Tika nggak kerasa obrolan kita udah hampir setengah jam.
2: Wow.
1: Jadi dari cerita pengalaman Kak Tika ini kita belajar bahwa membangun brand bukan hanya tentang logo atau nama usaha doang gitu ya, kalau Pahari. Jadi brand tuh sebuah identitas dan karakter seperti yang disampaikan oleh Kak Tika sebelumnya.
2: Betul.
1: Dan nilai yang membuat sebuah usaha dikenal, dipercaya dan diingat oleh pelanggan. Jadi kalau Pahari, semoga obrolan kita hari ini menjadi inspirasi bagi para pendengar, terutama yang nge-stuck di coming soon tadi. Khususnya anak muda, untuk berani berkarya, berani berinovasi dan mulai membangun identitas usaha mereka sendiri. Jadi ya, sebelumnya terima kasih ya Kak Tika sudah berkenan hadir di Studio Pro 4 dan membagikan ceritanya.
2: Terima kasih juga ya.
1: Terima kasih karena sudah meluangkan waktu gitu ya.
2: Yes.
1: Nah, Kulapa Hari, aku dan Kak Tika pamit dan terima kasih sudah stay tune dan selalu mendengarkan kami di program Teras UMKM. Saya Nurul Rohani dan
2: Nurul Fatika Sari
1: pamit undur diri, sampai jumpa di Teras UMKM berikutnya.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal muasalnya terkenal dengan buah

bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

0: 2026 ya. Resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia. Resolusi tanpa aksi. Ya, cuma hayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang, yang susah ngejalaninnya.
0: Makanya, 2026 jangan cuma nulis target, mulai dari langkah kecil dong.
1: Langkah kecil? Apa coba?
0: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang nggak jelas, belajar konsisten walau capek.
1: Oh, berarti nggak harus langsung sempurna gitu ya?
0: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
1: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
0: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
2: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
0: 2026 bukan khayalan.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
1: Tolong!
4: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Beb, jangan nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.

Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari. Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda, kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19. Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa, saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk tetap bersama.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Berita Mahalau, Kabupaten Murung Raya dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Sinode Umum 25 Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE tahun 2026. Kegiatan besar gerejawi tersebut akan berlangsung pada tanggal 7 hingga 13 Juli 2026 dan dipusatkan di Puruk Cahu. Penunjukan ini menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab bagi Murung Raya dalam menyambut peserta dan tamu dari berbagai wilayah di Indonesia. Ketua Panitia Pelaksana Pardi M. Yosep menjelaskan bahwa secara prinsip tuan rumah kegiatan ini adalah Resort GKE Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya. Namun pelaksanaannya mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui berbagai bentuk fasilitasi dan keterlibatan dalam kepanitiaan. Ia menilai kolaborasi tersebut menjadi modal penting untuk menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan. Terkait kepemimpinan Sinode ke depan, Perdi secara pribadi berharap pengurus yang terpilih nantinya mampu mengembangkan kapasitas diri maupun organisasi sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin maju dan serba digital. Menurutnya, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor penting bagi keberlangsungan pelayanan gereja di masa depan. Demikian berita Mahalau, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di berita Mahalau selanjutnya.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 107,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Nasi putih merupakan salah satu makanan pokok masyarakat. Dikombinasikan dengan lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Selain harganya murah dan mudah didapat, kandungan nutrisi nasi putih juga baik untuk kesehatan dan memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Nasi putih adalah beras yang telah direbus yang dikenal juga sebagai tim. Penanakan diperlukan untuk membangkitkan aroma nasi dan membuatnya lebih lunak tetapi terjaga konsistensinya. Nasi putih adalah sumber karbohidrat yang memberikan energi bagi tubuh. Di banyak negara, terutama Indonesia, dalam satu porsi nasi putih, seukuran mangkok atau 180 gram, terkandung 50 gram karbohidrat, dan meski kadarnya tinggi, karbohidrat dalam nasi putih lebih banyak mengandung terdiri dari gula dan pati ketimbang serat. Nasi putih juga mengandung vitamin B1, B2, B3, dan B6, protein, zat besi, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium.

0: Eh Ani, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Eh, tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
3: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasianya, Jonya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
4: Ajaib apa pula? Eh, kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
4: Eh, Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi, lebih dari 4 kali.
3: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
4: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
5: 95,1 FM Perempat Suara Budi Nusantara. Halo, Kelepari. Nah, Kelepari, 4 film asal Indonesia yaitu Jumbo, Yuni, Garuda di Dadaku, dan Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang atau My Own Last Super diputar dalam film Festival Film Bergengsi di Cina, The 28 Tahun Shanghai International Film Festival atau SIFF 2026 pada tanggal 20 hingga 23 Juni 2026 lalu, kemarin ya. Nah, di antara filmnya tersebut, My Own Last Super ini karya sutradara Ismail Basbet berhasil masuk ke dalam nominasi Main Competition Golden Globet Award. Perfilman Indonesia tengah mengalami perubahan pertumbuhan yang luar biasa dengan karya-karya yang semakin diakui di tingkat internasional. Mall sendiri melakukan pemutaran untuk penontonan global di Shanghai pada 16 Juni 2026. Sedangkan film Garuda di Dadaku, karya sutradara Roni Gani, terpilih sebagai nominasi Golden Globet Award dalam kategori animasi. Kemudian, sutradara dan produser Indonesia Kamila Andini sebagai salah satu juri Golden Globet kategori ASEAN New Talent. Pemutaran film itu Kelepari bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan Mata Sinema dan Ruang Basbet bercerita dihadiri 188 orang penonton yang terdiri dari pejabat pemerintah, korps diplomatik negara tersebut, jurnalis internasional, akademisi, pelaku industri film hingga masyarakat Indonesia dan diaspora di Shanghai. Dan Kelepari sebelum pemutaran, para penonton juga mengikuti sesi bincang film bersama produser, sutradara, dan pemeran utama.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Lepaskan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Kelepari film Cinta Lama Babak Kedua atau CLBK, garapan rumah produksi MIR Production, akan tayang di layar bioskop tanah air mulai tanggal 2 Juli 2026 mendatang. Nah, Kelepari film CLBK bergenre komedi romantis ini dibintangi aktor senior, yaitu Slamet Raharjo Jarot dan aktris senior Widyawati, didaulat menjadi pemeran utama di film tersebut. Keduanya menunjukkan akting natural yang mampu menghantarkan cerita film ini tersampaikan kepada penonton. Kelepahari Slamet Raharjo yang berperan sebagai Abi diceritakan memiliki hubungan di masa lalu dengan Sita atau Widyawati. Kisah cinta mereka di masa lalu yang tidak selesai menimbulkan friksi di masa depan, membuat situasi menjadi rumit. Nah, Kelepahari ini bermula ketika cucu mereka Ambar atau Cynthia Mariska dan Raka atau Iskak Hivano terancam tidak jadi menikah, seluruh keluarga pun ikut repot. Jadi film ini diperankan dengan sangat apik oleh Sarah Sechan, Kiki Narendra, Iyang Darmawan, Febri Kay, dan Anissa Kaila. Adapun Yusuf Mahardika dan Giselma Firmansyah juga terlibat sebagai Abi Muda dan Sita Muda. Nah, Kelepahari siapa nih yang udah gak sabar nonton CLBK nanti tanggal 2 Juli 2026?

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindee lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
4: Kulapa Hari, kontingen seni dari Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sukses mencuri perhatian publik dalam ajang bergengsi Pesta Kesenian Bali. Mereka tampil memukau di Taman Werdi Budaya Art Center, Kota Denpasar pada Minggu 21 Juni 2026. Sanggar Turus Pambelum yang mewakili kontingen ini menyajikan rangkaian medley kebudayaan Dayak Ngaju yang syarat akan nilai filosofi Huma Betang. Pertunjukan ini juga yaitu seni yang dikemas apik dalam bentuk seni pertunjukan kontemporer tanpa meninggalkan akar tradisi. Ini menampilkan ragaman karya orisinal, mulai dari tari nyorat, karungut yang berjudul Mahaga Petak Danum, tari manggatung ancak, lagu daerah yaitu Salam Tabe Barakatingan, hingga tari balanga. Kombinasi tarian ritual adat dan alunan musik tradisional tersebut berhasil mengenalkan kekayaan kearifan lokal Kalimantan Tengah di hadapan ratusan penonton yang memadati area festival. Nah, Kulapa Hari, keberhasilan penampilan ini juga tidak diraih dalam semalam. Pembinaan kontingen mengungkapkan bahwa persiapan matang telah dilakukan sejak beberapa bulan sebelum keberangkatan ke Pulau Dewata.

atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa yang juga dapat mereka temukan.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Berita Mahalo, Kulo Pahari, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kota Palangkaraya terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Salah satu program yang rutin dilakukan yaitu operasi pasar di berbagai kelurahan di Kota Palangkaraya. Kepala DPKUKMP Kota Palangkaraya, Samsul Rizal, mengatakan program operasi pasar merupakan upaya pemberian subsidi berupa paket sembako yang terjangkau bagi masyarakat. Melalui subsidi ini, masyarakat bisa mendapatkan bahan-bahan makanan pokok dengan harga yang lebih murah di tengah tren inflasi yang masih memengaruhi harga kebutuhan pokok. Salah satu warga Palangkaraya, Cynthia Trisetiani Baga, mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan subsidi melalui paket sembako bagi masyarakat. Menurutnya, program tersebut sangat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan diharapkan dapat terus berlanjut. Demikian Berita Mahalo pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalo selanjutnya.

Baiklah Pak Ari, setelah ini kita akan bergabung program berjaringan Suara Budaya Nusantara RRI Semarang dan RRI Jakarta dengan tema Ritual Suro Merawat Kuno Menjemput Berkah Karsa. Narasumbernya yaitu KRA Ribut Carita Negara atau Budayawan dengan host dari RRI Semarang yaitu Misela Sabda dan host dari RRI Jakarta yaitu Noel. Jadi, kulap hari tetap stay tune dan jangan kemana-mana. Selamat mendengarkan.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon, cantiknya Babe, dan semua pendengar di Nusantara tentunya ya. Dan untuk edisi kali ini Abang Pon ya, di dalam program Suara Budaya Nusantara, kita akan terbang ke Semarang Abang Pon ya. Udah gak terlalu jauh ya, sekitar 6 jam lah ya, kalau perjalanan darat gitu. Untuk tema pada Suara Budaya Nusantara kali ini membawakan yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan sudah ada rekan saya di Semarang, ada Kak Michelle Sabda. Halo, selamat siang Kak Michelle.
3: Halo, halo, selamat siang.
2: Iya.
3: Kedengaran jelas ya suaranya ya?
2: Iya, jelas kok. Iya.
3: Oke, alhamdulillah. Oke.
2: Gimana kabarnya nih Kak Michelle?
3: Kabar baik, Bang Noel, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik juga. Ini di Jakarta cuaca cerah aja nih. Di Semarang panas ya?
3: Panas.
2: Seperti biasa.
3: Seperti biasa.
2: Iya, benar. Oke deh, untuk edisi kali ini kira-kira kita kan seperti yang udah kita sebut tadi untuk temanya yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso.
3: Betul.
2: Untuk narasumber apakah sudah hadir di sana untuk
3: sudah
2: ya,
3: sudah datang.
2: Baik. Mungkin boleh langsung diperkenalkan.
3: Oke, ini ada Kanjeng Raden Aryo Ribut Carito Nagoro ini ya, atau biasa dipanggil Mbah Ribut, yang sudah langsung hadir di studio. Selamat siang Mbah.
4: Selamat siang Bu.
3: Sehat-sehat nggih?
4: Alhamdulillah.
3: Oke.
2: Iya.
4: Jakarta Semarang.
2: Iya betul. Selamat siang Mbah Ribut.
4: Selamat siang Bapak.
2: Iya.
3: Sehat-sehat pokoknya, ini kabarnya baik juga nggih Mbah.
4: Amin Mbah.
2: Alhamdulillah. Iya. Oke, mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari Mbah Ribu dulu, baru setelah itu paruh waktu kedua kita jeda lagu, setelah itu baru kita buka line telepon, itu ya Kak Michelle ya.
3: Oke, siap, baik. Dan mungkin Mbah Ribut, monggo ini kita langsung mengawali saja ya obrolan kita
2: silakan.
3: Di siang hari ini tentang Ritual Suro, ini Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan mungkin ini Mbah Ribut sendiri pun juga sebagai budayawan ya, monggo bisa diceritakan dan bisa dikasih tahu ini sebagai seorang tokoh adat ya, atau budayawan sendiri, gimana sih esensi atau mungkin makna dari Ritual Suro, kenapa apa Suro ini terasa spesial gitu bagi masyarakat, terutama masyarakat Jawa. Monggo Mbak.
4: Terima kasih Mbak waktu yang diberikan. Selamat siang untuk pendengar Suara Budaya Nusantara. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang Ritual Suro. Pendengar sekalian, bahwa yang namanya Suro ini, Suro itu adalah termasuk budaya. Yang dinamakan budaya adalah olah pikir yang bernuansa indah. Itu budaya yang dijawake. Dia dijawake, Bu.
3: Nggih.
4: Wong pamikir kang ambabar indah, itu namanya budaya. Pendengar yang saya hormati, perlu diketahui ya, pada kesempatan ini adalah Suro. Suro ini tahunnya B ya. B hitungannya 1960 tahun Jawa. Sekarang gini, ada ritualan suro ini, Bu. Ini memang suatu budaya. Jadi tidak bisa dipindah ke sana, dipindah ke sini, karena sudah mutlak kepunyaan leluhur Jawa kita dulu yang namanya budaya suro. Umpama membersihkan pusaka, keris-keris dan lain sebagainya. Ini termasuk budaya bernuansa untuk rialat atau sidikoro malam hari dengan keluarga atau dengan orang-orang yang bersifat tua ini, untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa dalam keadaan sehat semuanya, mencari rezeki gampang dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, pada kesempatan itu Bapak dan Ibu ini bisa jadi satu memohon kepada Yang Maha Kuasa di tempat yang sunyi. Jadi pada saat malam satu suro kemarin itu banyak yang pada ritualan pada tempat-tempat yang sunyi, ya. Untuk apa? Untuk semuanya memohon kepada Yang Maha Kuasa. Untuk memohon supaya apa? Dalam tata kehidupannya bisa tertata rapi, masalah keluarga, anak dan keluarga dan sebagainya. Itu pada nuansa suro. Masih ada lagi, yaitu suro, bulan suro ini sarana yang harus dilaksanakan oleh orang-orang leluhur Jawa, Bu. Membersihkan diri pribadi dari dosa-dosa yang dilaksanakan dalam satu tahun.
3: Oke.
4: Caranya, Ibu-ibu,
3: seperti apa?
4: Caranya membersihkan tata lahir dulu. Tata lahir, umpamanya hubungan antara keluarga, antara tetangga dan lain sebagainya. Itu harus dihilangkan rasa congkak, rasa sombong, rasa dan lain sebagainya. Untuk tata batin, Ibu, karena yang namanya manusia itu nuansanya kan banyak, Bu. Gitu. Umpamanya nuwun sewu Bapak itu kan memikirkan keluarga. Memikirkan anak-anak kusuk ben arep tak gadekke opo. Nuwun sewu. Saya pakai basa Jawa. Alhamdulillah. Indonesia Bapak Frika. Nah ini. Jadi pada saat suro ini, para pendengar sekalian, itu saat kita untuk membersihkan diri dari nuansa-nuansa yang kurang enak dalam masyarakat. Congkak, kesombongan, dengki, serai, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanya tulus pada suro habis ini, kita sudah nuwun sewu, lahir batin itu sudah bersih semuanya. Jadi harapan itu, terus begini, ruwatan pribadi itu bisa untuk apa ya? Untuk menghilangkan apa, Bu? Rasa manusia itu supaya tidak iri. Iri apa tuh? Ewo. Umpamanya ibu beli motor, ribut terus maturi, wah, ibu kayak tuku motor terus aku kok ora iso. Ini suatu iri yang demikian ini segera dihilangkan. Soalnya apa, Ibu? Itu nanti kan berpengaruh pada tata kerja kehidupan lainnya, begitu. Makanya suro ini proses yang untuk melaksanakan ritualan itu sangat diperingkan. Nah ini nuwun sewu kepada pendengar sekalian, untuk bulan suro ya, bulan suro ini, dan ini masih dalam tema lho, Bu, ritualan suro lho, Bu, ya. Jadi nuwun sewu karena budaya Jawa itu dulu ada sejarah. Sebetulnya Nusa Jawa atau leluhur Jawa ini dulunya sudah punya kapitayan, namanya kapitayan. Kapitayan ini untuk sarana dan prasarana memohon kepada Yang Maha Kuasa. Namun pada saat itu, Bu, pada saat itu ada ya nuwun sewu, ada orang nuwun pinter dan nuwun pinter, ada telepon, Bu. Ada dari pihak yang lain gitu saja, mendatangi kepada tokoh kejawen tersebut yang perlunya apa, memencarkan suatu pengetahuan awan yang suci, ilmu gitu saja.
3: Belajar ilmu gitu.
4: Ya, belajar ilmu lah. Karena yang namanya orang Jawa itu kan berbuti bawaleksono. Nah, sehingga diperbolehkan itu. Jadi yang tertua di apa? Jawa tadi, orang Jawa tadi. Tapi dengan perjanjian bisa kamu memancarkan pengetahuanmu kepada Pulau Jawa umpamanya. Tapi dengan harapan yang sudah ada jangan dirubah. Itu dulu perjanjiannya begitu, Bu. Sehingga ya bisa dilaksanakan sampai sekarang. Nah, dengan demikian timbul sekarang, Bu. Itu tentang apa, pendengar sekalian? Budaya Jawa tentang suran, tentang suro. Ini tentang ritualan masih sekarang. Suatu misal di Karaton Surakarta Adiningrat. Ya toh, Bu? Malam siji suro ing sampeyan dalem ing sinuwun Pakubono 14 sekarang. Itu kalau mios kemarin saja belum bisa kenalkan. Itu adalah yang menjadi cucuk lampah Kirapu Soko. Itu adalah Kiai Slamet Kebu.
3: Kebu Bule. Nah,
4: itu sudah budaya. Sudah tidak bisa dirubah lagi. Itu sudah budaya. Jadi Kebu Bule di muka, terus di belakangnya para pengampil dan buntar pusoko-pusoko sampai ke pusoko ke-14. Itu adalah budaya. Apa atau sebabnya kok tidak lainnya kebu? Nah, soalnya apa? Ini pun saya, Bu, sejarahnya Keraton Surakarta itu harus itu. Kebu Bule Kiai Slamet, padahal Kiai Slamet sudah meninggal. Sudah meninggal, itu tinggal turunnya Kiai Slamet. Sudah turun berapa sekarang?
3: Sudah banyak ya.
4: Iya, Bu. Kan nuwun sewu Kiai Slamet itu zaman ning Siluun kepes dosa.
3: Heeh,
4: 10 nggih. Sekarang sudah
3: 14.
4: Sudah berapa tahun itu saja.
3: Betul.
4: Sing tapi itu ya karanya atau namanya masih Kebu Kiai Slamet. Tapi gini, Bu, nuwun sewu, ini saya tidak mengagungkan pada si Kebu, tidak, Bu. Apa, walaupun Kebu itu seperti nuwun sewu, seperti manusia. Saya sendiri nuwun sewu, saya ya orang dalam keraton, jadi saya tahu. Mau kirap itu harus apa, si Kebu tadi minta dilatih dulu. Si pawangnya juga mengeluarkan Kebu dari kandangnya, dilatih untuk beteng itu. Sehingga nanti dalam kerumunan malam satu suro oleh orang yang sebegitu banyak itu, dia sudah lanteh, tidak takut, tidak lari dan sebagainya, manut karo pawang. Itu loh, Bu. Saya sendiri salut kepada pawang Kebu itu. Budaya loh, Bu, ini wayang pamit mereka ngambabar indah. Itu
3: betul.
4: Ini Kebu, Bu. Terus ini pusoko satu, dua, tiga di bawah atau diampil oleh Sentono Dalem sampai 14 kemarin.
3: Oke. Tapi sepengetahuan dari Mbah Ribut sendiri, kalau di Jawa Tengah sendiri, selain yang dari Keraton Surakarta Diningrat Dinggi, ritual-ritual seperti apa yang mungkin masih dilestarikan sampai saat ini untuk soronan gitu?
4: Oh, banyak, Bu. Jadi nuwun sewu, ini keraton ini punjernya ya. Punjernya. Tapi kalau di daerah, Bu, ya seumpamanya daerah pegunungan lah. Itu masih banyak, Bu. Masih banyak yang ritualan di situ. Ritualannya apa? Tidak bawa kebu seperti keraton. Tapi sesaji itu ya nuwun sewu yo terus terang yo ngobong dupa, ngobong menyan.
3: Membakar dupa
4: ya. Membakar dupa, Bu. Jadi terus sesajinya itu pakai apa, Bu? Pakai tatanan. Ya, tumpeng-tumpengnya itu ada apa? Ada namanya, namanya.
3: Contoh-contohnya.
4: Ada namanya, umpamanya Tumpeng Tunggorono. Itu nuwun sewu yang diadakan di daerah Selo sana.
3: Boyolali, daerah Boyolali.
4: Saya kan orang Boyolali. Jadi Merapi, Merbabu, sampai Batur, Selongsor, Selondur, itu sesajinya mesti Tumpeng Tunggorono. Tumpeng Tunggorono itu terdiri dari enten-enten geti wijen itu, Bu.
3: Apa itu, Mbak?
4: Iya, ya, jadi nanti itu tumpeng, tumpengan nasi lincip itu,
3: Pak. Dikerucut, ngata.
4: Terus kanan-kirinya itu adalah enten-enten, itu namanya Tumpeng Tunggorono.
3: Tunggorono,
4: itu sarana-prasarana untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa. Untuk apa? Untuk keselamatan untuk mencari nafkah mudah dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adalah bubur ya. Itu ada di sana bubur, bubur ujung kulon, Bu. Namanya bubur ujung kulon. Bubur ujung kulon atau bubur ujung gunung Purso. Waduh angel jenenge. Memang ini sudah ini dibuktikan bisa soalnya. Saya matur ini bisa. Ini diterapkan pada Gunung Merbabu belahan utara. Di atas Batur. Itu sesajinya di situ ada namanya bubur ujung Gunung Purusa. Itu terdiri dari ketan, Bu. Ketan terus dibikin merah dan dibikin putih dengan filsafatnya bahwa itu dulunya kita hidup itu dari bapak dan ibu, terdiri dari darah merah dan darah putih. Okay. Itu filosofinya itu. Terus pada Tumpeng Kesowo, yang ketiga itu Tumpeng Kesowo itu. Itu Tumpeng Kesowo adalah terdiri dari tumpeng, terus kanan kirinya itu sirah ayam.
3: Kepala ayam.
4: Ya, kepala ayam atau sirah ayam. Itu namanya Tumpeng Kesowo. Masih yang keempat Tumpeng Songgolangit.
3: Songgolangit. Oke. Okay.
4: Waduh itu namanya. Luhun sewu piyayi luhur kuno itu ngono itu. Tumpeng Songgolangit, Tumpeng Songgolangit itu terdiri dari beras ketan yang sudah dinanak atau sudah dimasak, rupanya putih dan merah seperti tadi, namun di bawahnya masih ada sarana dan prasarana yang urap.
3: Oke, urap ada itu, urapnya ya.
4: Urap itu
3: sayur-sayuran
4: gitu ya. Gudangan itu. Yang kelima, Bu, Tumpeng Pangruwat. Lah ini yang maha penting di sini. Tumpeng Pangruwat ini pisang rojo tapi dua, Bu. Rajanya Rojo Manggolo dan Rojo Tahunan. Jadi gini, Bu. Gedang Rojo Manggolo itu gedang rojo yang sebetulnya sudah matang, sudah bisa dimakan, namun dia tidak mau, untuk biar kuning itu tidak mau.
3: Okay.
4: Itu namanya Rojo Manggolo. Masih ada semburatnya hijau-hijau, apalagi yang tada udan, yang di atas sendiri itu tidak mau, dia kuning sendiri tidak mau. Okay. Tapi itu rasanya sudah enak. Rojo Tahunan seperti gedang rojo biasa. Itu maksudnya pakai tumpeng Pangruwat atau tumpeng Pangruwat itu sarana dan prasarana. Nanti yang untuk kalau daerah Merbabu nanan gunung coba, atau di daerah Kedungombo itu itu wilujengannya ya sama itu. Jadi nanti yang dirucat lebih dilihat adalah tumpeng Pangruwat itu terus dimakan bersama.
3: Okay.
4: Sekilas info daripada sarana ritualan suro.
3: Tapi Mbak Menawi, karena itu di pegunungan gitu ya, kalau menuju ke daerah pesisir, Mbak, ini tradisi-tradisi atau ritual seperti apa yang biasanya ramai gitu di sekitaran warga-warga pesisir, terlebihnya masyarakat Jawa?
4: Kalau pesisir, Ibu, yang saya ketahui atau saya melaksanakan itu hanya dari Keraton Solo. Keraton Solo kan pada mau suro, ini sudah ada yang namanya larungan. Larungan itu adalah wilujengan saking ingkang sinuwun sampeyan dalem kepada samudra kidul, segoro kidul gitu saya. Itu dilaksanakan oleh Sentono dalem waktunya malam hari sampai di Parang Kusumo mestinya. Di Parangkusumo ini mesti ada larungan. Itu adat atau budaya Keraton Solo. Terus nanti pada Kedungombo sendiri tempat saya, Bu. Kedungombo ini ya juga ada. Jadi malam siji suro kemarin malah itu larungannya seperti ya sarana tadi, tumpeng berlima tadi ditambahi dengan apa ya? Kepala kerbau.
3: Oke. Okay.
4: Yang ada di Kedungombo. Jadi di larung di pintu sana, di pintu masuk, pintu air itu. Saya akan ke sana itu. Saya luwih saya ya. Apapun yang terjadi kan dulu kan saya karena orang sana, Bu. Waktu saya masih bekerja bertani. Sekarang kan sudah rampung, saya kembali ke Kligo, tapi Allah di situ yang memegang saya, yang tahu saya. Terpaksa dari orang-orang yang tertua di sana mencari ribut untuk ritualan di Kedung Ombo Waduk di Parangkusumo itu, semua di dalam Keraton Solo ke sana untuk larungan pesisir okay. Itu
3: kalau di pesisir larungan,
4: larungan
3: kalau di pegunungan tadi ya ada tumpeng-tumpeng dan lain sebagainya tadi begitu ya, Bang Noel Pak ada telepon atau mungkin masuk dari Jakarta dan Semarang sih sudah dari tadi.
2: Mungkin untuk dari telepon nanti dulu kita jeda lagu terlebih dahulu. Tapi mungkin sebelum kita jeda lagu, saya juga penasaran nih mengenai tadi kan sudah disebutkan juga sama Mbak Ribut mengenai untuk bahan-bahan apa saja yang perlu dibawa selama ritual. Tapi untuk pribadi orangnya sendiri yang akan melakukan ritual itu, apakah ada persiapan sendiri, entah itu puasa, entah itu pantangan dan lain-lain, itu ada nggak dari Mbah Ribut sendiri?
4: Terima kasih Pak.
2: Iya.
4: Bisa sampaikan langsung ya Mbak, saya matur sama Bapak ya.
3: Monggo.
4: Terima kasih. Segini Pak, saya sudah matur yang namanya suro itu adalah sarana dan prasarana bersih diri. Siapa saja pelakunya yang mau larungan dan mau wilujengan di puncak gunung di mana tempat yang sepi ini, begini Pak, perasaan hati ini sudah dulu sarana dan prasarana 3 hari sebelumnya sudah nggun sewu, sudah puasa.
2: Oke.
4: Sudah puasa Bapak, jadi nggun sewu. Apalagi nanti kesananya dengan suami istri, wah ini sudah bagus sekali itu Pak. Dari di sana sarana dan prasarana untuk mengikuti larungan atau wilujengan di tempat yang ditetapkan oleh yang tertua di situ, ini semuanya sudah apa? Keadaan badan atau nurani ini sudah betul-betul hanya satu penghidupnya kepada Yang Maha Kuasa.
2: Nyuwun
4: selamat. Begitu Pak.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Ribut. Mungkin kita jeda lagu dulu terlebih dahulu. Dan mungkin sebelumnya bisa diinfoin dulu Kak Michelle untuk di Semarang nomor teleponnya berapa?
3: Oke, untuk di Semarang 024-831-661 ya, untuk teleponnya itu. Dan untuk WhatsApp silahkan, tapi di pesan WhatsApp dulu ya, karena teleponnya dipakai untuk Zoom ini. Di 0811-2777-914.
2: Oke, baik Abang Po dan semua pendengar, itu dari Semarang ya nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta sendiri, WhatsApp hanya bisa pesan itu di 0812-1124928. Dan untuk line telepon di 0813504510. Dan kita jeda lagu terlebih dahulu. Setelah ini kita akan kembali bersama Mbak Ribut dan juga Kak Michelle. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Prom Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, bisa banget. Bisa banget dah abang empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perompat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perompat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai ritual suro ya, Abang Po dan pendengar semua. Dan silakan untuk yang mau berinteraksi baik melalui telepon dan juga WhatsApp. Untuk di Semarang apakah sudah ada Kak Michelle?
3: Kita angkat dulu, gak apa-apa?
2: Baik, silakan.
3: Oke, halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang Mbak Michelle Sabtu. Mm-mm. Dan Pak penyiar di Pro 4 RR Jakarta. Sehat semua?
2: Alhamdulillah sehat.
4: Yeah. Selamat siang.
3: Nggih,
4: Kanjeng
3: siang.
4: Sehat.
5: Selamat siang. Ora usah nganggu kanjeng.
4: Loh,
5: udah langsung ribut.
4: Anu dosa nang undang ngono lho. Saleh enggak ditukani kok. Begini Kanjeng.
5: Nggih.
4: Tadi ada beberapa hal yang kita simak apalagi saya pemerhati budaya Jawa. Amin. Lebih-lebih ritual suro. Bapak begini, kalau kita merunut apa yang Kanjeng katakan tadi, bahwa ritual suro adalah tradisi sakral masyarakat Jawa untuk memperingati tahun baru Jawa suro.
5: Yeah.
4: Nah, karena apa digelar untuk menyucikan diri, refleksi, kan gitu nggih?
5: Yeah.
4: Dan memohon keselamatan tradisi ini memadukan nilai Islam dan budaya Nusantara. Nah, rangkaian utama meliputi tirakat. Kanjeng tadi mengatakan pengendalian diri,
5: yeah,
4: membersihkan benda pusaka dan kirab budaya yang tadi sudah dipaparkan di Kasunanan Adinegra tadi.
5: Yeah, Pak.
4: Nah, tujuannya kan masyarakat Jawa biasanya menghindari pesta besar seperti pernikahan di bulan suro waktu difokusi pada introspeksi, mendekatkan kepada Gusti Kang Maha Agung dan memohon ampunan, bahwa ritual ini bertujuan membuang energi negatif,
5: betul
4: nggih? Atau kesialan agar mendapatkan berkah dan keselamatan di tahun baru ini. Nah, pertanyaan gini Kanjeng. Ritual apa yang dilakukan pada malam satu suro dengan korelasinya bentuk warisan budaya tradisi malam suro? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
5: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam. Oke.
3: Terima kasih.
2: Baik,
5: saya bisa menyampaikan.
2: Mungkin kita angkat dulu satu dari Jakarta, boleh? Okay, biar langsung silakan. Dua pertanyaan.
3: Oke, silakan.
2: Oke, baik. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
6: Dengan Pak Jamsar Kawedras, Bang Mel.
2: Pak Jamsar, oke. Silakan, ada Kak Misa dan juga Mbak Ribut di Semarang.
6: Dengan Kak siapa?
2: Kak Michelle.
6: Yang di Semarang.
3: Kak Michelle. Halo.
6: Oh,
2: iya.
6: Assalamualaikum Kak Sel, Mbak Ribut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, tadi saya dengar semua apa yang dipaparkan oleh Mbak Ribut. Memang itu tradisi ya, tradisi Jawa. Sebetulnya bukan Jawa aja tuh, adanya di tanah Jawa, di Pulau Jawa gitu ya. Termasuk saya juga Jawa Barat, meriah juga sama gitu. Itu memang terbiasa untuk satu suro diperingatkan ya, apa yang udah dipaparkan Mbak ribut, saya pahami semua itu seperti itu. Bahkan saya sendiri juga pernah ke daerah Jawa Tengah, yaitu sepertinya Tulungagung, Kediri, saya pernah juga satu surat kesana itu ada keluarga di sana. Memang meriah sekali, beda sama di Jakarta. Beda sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan meriahnya hanya dipanggilnya itu obor-obor itu, pawai obor, itu dan sebagainya. Kalau di Jawa Tengah itu ya umumnya memang sakral sekali satu suro itu. Itu ya apa yang dipaparkan Mbah Ribut. Yang saya tanya ini aja sih, Gunung Merbabu itu maksudnya Jawa Tengah apa Jawa Timur? Dan Kedung Ombo.
2: Gunung Merbabu itu di Jawa Tengah atau Jawa Timur dan Kedung Ombo ya?
6: Iya, okay. Kedung Ombo. Itu Kedung Ombo itu kan waduk.
2: Iya.
6: Kalau yang saya tahu sih waduk Jawa Tengah itu ada di Wadas Lintang sama Gajah Mungkur.
5: Wonogiri.
6: Ya itu yang saya tahu, tapi yang lainnya mungkin ada gitu. Kalau Kedung Ombo itu masuknya mana, itu aja sih pertanyaannya.
2: Okay. Siap.
6: Iya, terima kasih Bang Noel.
2: Terima kasih juga
6: Mbo apa tadi?
2: Mbo. Kami

0: tentang waduk adalah Wadas Lintang, Wonogiri, Jamungkur. Kedungombe itu juga ada, Pak. Jadi waduk Kedungombe itu terdiri dari tiga negara. Negara kabupaten.
1: Negara kabupaten.
0: Okay. Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan. Ini di dalam peta tidak ada, namun nyatanya waduk Kedungombe itu fasilitasnya sangat berguna untuk Jawa Tengah belahan utara. Itu tentang waduk Kedungombe, Bapak. Nah, terus sekarang tentang jawaban yang tadi satu, yang satu
2: yang apa? Merbabu tadi.
1: Gunung Merbabu.
0: Merbabu, Merapi. Itu pada posisi Jawa Tengah, Bapak. Jawa Tengah termasuk wilayahnya juga banyak, itu Merapi itu termasuk Jogja juga ada. Merbabu, Merbabu itu daerah Boyolali juga ada, daerah Magelang juga ada. Beberapa daerah itu, Pak. Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu jadi satu larik. Satu larik. Itu perlu diketahui. Namun untuk Merapi, sekilas info, ini masih bernuansa api. Pada suatu saat itu Merapi akan erosi. Begitu, Bapak Ibu atau Bapak. Untuk Merapi dan Merbabu itu pada posisi Jawa Tengah. Wilayahnya adalah Jogja, Klaten, Magelang, Boyolali. Itu daerah itu.
2: Oke, semoga membantu menjawab ya.
1: Menjawab, iya.
2: Oke, yang pertanyaan pertama tadi, monggo, Mbah.
0: Oh, yang pertama kali. Gun Sewu ini rotangnya. Gun Sewu, Bapak yang telepon pertama bisa mengulang dari siapa, Pak?
1: Dari siapa tadi, Kak Michelle ya?
2: Dari mungkin Mbah Yarto.
0: Pak Yarto?
2: Pak Yarto,
0: dalamnya mana itu?
2: Sekitar Semarang.
0: Oh gitu. Ya, begini Pak Yarto, mungkin kalau keliru ya, yang namanya ribu kan sudah berkepala 28. Jadi gua mau keliru aku serasa kewok. Terus tumpuk, terus mbak ikut Pak Yarto. Jadi begini Pak Yarto, untuk penyucian diri dalam bulan Suro ini ketergantungan warisan daripada nenek moyang kita terdahulu. Umama keluarga Pak Yarto ini untuk bulan Suro ini sudah tidak percaya umamanya loh, itu tidak percaya itu loh, Pak. Bulan Suro apa bulan Suro, bulan Suro enggak apa-apa. Itu tidak ada pikiran-pikiran atau nuansa-nuansa atau ritualan-ritualan yang telah dilaksanakan juga tidak apa-apa, Bu, Pak. Tapi yang namanya kepercayaan, kepercayaan dilandasi dengan budaya. Woeng pamikir kengambah barintah. Jadi nuwun sewu, seperti ritualan yang telah saya sampaikan tadi, itu kalau tidak dilaksanakan, bagi orang yang percaya, Bu, iki koyo duwe utang. Waduh. Aku kok orang lakoni, aku ora kok ngleksanake. Padahal pada Bapak, Mbah, Mbak Buyut, Canggah Wareng, Gantung Siwo dan lain sebagainya sama melaksanakan tentang satu suro itu dianggap hari yang ritual atau ritual untuk hari suro itu dipentingkan. Jadi nuwun sewu Pak Yarto, nuwun sewu ya, fair saja, lemes saja. Jadi nuwun sewu untuk kepercayaan pada bulan suronya. Tapi rata-rata ya, waradin-waradin pun dalam desa ini suro ini masih dibanggakan, dipepetri gitu loh. Jadi nuwun sewu, yang namanya suro nuwun sewu ini dapat dibayar tau lagi untuk dengan agama. Nuwun sewu jangan nuwun sewu untuk agama jangan dicampur adukkan dengan suro ya. Nuwun sewu, nanti akan bertolak belakang nuwun sewu.
2: Okay.
0: Ada telepon lagi, Bu.
2: Bisa diangkat lagi, Bang Mel?
1: Silakan, langsung aja nggak apa-apa.
2: Oke, siap. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Silakan. Halo, selamat siang. Dengan siapa?
3: Ya.
2: Ya, halo, selamat siang. Dengan siapa, di manakah?
3: Dengan Edo.

0: Bandar Lampung.
1: Oke, silakan Bang Edo.
0: Sama Bang Ribut ya. Sama Bang Noel, assalamualaikum Bang Noel.
2: Waalaikumsalam Bang.
0: Haripun.
2: Iya.
0: Ya, langsung aja pertanyaan sama Mbak Ribut, assalamualaikum Mbak.
3: Mbak Edo, main Mbak Edo. Pak Edo, selamat siang ya. Ada Julius Wongko.
0: Mau langsung bertanya nih Mbak.
3: Ya.
0: Kan sebenarnya kan satu surah itu bagus ya Mbak ya. Hari bagus. Nah tapi kenapa suku-suku lain juga terkadang Mbak, katanya kalau kita ada acara, ada apa, oh jangan di hari surah ya, statusnya nggak baik. Apakah itu benar apa mitos sih Mbak? Begitu aja jawabannya Mbak pertanyaannya. Terima kasih Kak Michelle, Kak Noel, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih. Okay. Monggo Mbak Ribet bisa langsung dijawab
3: terlebih dahulu. Mas Edo yang dari Lampung.
2: Lampung, ya? Iya.
3: Begini, pertanyaannya, sasi suro itu untuk keperluan Nuwun Sewu punya kerja dan lain sebagainya itu baik atau tidak? Begini Mas Edo, ini tinggal kepercayaan Mas Edo. Saya tadi sudah matur toh tentang hari suro itu memang hari ritualan. Masanya para nungso Jawa atau leluhur Jawa itu sama nyuwun dengan Gusti. Tapi dengan kemajuan zaman Mas Edo, untuk bulan suro ini untuk apa ya, untuk dijadikan hari umpamanya pernikahan, hari apa sajalah, hari resepsi apa saja, boleh saja, tinggal kepercayaannya. Umpamanya Ribut mau mantu pada hari suro, tapi Ribut dalam hati, wah mantu sasi suro kayak eneng apa-apa, ya jangan dilaksanakan. Gitu loh. Nah, tapi kalau kepercayaannya seolah suro tidak ada apa-apa, dengan dilandasi memohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga saya punya keperluan, tidak ada sesuatu. Nah, jadi gini saja Mas Edo, itu keputusannya atau penyampaian saya kepada penjenengan, luwes saja. Jadi jangan dibikin ya, suro itu apa ya, angker itu jangan. Malah jangan dibikin angker. Suro itu malah untuk silaturahmi dalam rangka lahir dan batin, tidak silaturahmi dengan hura-hura itu tidak. Jadi masanya bulan suro itu memang menepke penggalih gitu loh, cara Jawa nih. Ngelaremake pikir supaya diparingi wahyu katentreman tumraping kejawen awake dhewe, begitu loh. Itu untuk menjadikan periksa penjenengan nampani utawa atur ki bisa diterima. Semoga bulan suro tidak usah disakralkan ya. Tapi penyajiannya memang harus sakral. Tapi situasi dalam tata lahir tidak disakralkan. Untuk sarana komunikasi dan sarana apa? Silaturahmi gitu.
1: Baik, okay, tapi baik. Sedikit juga mungkin lagi-lagi karena kadang ada anggapan kalau sasi suro bulan suro jangan berbuat yang aneh-aneh. Nah, mungkin ada larangan-larangan tersendiri buatan kalau dari sepengetahuan Mbah Ribut ini, biar nanti bulan suro juga berjalan dengan aman, dengan lancar gitu.
3: Wah Bu, gini. Kalau saya nuwun sewu ini mau ndandarai merenak-merenak ya. Ndak ndarai apa? Ngane-anai. Begini Bu, yang namanya budaya, yen wis pertoyo, kalau sudah petaya, apalagi ini bulan suro. Ya. Wong bulan suro itu masalah dengan keluarga saja sudah pakai petung kok. Itu zaman apa? Pelajaran zaman leluhur kita kuno. Umpamanya saya dengan istri saya sendiri, nuwun sewu, ini pada bulan suro sudah dijaga masing-masing. Ojo aku ki nantoni ning putri karo ibu, ojo nateni karo bapake. Bapak ya ngono, ojo nganti aku nantoni pikirane bojoku. Saya meneh nyang anakku apa meneh nganti padu. Ini pertama. Ini itu hubungan keluarga yang terdekat. Sekarang, hubungan kepada nuwun sewu, tetangga dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan pada bulan suro. Jangan sampai ada suara-suara sumbang, sehingga nanti bar suro no ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kepada ibu, nuwun saya kepada pendengar sekalian, bulan suro saya mohonkan untuk lerem penggalih ya, lerem pikir ya, tenang pikir untuk menentukan arah selanjutnya pada bulan-bulan yang akan datang.
2: Oke.
3: Nuwun sewu, Ibu, Bapak dan pendengar ya. Pada zaman dulu itu kalau bulan Suro sudah mulai nuwun sewu tanggal 25 ke sana mau Suro Sapar mau Saparan itu toh, Bu. Ini dari keluarga sudah ada rencana. Karena apa? Semuanya sudah mengetahui rel-rel yang akan dilalui dalam bidang keluarga untuk menenteramkan tata hidup, serasi dan lain sebagainya kemauan kepada Yang Maha Kuasa. Ini sudah diterapkan sehingga nanti habis Suro, ini Bapak Ibu sudah coro tulisannya karek moco. Oh, aku sumpeng ini Bu, aku sumpeng ini Pak dan lain sebagainya. Soalnya apa? Dalam bulan Suro ini sudah terbentuk komunikasi antara lahir dan batin, keluarga maupun horizontal dan vertikalnya dalam tata kehidupan. Begitu Bu.
1: Oke, begitu Bang Noel.
2: Siap. Oke, baik. Mungkin ini saya bacakan pertanyaan dari WhatsApp dulu ya, Kak Michelle. Oke, ya. Ada dari pertanyaan Ibu dari Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang Bang Noel, Mbak Michelle, titip pertanyaan untuk Mbak Ribut. Apakah ritual dan tradisi masih tetap dilestarikan dan dijaga dengan baik? Dan apakah membersihkan keris itu setiap bulan atau setiap tahun? Gitu, Mbak Ribut.
1: Oke, bisa langsung dijawab ya, Bang Noel ya?
2: Iya, silakan.
1: Oke, silakan monggo Mbak Ribut.
3: Terima kasih Ibu Farida atas koreksi atau pertanyaannya. Begini Bu, jadi saya matur pada Ibu Farida. Untuk bulan Suro ini tinggal kearifan lokal. Jadi juga ada daerah-daerah yang masih bersetegang terus bulan Suro adalah bulan yang suci dan lain sebagainya, dilaksanakan ritual dan lain sebagainya. Di suatu tempat juga ada bulan Suro ki opo gitu. Jadi luwes saja Farida yang ada di Palu ya. Bulan Suro ini memang terusnya itu dari Jawa mesti masih dilaksanakan. Masih dilaksanakan untuk ritualan atau memuja dan lain sebagainya. Tapi yang namanya zaman sekarang kan sudah zaman milenium ya Bu ya, global. Jadi bulan Suro opo dan lain sebagainya itu monggo mawon terserah pribadi. Nah, sekarang ini agak gawat nih Mas Mayat. Nah, kepada keris ya.
2: Iya, betul. Keris
3: ini begini. Bapak Ibu pendengar sekalian. Yang namanya keris itu kan wesiaji. Percaya tidak percaya nuwun sewu para pendengar sekalian, yang namanya keris itu zaman dulu udah. Saya ambilkan zaman Majapahit. Iya kan Majapahit?
1: Betul.
3: Brawijaya, Patih Gajah Mada. Itu dulu apa? Pusakanya kan hanya keris. Itu. Mangir Wonoboyo. Pusakanya apa? Keris nyatanya Yo Sekti Montiguno dan lain sebagainya. Lah, dengan demikian ulasannya Bapak dan Ibu sekalian untuk sekarang ya. Keris ini perlu dibersihkan atau tidak? Ngentikane Bu Farida tadi kan begitu.
2: Iya.
3: Bu, saya matur. Apapun yang terjadi Bu Farida, yang namanya wesi aji, yang namanya wesi itu sudah ngarani, aji itu perlu diaji-aji. Entah ada yoninya dan tidak, itu terserah yang mempunyai. Yang namanya wesi aja kan tinggal bilangnya kan orangnya. Mm-hmm. Yang pancen tak percaya nih waiki, wis keris iki ngene lah. Itu harus diaji-aji. Lah, untuk diaji-aji Bu, ya memang orang Jawa ini sudah ada ya. Sudah ada yang menempatkan diri untuk reresik pusaka itu pada bulan Suro. Ora malam Suro, ini pada bulan
1: Suro.
3: Okay. Membersihkan pusaka-pusaka yang dipunyai. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nuwun saya tidak mengagungkan pada pusaka. Pusaka itu juga ada yoninya. Dan pancen teliti banget. Wong yang namanya yoni itu adalah suatu ilham yang maha kuasa kepada orangnya. Bud, pusat kamu duwe daya yoni iki Bapak niat. Ribu tema ya terus ngomong. Terus kondo karo pusaka mau ya. Pancen tak resi ya tak resi. Demikian Bu Farida, sehingga saya menguatkan kalau ibu masih punya kalian sok aku mampu dirisiki apa ora dirisiki kalau saya masih
1: tetap dibersihkan ya
3: dibersihkan monggo sarana-sarana untuk kebersihan pusaka nanti kalau memang diperlukan saya bisa matur
2: Oke. Siap. Terima kasih Mbak Ribut dan juga Ibu Farida ya di Palu Sultan. Oke, misal karena waktu ini sudah menunjukkan pukul 13.54, mungkin untuk pertanyaan pamungkas saja kali ya.
1: Iya,
2: untuk penutupan mungkin apa sih dari Mbak Ribut untuk harapannya serta apa sih yang perlu kita tanamkan gitu ya mengenai ritual suro terutama untuk merawat kuno dan juga menjemput berkah karso sebagai closing statement sekalian begitu. Silakan.
1: Silakan, monggo Mbak Ribut.
3: Terima kasih pendengar sekalian. Melaksanakan apa yang menjadi arahan dari Jakarta maupun dari Semarang Prompat. Demikian pendengar sekalian, ritual suro merawat kuno dan menjemput berkah karsa. Menjemput berkah karsa itu adalah suatu kepercayaan lagi ya. Seperti apa yang telah terangkan, walaupun sudah habis waktu, tapi karena ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya kembali pada Kasunanan Surakarta Bu, pendengar sekalian. Yang namanya Nyuwun Sewu ini agak saru ya. Telek kebu. Telek kebu saja menjadi rebutan. Ya entah apa nanti kegunaannya itu apa gitu. Nah itu yang namanya menjemput barokah karsa itu kan itu. Jadi saya mohonkan itu sudah budaya. Harapan Pak, harapan pendengar sekalian, untuk saya sebagai orang Jawa kuno dari yang sudah tua, ini saya mohonkan budaya wayang pamit kang ngambabar endah kumraping jomli kine suran tetap dilestarekake. Panungku pujanipun ya, memohonnya kepada Yang Maha Kuasa tetap dilaksanakan sehingga daripada tata hidup itu trontong-trontong hidup ini akan menjadi sejahtera hidup akan selanjutnya. Begitu untuk penyampaian saya.
2: Siap.
1: Oke, begitu sebelumnya. Bang Noel, semoga bisa bermanfaat dan menjawab apapun tadi pertanyaan dari pendengar juga ya. Dan makin paham juga tentang ritual suro. Ini adalah salah satu ritual yang memang harus dilestarikan juga nggih Mbak Ribut nggih, biar tetap bisa dinikmati, tetap bisa dilihat gitu ya sama anak cucu kita kelak nanti.
2: Benar banget. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak Mbak Ribut dan juga Kak Michelle ya untuk kesempatan di siang hari ini mengenai ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Kalau gitu semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk Mbak Ribut juga untuk Kak Michelle.
1: Amin. Sehat-sehat juga terus Bang Noel. Siap. Kita ketemu lagi.
2: Siap gitu. Kita bisa agendakan kalau itu. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, itu dia tadi Abang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Semoga dari materi yang sudah disampaikan oleh Baribu tadi bisa menjadi dipetik untuk pesan dan juga harapannya supaya lebih bisa lestari lagi dan bisa dilihat oleh anak cucu kita. Oke, kalau gitu untuk edisi kali ini sampai di sini saja. Saya Bang Noel dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Menurut dia, upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui sekretariat daerah tersebut merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pertambangan rakyat yang lebih tertib, legal, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Keberadaan WPR, kata dia, nantinya akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan perekonomian keluarga dari sektor pertambangan rakyat, khususnya di sejumlah wilayah yang memiliki potensi sumber daya mineral. Demikian Berita Mahalau, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Rompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
2: Ya, tapi selamat lingona latai, salam sahujud, karende malempang, adil kak talino, becuramin kak seruga, basengat, kajubata, arus. Selamat siang, kulapahari, senang sekali Nurul dapat kembali hadir menemani waktu santai kulapahari dalam program obrolan budaya, ruang diskusi yang membahas berbagai hal menarik seputar lingkungan, budaya, dan hidup kehidupan masyarakat yang dekat dengan keseharian kita. Nah, mendengar kata hutan, apa yang pertama kali terlintas di benak kulapahari? Mungkin pepohonan yang menjulang tinggi, udara yang sejuk, suara burung yang bersahutan, atau berbagai satwa yang hidup bebas di dalamnya. Namun, sebenarnya kulapahari, hutan bukan hanya sekedar kumpulan pohon. Hutan memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Mulai dari menghasilkan oksigen, menjaga sumber air, mencegah banjir, menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna, hingga menjadi bagian penting dari kehidupan bermasyarakat adat yang hidup berdampingan dengan alam. Khususnya di Kalimantan Tengah, hutan menjadi salah satu kekayaan alam yang sangat berharga, bahkan banyak tradisi budaya dan kearifan lokal masyarakat yang tumbuh dan berkembang dari hubungan erat dengan hutan. Lalu, seberapa besar manfaat hutan bagi kehidupan kita? Bagaimana kondisi hutan kita saat ini dan apa yang bisa dilakukan generasi muda untuk menjaga kelestarian? Nah, kulapahari untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita. Halo. Boleh deh, namanya siapa, Kak?
3: Nama saya Binayanto, saya berasal dari Desa Rantangko, Kecamatan Merikit, Kabupaten Ketingan. Saya menempuh pendidikan di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya semester 6.
2: Hari ini ngobrolin tentang hutan ya, Kak. Kita yeah. Tahu sendiri kalau di Kalimantan Tengah itu hutan sangat rindang ya. Kalau boleh tahu nih, Kak, kenapa hutan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia?
3: Nah, sebenarnya hutan itu sangat penting bagi kita. Seharusnya kita itu menjaga gitu. Hutan jangan sampai merusak, karena itu suatu yang memang harus dijaga supaya kita tidak terjadi bencana gitu.
2: Terus, Kak, kenapa sih Kalimantan sering disebut sebagai paru-paru dunia?

0: itu kita lihat itu kekayaannya sungguh luar biasa.
1: Jadi selain memberikan manfaat lingkungan, kira-kira manfaat apa lagi sih, Kak, yang diberikan hutan kepada masyarakat terutama di Kalimantan Tengah?
0: Kalau saya lihat itu manfaat dari hutan itu ya tempat kita berladang lah kalau di Kalimantan Tengah ini. Saya lihat itu kan apalagi di daerah kami masih berladang gitu. Memerlukan hutan itu yang masih luas gitu. Mungkin di tempat kami meskipun berpindah-pindah untuk berladang. Itu tempat menanam padi, untuk kita menanam segala yang bersifat penting lah bagi kita ke depannya.
1: Jadi ya Kula Pahari, selain memberikan oksigen ya, sebenarnya hutan itu sangat bermanfaat banget untuk kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah. Nah, ngerasa gak sih, Kak, kalau sekarang kayak buah-buahan hutan dari Kalimantan Tengah itu mulai langka?
0: Iya, tentunya mulai langka sih. Apalagi kan sekarang itu banyak tambang-tambang yang masuk, orang yang nyedotnya mungkin banyak gitu. Mungkin seperti yang kita lihat itu, buah-buahan hutan itu sekarang langka kita lihat. Bahkan di Pelangka juga mungkin yang dulu-dulunya banyak itu sekarang sedikit.
1: Benar-benar, aku setuju juga sekarang buah-buahan hutan itu udah cukup langka dan susah dicari ya. Mungkin karena salah satunya penggundulan hutan, perluasan lahan gitu ya, Kak, ya. Jadi hutan tuh terbabat. Jadi banyak buah-buah yang harusnya kita jaga, kita lestarikan untuk kehidupan generasi selanjutnya itu sudah berkurang gitu ya. Gini, Kak, apakah generasi muda saat ini masih banyak nih, Kak, mengenal buah-buah hutan, Kak?
0: Mungkin untuk sekarang itu masih minim, karena mereka sekarang banyak, saya lihat itu banyak yang gak suka buah-buahan dari Kalimantan gitu. Mungkin banyak yang belum pernah makan juga kemungkinan.
1: Iya. Mungkin karena sudah terbabat tadi, iya, Kak, belum sempat diperkenalkan, iya, gitu ya. Kalau boleh tahu, Kakak sendiri dari buah hutan tuh buah apa yang Kakak suka?
0: Itu kalau buah yang saya suka itu seperti kalau bahasa kami itu buah paken itu.
1: Dia kayak durian gitu, kan?
0: Iya.
1: Yang warna oranye-oranye.
0: Iya.
1: Aku juga suka sih. Tapi dia tuh nggak terlalu bau gitu loh kalau hari. Dia nggak semenyengat buah durian gitu. Kalau aku suka dari buah hutan tuh salah satunya buah kambayau. Tahu buah kambayau nggak, Kak?
0: Nah, aku nggak tahu kalau kambayau itu mungkin berbeda tempat, namun sebutannya
1: iya mungkin beda
0: berbeda
1: sebutannya gitu, iya, ya. Jadi kalau di tempat aku tuh buah kembayau tuh dia buahnya warna hitam. Jadi dia makannya harus diseduh sama air panas dulu gitu loh, Kak.
0: Oh.
1: Dan dicocol sama gula.
0: Oh, jangan-jangan itu kalau bahasa kami itu buah karamu.
1: Mungkin itu.
0: Iya,
1: dia
0: buah hutan juga.
1: Kayak buah alpukat-alpukat gitu loh.
0: Oh iya, mungkin itu.
1: Oh, berarti sama aja.
0: Iya.
1: Mungkin kita beda sebutan, iya, karena kita dari daerah yang berbeda. Terus sebenarnya Kakak setuju enggak sama statement kalau sebenarnya buah hutan ini sebenarnya bisa memajukan ekonomi masyarakat sekitar?
0: Tentunya setuju sih, karena dari buah hutan itu kita memperkenalkan bahwa buah-buah yang ada di Kalimantan itu juga tidak lebih enak juga.
1: Dan aku lihat ya Kula Pahari, kalau misalnya lagi musim buah hutan nih, kan kadang banyak kan pickup-pickup berjualan di pinggir-pinggir jalan gitu. Ternyata antusiasme masyarakat Palangkaraya itu juga cukup banyak sebenarnya. Cuman ya karena kelangkaan buahnya itu aja sebenarnya.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau misalnya ini perlu nggak sih, Kak, kayak dilakukan penanaman kembali kayak hutan dan buah-buah yang ada di lingkungan masyarakat ini?
0: Tentunya sih perlu, biar banyak penanaman pohon seperti durian atau apakah yang memang bisa ditanam itu kita perlu tanam supaya tidak langka. Apalagi di hutan-hutan kan banyak yang ditebang pohon itu kita ganti lagi dengan buah-buahan yang memang bisa menghasilkan uang lah.
1: Terus, Kak, jika hutan nih

0: terus berkurang dan buah-buahan semakin langka, apa sih kak dampak terbesarnya yang akan dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah?
1: Itu dampaknya mungkin sulit untuk mencari buah-buahan yang dekat lagi dengan kita. Kan waktu dulu mungkin ibaratnya keluar dari rumah langsung ada buah, tapi untuk sekarang kan sangat langka. Kita cari ibaratnya keluar dari rumah, wah gak ada lihat buah-buahan. Bahkan jangankan buah-buahan, pohon pun mungkin jarang kita lihat untuk sekarang.
0: Aku mau nanya deh kak, kalau misalnya di kampung kakak tuh masih gak sih kalau sama hutan tuh kita kayak keramat gitu, nanya lewat hutan permisi, kayak gitu masih gak sih kak?
1: Masih.
0: Masih?
1: Iya.
0: Itu kakak tahu gak ceritanya itu kenapa?
1: Karena kita permisi atau menyampaikan salam untuk mereka itu, kita mohon izin kepada mereka yang mungkin penunggu di situ. Kita tidak boleh langsung asal masuk ibarat rumah tuh kita ketok pintu tapi kita langsung masuk. Semestinya kita harus ketok pintu atau izin kayak gitu. Supaya mereka di situ tahu apa tujuan kita di situ. Nah, apakah mencari buah tadi? Apakah kita sedang mencari sesuatu yang mungkin ada di situ?
0: Terakhir nih kak, apa kira-kira pesan kakak untuk generasi muda selanjutnya atau sekarang deh untuk melestarikan alam?
1: Pesan saya sih kita harus mendukung penanaman. Seperti yang sering saya lihat itu, mungkin saya juga sering ikut sih di kampus kami itu penanaman pohon hijau, menghijaukan. Jadi kita harus mendukung apa yang telah diberikan itu, kita mendukung penanaman pohon, buah-buahan, bahkan yang untuk pencegahan dari banjir atau untuk kita perlu menanam pohon gitu.
0: Baik, nah Kulapahari, dari obrolan kita hari ini kita belajar bahwa hutan yang lebat memberikan begitu banyak manfaat bagi kehidupan. Jadi tidak hanya menjaga keseimbangan alam, hutan juga menjadi rumah bagi berbagai buah-buahan khas Kalimantan Tengah yang kini mulai sulit ditemukan. Karena itu, menjaga hutan berarti menjaga sumber kehidupan, menjaga budaya, dan menjaga warisan alam agar tetap bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Nah, terima kasih buat Kak Bina yang sudah meluangkan waktu untuk berhadir di Studio Pro 4 Palangkaraya ya. Saya juga pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di obrolan budaya selanjutnya.

pernah dengar tentang cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendrawasih berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih,

Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Ya, Kula Pahari, gak terasa Nurul sudah menemani Kula Pahari dari pukul 10 hingga pukul hampir 15 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini Nurul pamit undur diri, tapi Kula Pahari tetap stay tune di Pro 4 karena setelah ini Kula Pahari akan ditemani oleh rekan Nurul yaitu Kalintang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea. Dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah

0: que piten pa' que topi.
1: Kalimat bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturunan 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Ya, kelapa hari berita mahalo pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, Meksiko mengalahkan Ceko 3-0 pada laga terakhir Grup A Piala Dunia 2026 pada Kamis pagi tadi. L3 julukan Meksiko menutup fase grup dengan kemenangan sempurna sekaligus memastikan status juara grup. Kemenangan tersebut membuat Meksiko mengumpulkan poin 9 dari 3 pertandingan. Sebaliknya, Ceko dipastikan tersingkir setelah finish di dasar klasemen Grup A. Pertandingan berlangsung relatif seimbang sepanjang babak pertama di Mexico City Stadium. Ceko berusaha menekan keras karena hanya kemenangan yang menjaga peluang mereka lolos. Meski demikian, lini pertahanan Meksiko tampil disiplin meredam setiap serangan lawan. Hingga turun minum, kedua tim belum mampu mencetak kebuntuan. Ya, kelapa hari, sekian berita mahalau pukul 15 waktu Indonesia bagian

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-50-02040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita!

Tabe salamat lingun latai salam sahjut karinde malempang adil katalino bacu ramen kasaruga basengat kajubata arus. Selamat siang Kulapa Hari. Wah, senang sekali rasanya Lintang hadir kembali di ruang dengar Kulapa Hari ini di hari Kamis 25 Juni 2026 dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Satu lagu pembuka nih untuk badengkoi kita di sore hari ini ya Kulapa Hari, ada Sepondok Dua Cinta dari Rana Rani yang membuka perjumpaan kita di badengkoi dangdut adalah kita. Dan untuk Kulapa Hari yang mau request-request lagu silahkan ya, masih ditunggu banget sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian Barat tentunya. Dan untuk Kulapa Hari yang mau telpon langsung ke studio bisa banget melalui nomor telpon kami di kode area 0536 3235 969, atau melalui WhatsApp kami di 0811 520 1233, atau melalui semua sosmed kami ya Kulapa Hari di Perempat Palangkaraya. Dan Kulapa Hari tidak lupa juga Lintang menyapa untuk semua Kulapa Hari yang ada di seluruh Indonesia yang sedang mendengarkan RRI Perempat melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didownload melalui aplikasi App Store dan juga Play Store. Dan Kulapa Hari selanjutnya satu lagu yang akan menemani kita di siang hari ini ya Kulapa Hari, ada dari Yopi Latul dengan judul Darah Muda. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya. Badengkoi, dangdut adalah kita.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

request, bisa banget. Satu lagu nih beberapa hari yang akan Lintang putarkan ada dari Yuni Yunel nih, dengan judul Cinta Merah Jambu yang akan kami hadirkan di ruang dengar beberapa hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Badengkoy, dangdut adalah kita.

Ya kalau hari tadi baru saja kita dengarkan satu lagu dari Lydia Aprilia dengan Perawan atau Janda. Dan jangan kemana-mana kalau hari masih ada satu lagu Janda Bodong dari Rian.

Rina Onces yang akan kami putarkan di Ruang Dengar Kulapa hari. Dan nanti pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat ada warta Barita Mahalo yang akan kami sampaikan di Kulapa hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4. Badengkoy Dangdut adalah kita.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran turun langsung meninjau kemajuan pembangunan sekolah rakyat Provinsi Kalimantan Tengah yang berlokasi di Kabupaten Gunung Mas pada Senin kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Agus Tiar Sabran didampingi oleh Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong. Kehadiran orang nomor satu di Kalimantan Tengah ini bukan sekedar seremonial, melainkan Agus Tiar Sabran memastikan secara langsung bahwa proses pembangunan berjalan sesuai target dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Peninjauan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari progres fisik bangunan, kesiapan infrastruktur pendukung, hingga aspek keselamatan dan mutu konstruksi di lapangan. Program ini juga selaras dengan visi pendidikan nasional dalam kerangka Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan pemerataan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan bangsa. Turut hadir mendampingi gubernur dalam peninjauan tersebut unsur Forkompimda Provinsi Kalimantan Tengah, PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Joni Sunder, serta Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, Kelapa Hari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Kulo Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Melingkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

Ya kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, tentunya masih bersama Lintang di mana lagi kalau bukan di Badingkoy Dangdut adalah kita. Dan kalau hari ada WhatsApp yang sudah masuk ya, kalau hari kita bacakan dulu nih yang pertama. Selamat sore kalau hari semuanya, aku Langgeng si anak kos absen hadir di acara Badingkoy. Hai Langgeng, lama sekali tidak absen ya gitu. Kalintang request lagunya ya dari Ine Cynthia Tamu Malam Minggu nih. Salam-salamnya buat semuanya aja Kak, kita bergoyang bersama. Makasih. Oke, Langgeng nanti kita akan putarkan ya Langgeng ya. Selanjutnya nih ada Mama. Yo, bukan. Halo, selamat sore kulapa hari semuanya. Selamat sore Kalintang. Kalau masih ada waktu mau request lagu nih buat semuanya aja dari Sabang di seluruh tanah air ya, dari Sabang sampai Merauke. Lagunya Mati Lampu ya Kak, dari covernya Arneta Juliani. Tetap semangat karena dangdut adalah kita. Oke, Ibu nanti kita akan putarkan juga lagunya ya. Dan untuk kulapa hari yang mau request lagu, silahkan masih ditunggu ya kalau hari sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan tanpa berlama-lama nih kalau hari kita langsung putarkan dulu satu lagu dari requestan Langgeng dengan judul Seperti Mati Lampu dari Indra Adela. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Badengkoy Dangdut adalah kita.

0: Karaya Radio.
1: Woi mak, pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewutku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nah rayam pina mak menyiar ke kabar kota kita jikau.
2: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Nah rayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: Ya kalau hari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, tentu saja masih di Badengkoy, Dangdut Adalah Kita. Satu lagu dari Mati Lampu ya, dari Arneta Julia Nandelia, yang barusan kita putarkan di Kulapa Hari. Selanjutnya ada satu penelpon nih, kita sapa dulu ya. Halo Badengkoy.
1: Halo Badengkoy.
0: Iya. Iya, dengan siapa di mana ini? Oh, halo Mama Zahra, lama sekali tidak gabung. Apa kabar, sehat Mama?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hari ini gimana kabar di pasar Mama? Sembako aman?
1: Sembako aman.
0: Oke. Nah, Mama hari ini mau request lagu apa nih Mama? Maaf Ma, boleh diulang lagi? Mungkin agak jauh kali ya dari radio biar suaranya tidak terintervensi nih Mama.
1: Iya, lagu Bercanda dengan Tuhan.
0: Boleh diulang Mama, maaf banget masih putus-putus suaranya.
1: Canda?
0: Canda?
1: Ah, Bercanda dari
0: Elsie Sukaisi. Oh ya, ada nih Mama lagunya. Salam-salamnya buat siapa nih Mama?
1: Salam-salamnya buat semua aja deh. Mm-hmm. Oh, terus yang buat siaran, selamat siaran ya.
0: Baik, terima kasih banyak Mama. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung Mama di RRI Perempat Palangkaraya ya. Dan Kulapa Hari selanjutnya ya, tadi barusan saja ada Mama Zahra nih dari Pasar Besar yang sudah bergabung nih Kulapa Hari. Selanjutnya kita bacakan dulu satu WhatsApp ya Kulapa Hari yang sudah masuk juga nih. Badengkoy Dangdut Adalah Kita, selamat sore Kak Lintang. Selamat sore semuanya, lama tidak request lagu nih Kak, tapi tetap always monitor. Saya si Papa Tua. Oh iya, lo Papa Tua lama sekali ya tidak hadir, absen nih untuk request-request lagu. Oh iya Kak, minta lagunya Sakit Gigi cover dari Syahiba Saufani. Lagunya buat Bang Ian di Menteng Palangkaraya yang baru pulih dari sakit. Wah, Bang Ian ternyata sakit nih Kulapa Hari. Semoga cepat sembuh ya Bang Ian ya. Dan semangat dan happy terus selalu bersama RRI Pro 4 Palangkaraya. Makasih ya Kak Lintang. Siap Papa Tua, nanti kita juga akan putarkan. Dan untuk Kulapa Hari ini yang mau request-request masih kita tunggu ya sampai nanti pukul 16:45 waktu Indonesia bagian Barat tentunya. Dan tanpa berlama-lama ya, Kulapa Hari kita putarkan dulu satu lagu requestan dari Mama Zahra dengan judul Bercanda dari Bunda Elvi Sukaisi. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Badengkoy Dangdut Adalah Kita.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

Yoklo Bari masih di 95.1 FM edar di Perempat Palangkaraya. Tentu saja masih di Badengkoy Dangdut adalah kita. Dan Kulapa Hari tidak terasa ya, hampir 2 jam melintang bersama-sama dengan Kulapa Hari memutarkan lagu-lagu dangdut asik menemani aktivitas sore Kulapa Hari. Dan Kulapa Hari, terima kasih sudah mendengarkan Badengkoy ya di sesi hari ini nih, di tanggal 25 Juni 2026. Dan beberapa hari jangan kemana-mana, karena setelah ini masih banyak banget info-info menarik dan juga lagu-lagu asik yang akan menemani santai sore Kulapa Hari semuanya. Dan tidak lupa Lintang mengucapkan terima kasih banyak nih untuk Kulapa Hari yang sudah bergabung ya. Ada Kalanggeng tadi, ada Ibu juga, lalu ada Papa Tua, lalu ada Mama Sahra juga. Terima kasih banyak sudah bergabung di Badengkoy hari ini ya. Dan untuk Kulapa Hari yang belum sempat terangkat teleponnya atau belum sempat terputar lagunya, mohon maaf ya Kulapa Hari, karena adanya keterbatasan waktu tadi. Tapi tidak apa-apa, karena besok kita masih hadir lagi di waktu dan jam yang sama tentunya untuk menemani Kulapa Hari berjoget bersama, beraktivitas di sore hari ya Kulapa Hari. Di mana lagi kalau bukan di Badengkoy Dangdut adalah kita. So Kulapa Hari, terima kasih banyak dan sampai jumpa. Satu lagu penutup untuk Badengkoy pada sore hari ini nih Kulapa Hari, ada Camelia Manik dengan Rekayasa Cinta yang akan Lintang putarkan di ruang dengar Kulapa Hari. So terima kasih Kulapa Hari, dan stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya. Badengkoy Dangdut adalah kita.

0: Lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

seluas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sukonyer menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Yang ulang hari, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangkaraya telah terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Salah satu program yang rutin dilakukan yaitu operasi pasar di berbagai kelurahan di Kota Palangkaraya. Kepala DPKUKMP Kota Palangkaraya Samsul Rizal mengatakan, program operasi pasar merupakan upaya pemberian subsidi berupa paket sembako yang terjangkau bagi masyarakat. Melalui subsidi ini, masyarakat bisa mendapatkan bahan-bahan makanan pokok dengan harga yang lebih murah di tengah tren inflasi yang masih memengaruhi harga kebutuhan pokok. Ya, kulapa hari, sekian untuk berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di berita Mahalau selanjutnya.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah, terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika. Ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola, dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Wih, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
3: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
2: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
3: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
2: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
3: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
2: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
3: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
4: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, masih bersama Lintang tentunya. Banyak banget lagu-lagu asik dan juga info-info menarik kalau hari yang akan kami sampaikan selama 1 jam ke depan di Info dan Music. Tapi satu lagu pembuka kita ada Nagih Janji dari Bossa Nova Jawa. Kami hadirkan di ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Batu Mipangi, Mami.
2: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
3: Yoklopari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, masih dengan lagu-lagu enak di pukul 17 lepas 14 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentu saja masih di info dan music. Nah, Kulapari, tahu gak sih sekarang lagi rame-ramenya karena pemerintah ini baru saja mengeluarkan salah satu perubahan definisi MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah tahun 2026, Nikola Pahari, di mana gaji rata-rata di 12 juta per bulan ini sudah masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Hayo, di sini siapa yang gajinya masih di bawah 12 juta? Aku. Ya, Nikola Pahari, jadi di Kementerian Dalam Negeri melalui Bapak Tito Karnavian ya menyebut perubahan definisi MBR ini merupakan hasil kesepakatan antara Kemendagri dan juga Kementerian PKP, di mana dalam skema baru tersebut zona 1 yang mencakup Pulau Jawa di luar Jabodetabek, Sumatera, NTB dan NTT menetapkan batas penghasilan maksimal di 8.500 per bulan untuk lajang dan 10 juta untuk pasangan menikah. Nah, penasaran kan dengan data-data yang lainnya? Coba kita lihat Kalimantan kira-kira masuk di zona berapa. Jadi beberapa hari zona wilayah ini tuh dibagi menjadi 4 zona. Dan untuk Kalimantan sendiri itu kita masuk di zona 2 nih beberapa hari, di mana untuk penghasilan per bulan paling banyak atau batas maksimum MBR ini untuk umum ya, yang belum menikah atau masih lajang itu di 9 juta rupiah dan untuk kawin di maksimal 11 juta rupiah. Nah, untuk satu orang peserta tapera itu maksimal di 11 juta. Di mana nih kulapa hari, artinya kalau misalnya kita sudah masuk di MBR, kita punya peluang besar untuk bisa membeli rumah dengan subsidi. Jadi tenang aja kelapa hari, kalau gajinya di atas 6 juta, kan selama ini kita taunya kalau di atas 6 juta kita sudah tidak bisa beli rumah KPR ya. Tapi tenang aja, karena ada perubahan baru dari Kemendagri, akhirnya kita bisa beli rumah dengan gaji kita yang sekarang. Tapi memang kalau dulu kita lihat uang segitu tuh kayaknya banyak banget, tapi kenyataannya di era sekarang ya kulapa hari, apa-apa mahal. Sekarang kerasa banget gaji segitu mepet. Nah, untuk kulapa hari yang setuju atau punya info-info menarik nih tentang perubahan pola konsumsi kita dengan juga perubahan-perubahan harga yang sangat fluktuatif belakangan ini ya kulapa hari, boleh banget nih sharing-sharing bareng sama Lintang tentunya di WhatsApp kami di 0811 520 1233. Dan kulapa hari, sebentar lagi kita akan bergabung juga dengan RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib dan juga lantunan ayat suci Al-Quran. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya.

Ya Kulapa Hari, sebentar lagi kami hadirkan di ruang dengar Kulapa Hari RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan kami hadirkan RRI Pro 1 Palangkaraya.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas-seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.
2: Ya, pendengar, saat ini kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi anda umat Islam yang saat ini mendengarkan kami.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Yoklop Hari, baru saja kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan sekarang kita kembali lagi ke RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan untuk Yoklop Hari yang menjalankan ibadah sholat maghrib, silakan untuk mengambil waktu ya Yoklop Hari, misalnya lagi di jalan, menepi sebentar untuk melakukan ibadah wajib ini ya Yoklop Hari. Dan jangan kemana-mana, tetap di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya.
2: Rompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Ya, kalau Pak Ari masih di 95.1 FM RRI Prompat Palangkaraya. Dan satu lagu nih kalau Pak Ari dari Woro Indah ya, dengan judul Jalaraning Tresno, telah hadir di ruang dengar Kula Pak Ari. Dan Kula Pak Ari, tahu gak sih di daerah Sumut sana nih ada seorang atlet MMA dengan nama JK Saragih yang menjadi sorotan karena membantu perbaikan jalan di kampung halamannya dengan dana pribadi. Waduh, bisa ya? Ternyata se-effort itu nih kalau Pak Hari. Jadi atlet MMA sekaligus petarung UFC Indonesia, JK Saragih lagi jadi sorotan setelah turun langsung nih membantu memperbaiki jalan rusak di kampung halamannya di Desa Bah Pasusang, Kabupaten Simalungun. Melalui unggahan di Instagram pribadinya nih kalau Pak Hari, JK memperlihatkan proses perbaikan jalan yang dilakukan menggunakan dana pribadi, termasuk menyewa alat berat untuk meratakan sejumlah titik jalan yang selama ini dikeluhkan warga. Dan menurut JK sendiri, jalan tersebut sudah lama banget nih menjadi keluhan warga karena merupakan akses utama yang digunakan sehari-hari. Dan meski begitu, ia menegaskan bahwa yang dilakukan saat ini hanya memperbaiki sementara agar masyarakat tidak kesulitan melintas. Dan fun fact-nya nih, Kula Pak Hari, Gubernur Sumatera Utara ya, Bobby Nasution juga menyatakan sebenarnya ruas jalan provinsi tersebut tuh memang sudah masuk dalam rencana perbaikan pemerintah dan akan mulai dikerjakan tahun ini setelah penanganan titik longsor di lokasi selesai dilakukan. Wah, sangat-sangat menjadi contoh yang luar biasa ya Kula Pak Hari, walaupun dia sudah terkenal di Indonesia ya, di ibu kota, tapi JK berani untuk balik lagi ke kampung dan membantu dan berdaya untuk kampungnya. Wah, sangat menginspirasi ya Kula Pak Hari. Dan Kula Pak Hari, ada satu lagu nih yang akan Lintang putarkan juga di ruang dengar Kula Pak Hari untuk menemani santai sore Kula Pak Hari. Satu lagu yang lagi viral banget setelah penyanyinya menikah, siapa lagi kalau bukan Aska dan Diksa. Karena memang Aska ini adalah anak dari pesinden yang terkenal juga ya Kula Pak Hari, Soimah, dengan judul Aku Kamu nih. Satu lagu hip hop Jawa yang asik banget sih, karena lagunya memang sebenarnya tentang romantis-romantis cinta anak muda gitu nih Kula Pak Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Prompat, Suara Budaya Palangkaraya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Yoklapa Hari, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian atau DPKUKMP melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap penjualan LPG subsidi 3 kg di sejumlah pangkalan dan pengecer. Sidak dilakukan untuk memastikan distribusi dan harga LPG bersubsidi tetap sesuai ketentuan serta tidak memberatkan masyarakat. Kepala Bidang Perdagangan DPKUKMP Kota Palangkaraya Fajar Bakti mengatakan bahwa sidak yang dilakukan tim gabungan ini menemukan harga LPG 3 kg di tengah pengecer berkisar antara Rp35.000 hingga Rp40.000 per tabung. Meski demikian, harga tersebut masih jauh di bawah informasi yang beredar di media sosial yang menyebutkan LPG subsidi dijual hingga Rp50.000 sampai Rp60.000 per tabung. Sidak LPG di tingkat pangkalan menunjukkan sebagian pangkalan mengaku menjual sesuai harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp22.000 per tabung. Namun petugas juga menerima laporan dari masyarakat yang menyebutkan masih ada pangkalan yang menjual LPG 3 kg dengan harga Rp25.000 hingga Rp28.000 per tabung. Yoklapa Hari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulo Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 104 RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kulapa Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya ya. Kulapa Hari masih dengan lagu-lagu asik dan juga info-info menarik di pukul 18.10 di Pesona Budaya Borneo nih Kulapa Hari. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu makhluk mitologi ya, asal Kalimantan Timur. Kira-kira Kulapa Hari udah bisa nebak belum? Dan benar banget, ini adalah Lembu Suwana. Jadi, Lembu Suwana ini adalah makhluk mitologi yang merupakan simbol penting bagi kerajaan Kutai nih Kulapa Hari. Bentuknya yang unik memadukan karakteristik gajah, ikan, dan burung. Makhluk ini tuh dipercaya memiliki kekuatan luar biasa dan peran penting dalam menjaga keseimbangan alam dan juga spiritual. Dan menurut beberapa versi legenda nih Kulapa Hari, Lembu Suwana dikaitkan dengan Batara Guru, dewa tertinggi dalam kepercayaan Hindu. Dalam kisah-kisah ini, Lembu Suwana digambarkan sebagai kendaraan Batara Guru saat mengunjungi bumi, khususnya Sungai Mahakam. Namun, tidak semua versi legenda memiliki hubungan langsung antara Lembu Suwana dengan Batara Guru. Setiap bagian tubuh Lembu Suwana itu memiliki makna yang mendalam nih Kulapa Hari. Seperti kepala besar seperti gajah yang melambangkan kekuatan dan juga kebijaksanaan. Sementara sisik ikan menggambarkan kelimpahan alam, khususnya Sungai Mahakam. Sayapnya yang menyerupai burung menunjukkan hubungan dengan dunia spiritual dan kebebasan. Dan Lembu Suwana juga menjadi simbol kejayaan dan kebesaran kerajaan Kutai nih Kulapa Hari. Patung Lembu Suwana sering ditemukan di tempat-tempat penting seperti Museum Mula Warman di Tenggarong. Dan juga ukiran Lembu Suwana juga menghiasi berbagai benda seni dan juga arsitektur, menggambarkan kekuatan spiritual dan kedikdayaan kerajaan Kutai. Dan hingga saat ini nih Kulapa Hari, Lembu Suwana tetap menjadi ikon budaya Kutai. Ia sering muncul dalam perayaan besar seperti era festival yang memperkenalkan budaya Kutai kepada dunia. Selain itu, cerita Lembu Suwana juga menjadi daya tarik wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam sejarah dan juga kebudayaan Kalimantan Timur. Dan dalam kepercayaan masyarakat Kutai, Lembu Suwana adalah makhluk mitologi yang diyakini masih hidup di alam gaib. Mereka percaya bahwa Lembu Suwana berperan sebagai penjaga spiritual Sungai Mahakam dan melindungi alam serta kehidupan di sekitarnya. Dari kisah Lembu Suwana, meskipun berakar dari masa lalu, tetap relevan ya hingga saat ini nih Kulapa Hari. Melalui sosok Lembu Suwana, kita juga diajak untuk merenungkan hubungan manusia dengan alam dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Karena sekarang kita sering melihat ya Kulapa Hari, banyak banget oknum-oknum ya yang sudah tidak melestarikan alam dengan sebaik-baiknya, yang sedang mengeksploitasi alam dengan rakusnya nih ya Kulapa Hari. Dan ini menjadi pengingat untuk kita agar bisa menjaga alam sekitar kita, karena dari alam kita hidup dan dari alam juga kita juga mendapatkan banyak manfaat. Dan satu lagu nih Kulapa Hari yang membuka Pesona Budaya Borneo kita di sore hari ini ya, ada dari Eli Tamala dengan judul Kilau Utas yang akan kami putarkan di ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Borneo.

0: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Ya kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya ya. Satu lagu tadi ya kalau hari yang baru saja kita dengarkan ada Karindangan nih dari Nanang Irawan. Dan kenapa hari selanjutnya di Pesona Budaya Borneo sore kali ini ya kalau hari Lina mau mengajak kalau hari untuk mengenal lebih dalam tentang sumpit, si senjata yang senyap tapi mematikan di Kalimantan. Nah, sumpit sendiri adalah senjata tradisional suku Dayak ya, yang biasa digunakan untuk berburu dan digunakan dengan cara meniup peluru melalui tabung kayu panjang nih kelapa hari, atau biasanya kalau di Kalteng sendiri adalah sipet atau manyipet ya kelapa hari. Dan kini senjata ini tuh jarang banget dipakai karena berburu lebih sering dilakukan dengan senapan rakitan atau senapan angin. Dan cara penggunaan sumpitnya sendiri itu biasanya anak sumpit akan diolesi oleh racun dari getah pohon ipuh atau iren dan dapat membunuh dalam hitungan detik nih kelapa hari. Dan baru anak panahnya ini nih atau anak sumpit ini tuh akan dimasukkan ke dalam bumbung panjang yang mungkin sekitar 1,5 sampai 2 meteran panjangnya nih kelapa hari. Dan jarak tembaknya sendiri itu hingga 200 meter tergantung kekuatan tiupan, dan kadang juga digunakan sebagai mas kawin juga nih kelapa hari. Dan sumpit kini tuh digunakan dalam olahraga tradisional manyipet ya, yang sering dilombakan saat perayaan daerah di Kalimantan, salah satunya FBIM kemarin. Dan peserta manyipet sendiri tuh sasaran mereka akan menembak ke sasaran dari jarak tertentu dan dinilai dari ketepatannya nih kelapa hari. Dan dahulu sumpit yang dipakai dalam perang karena dia adalah alat yang senyap dan juga beracun dan membuatnya ditakuti oleh penjajah. Wah, keren banget ya kelapa hari, ternyata dari sebuah alat sederhana yang mungkin untuk sebagian orang itu alat yang tidak berbahaya ya, nampak tidak berbahaya, tapi sebenarnya ini adalah senjata yang cukup mengerikan ya kelapa hari. Tanpa suara, tanpa butuh usaha yang besar ya, tapi bisa menjangkau dengan jarak yang jauh dan juga sangat mematikan atau sangat beracun ya kelapa hari. Dan wajar kalau misalnya nenek moyang kita dulu menciptakan sumpit atau sipet ini tuh salah satunya untuk digunakan untuk bertahan, tidak hanya untuk berburu tetapi untuk melindungi kawasan yang menjadi rumah dan tempat tinggal kita. Wah, keren banget nih kelapa hari. Selanjutnya nih kelapa hari ada satu lagu dari Mumu dengan judul BATIC yang akan kami putarkan di ruang dengar kelapa hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Borneo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
2: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
1: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
2: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
1: Investasi apa?
2: Ya investasilah.
1: Buang-buang uang saja.
2: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
1: Produktivitas dan loyalitas ya.
2: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
3: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Ya Klopari, terima kasih sudah mendengarkan Pesona Budaya Borneo ya, dari pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Dan hampir 1 jam juga Lintang sudah memberikan info-info menarik seputar Borneo ya Klopari, seputar Kalimantan, baik budayanya, lalu senjata-senjatanya ya kan. Dan kita banyak belajar ya Klopari tentang bagaimana nenek moyang kita sudah mengajarkan kita untuk bertahan hidup dan juga menjaga alam sekitar kita. Dan semoga ini bisa menjadi pengingat kembali ya Klopari, dan juga ini menjadi salah satu cara kita untuk melestarikan budaya Borneo yang paling kita sayangi ini. Dan Klopari, satu lagu dari Elizabeth Titin akan menutup perjumpaan kita. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada Warta Berita Mahalau juga, dan juga Karungut, Pesona Budaya Karungut yang akan kami hadirkan di ruang dengar Klopari di pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga info cuaca dari BMKG Palangkaraya di pukul 19 lepas 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, Suara Budaya Borneo.

Sejak beberapa hari, upaya mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas di kawasan jalan RTA Milono, Kota Palangkaraya terus dilakukan melalui rekayasa lalu lintas. Salah satu langkah yang diterapkan, maksud kami adalah penutupan jalur putar balik atau U-turn di dekat Muara Temanggung Tilung yang selama ini dinilai rawan kecelakaan. Kondisi tersebut sering memicu resiko kecelakaan ketika kendaraan melakukan manuver putar balik secara tiba-tiba di lokasi yang berdekatan dengan akses keluar jalan Temanggung Tilung. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Yulindra Dedi, menjelaskan bahwa keputusan penutupan U-turn diambil setelah dilakukan rapat lapangan bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ Provinsi Kalimantan Tengah. Forum tersebut melibatkan berbagai instansi terkait seperti Balai Pengelola Jalan Nasional atau BPJN, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Kepolisian hingga Jasara Harja. Ya, kelapa hari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan menutup perjumpaan kita di Barita Mahalau hari ini edisi 25 Juni 2026 dan sampai berjumpa di Barita Mahalau esok pagi di pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya Lintang pamit undur diri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI, jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu lagu
1: untuk Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
2: Nendoro Gatut Kaca Anoman gawe jenawis marayatine iki tentrem.
1: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Yang Lemari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, masih di Pesona Budaya Karungut Kelapa Hari pada malam hari ini ya, menemani santai malam Kelapa Hari semuanya. Satu lagu dengan judul Batu Panatau dari Bilto kami hadirkan di ruang dengar Kelapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Yang kelapa hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, dan kali ini kami sudah terhubung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk mendapatkan informasi cuaca esok hari. Halo, selamat malam.
2: Halo Kak, selamat malam.
1: Ya, hari ini dengan siapa Kak?
2: Dengan Arin Pak.
1: Oke, siap, silahkan untuk informasi cuacanya Kak Arin.
2: Baik Kak, terima kasih. Selamat malam kelapa hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari, Jumat 26 Juni 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan kelapa hari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah kota Palangkaraya. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas kelapa hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perkiraan cuaca untuk esok hari, selamat malam dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Rekan Arin untuk informasi cuaca esok hari dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan Kulapa Hari, terima kasih juga sudah mendengarkan Lintang ya. Hampir 5 jam Lintang menemani Kulapa Hari di ruang dengar Kulapa Hari dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dengan ini Lintang juga pamit undur diri ya Kulapa Hari dari ruang dengar Kulapa Hari. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada rekan kami Anissa Umami yang akan menemani santai malam kelapa hari sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Dan satu lagu penutup sesi kita pada malam hari ini ya kelapa hari, ada dengan judul Jodoh Hindai Sampai dari Salsabila featuring Roni. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya.

mengenal tradisi unik Indonesia. Tabwi dari Sumatera Barat. Tabwi adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabwi ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

0: comienza sekarang.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Tapi salam hati udah latai, salam sahujud karende malempang, adil kata lino, bacurabin kaseru gaba sengat kacubata arus. Selamat hamalim mula bahari, 95,1 FM, Suara Budaya Palangkaraya. Nemenin kamu di malam hari ini barengan dengan Anissa Umami ya, sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Yuk kita awali perjumpaan kita di awal hari ini dengan informasi dan juga music yang akan nemenin kamu selama 1 jam ke depan. Tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu drama legenda untuk kamu dengan judul Kayau, Pulang, Guntung, dan Manyang.

0: Dahulu kala, di pinggir Sungai Katingan, Kalimantan Tengah, ada sebuah desa. Desa tersebut terletak di tepi danau, yaitu Danau Biawan, dan masih ada sampai saat ini. Karena danau itu cukup luas, penduduk menamakannya Tasik, sehingga disebut Tasik Biawan, Desa Tumbang Sungai Tamiang. Di desa tersebut dahulu tinggal dua pemuda bersaudara, gagah berani, bernama Kayau dan Pulang. Mereka berdua sangat sakti. Semua musuh yang datang untuk mengadu ilmu, mereka berdua selalu kalah atau lari ketakutan. Kayau dan Pulang adalah kakak beradik yang sangat sakti. Kakaknya Kayau dan adiknya bernama Pulang. Selalu dipanggil Kayau Pulang, karena kakak beradik ini adalah satu kesatuan yang tak terkalahkan. Kayau dan Pulang tinggal bersama dengan ibunya. Ayahnya telah tiada sewaktu Pulang berumur 3 tahun. Mereka berdua membantu ibunya bekerja di ladang. Mereka juga gemar berburu. Suatu hari, ibunya terpikir untuk mencarikan pasangan hidup untuk mereka berdua.
1: Kayau, Pulang?
2: Iya, Bu.
1: Kemarilah, Nak. Ada yang ingin ibu sampaikan.
3: Ada apa, Bu? Kelihatannya ibu sangat serius. Katakan saja, Bu.
2: Iya, Bu. Kami siap menuruti apa yang ibu perintahkan.
1: Anakku, kalian berdua, ibu rasa kalian sudah cukup umur untuk segera mencari teman pendamping hidup. Ibu sangat menginginkan kalian secepatnya mendapatkan istri, supaya kalian bisa melanjutkan kehidupan kalian kelak, ketika ibu sudah tiada.
3: Ibu jangan berbicara seperti itu, Bu.
2: Iya, Bu. Pulang jadi sedih.
1: Ibu meminta kepada kalian berdua supaya cepat menikah, Nak. Di ujung sebelah hulu desa, ada dua gadis bersaudara yang seusia dengan kalian berdua, bernama Guntu dan Manyang. Kedua gadis tersebut sangat cantik dan berasal dari keluarga yang terpandang.
3: Benarkah begitu, Ibu? Lalu bagaimana dengan kami berdua adik yang hanya seorang rakyat biasa? Jangankan melamarnya, untuk bertemu saja kita pasti tidak diperbolehkan, karena kita tidak berasal dari keluarga terpandang.
2: Iya, Bu. Jangan meminta kami untuk melakukan itu.
1: Kalian berdua tidak perlu khawatir, Nak. Kedua gadis tersebut juga selalu menolak setiap pria yang mencoba melamarnya, dikarenakan semua pria-pria tersebut tidak mampu memenuhi persyaratan mereka.
3: Apa persyaratan kedua gadis itu, Bu?
1: Nah, itulah yang harus kalian cari tahu. Apa sebenarnya yang menjadi persyaratan dari kedua gadis itu?

0: Pada malam hari, kedua kakak beradik itu berunding untuk mencoba keberuntungan memasuki lawang kuwu tersebut. Lawang kuwu adalah tempat atau kamar kedua gadis tersebut. Pada hari tanggal 14 saat bulan purnama, mereka berdua berangkat tanpa sepengetahuan ibunya. Mereka telah mengetahui tempat tinggal kedua gadis tersebut berdasarkan informasi dari ibunya. Pada jendela kamar bawi kuwu tersebut terdapat sebatang pinang merah. Saat siangnya mereka telah menyelidikinya. Sesampai di sana, mereka tidak menemukan jalan untuk menyelinap masuk. Satu-satunya jalan adalah melalui batang pinang tersebut. Beberapa kali mereka mencoba memanjat pinang tersebut, tapi gagal karena terlalu licin dan sebelumnya telah diolesi para pelayan dengan minyak kelapa. Tak habis akal, mereka berdua mengeluarkan ilmunya sehingga mereka mampu melompat sampai ke atap rumah. Satu-satu sirat dilepaskan dan mereka dapat masuk ke kamar tersebut. Kamar tersebut sangat luas. Ada dua tempat tidur yang menghadap jendela. Mereka melihat dua gadis tersebut sedang tertidur lelap.
1: Wah, kakak, cantik betul kedua gadis itu. Benar apa yang dikatakan ibu?
2: Iya, Dik. Coba lihat kulit yang putih bersinar, rambut yang hitam lebat. Tidak ada wanita yang secantik mereka di desa manapun.
0: Senjata duhung di pinggang, mereka tarik dan diletakkan di leher dua gadis tersebut. Kedua gadis tersebut terbangun dan hampir terjadi kegaduhan. Tetapi Kayau dan Pulang mengatakan untuk bersikap tenang. Kedua gadis itu pun ketakutan.
3: Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini?
4: Tenang, tenang.
2: Maafkan atas kelancangan kami. Kami tidak bermaksud untuk menyakiti kalian. Justru sebaliknya, kami ingin meminang. Ya, meminang kalian berdua. Saya Kayau dan adik saya adalah Pulang.
4: Betul. Jika berkenan, kami ingin tahu apa yang menjadi syarat-syaratnya.
5: Kakak, ternyata mereka bukan orang jahat.
6: Iya, Dek. Baiklah, kalau kalian memang ingin tahu apa yang menjadi syarat untuk melamar kami, tidak terlalu berat. Kami hanya menginginkan kendi udang dan sisir emas yang hanya dimiliki oleh Habehet Kilat Hapanauliu. Dia adalah seorang pendekar sakti dan tidak ada satupun dari pelamar yang kembali hidup-hidup. Ada juga yang mengurungkan niatnya setelah mendengar hal tersebut. Lalu, bagaimana dengan kalian berdua? Apakah sanggup?
4: Baiklah, kalau itu yang menjadi syaratnya, kami berdua akan berusaha membawa kedua barang tersebut.
0: Kedua gadis tersebut merasa kasihan dengan Kayau dan Pulang, yang kemungkinan akan sama takdirnya seperti pelamar lainnya. Mereka merasa bersalah telah mengatakan syaratnya.
2: Ibu, kami mohon restu ibu. Izinkan kami berdua adik berangkat ke tempat Habehet Kilat Hapanauliu, karena di sanalah terdapat barang yang menjadi syarat oleh Guntu dan Mayang.
4: Betul, ibu. Mereka menginginkan kendi udang dan sisir emas yang hanya dimiliki oleh Habehet Kilat Hapanauliu. Dan untuk itu, kami ingin segera ke sana, ibu.
7: Baiklah. Kalau keinginan kalian seperti itu, ibu akan merestui perjalanan kalian, nak. Semoga kalian berhasil mendapatkan kendi udang dan sisir emas itu. Dan cepatlah kembali.
2: Terima kasih, ibu. Kami berangkat.
7: Berhati-hatilah di jalan, nak. Dan jaga diri kalian masing-masing.
2: Baik, ibu.
0: sebulan lamanya, baru mereka sampai di tempat Habehet Kilat, Hapanauliu. Karena Habehet Kilat Hapanauliu adalah orang yang sangat sakti. Dia sudah mengetahui bahwa Kayau dan Pulang akan datang. Habehet Kilat Hapanauliu mengerahkan bawahannya untuk membinasakan Kayau dan Pulang. Pengawal Habehet Kilat Hapanauliu yang berjumlah puluhan mengepung Kayau dan Pulang setibanya di dermaga. Mereka melempar linju atau tombak ke arah Kayau dan Pulang. Karena Kayau dan Pulang adalah pendekar sakti, maka tidak ada satupun lunju yang mengenainya. Kayau dan Pulang membaca mantra. Seketika itu juga, daerah itu mulai gelap gulita. Tanpa susah payah, Kayau dan Pulang membunuh para pengawal. Karena kesaktiannya, mereka mampu melihat dalam gelap yang mereka ciptakan. Konon, Kayau dan Pulang mendapatkan ilmunya dari neneknya yang sudah bertapa sangat lama, sehingga ilmunya dapat diturunkan kepada cucunya. Melihat hal tersebut, Habehet Kilat Hapanauliu terkejut karena para bawahannya semuanya telah tewas. Habehet Kilat Hapanauliu melempar mandau atau pedang khas suku Dayak yang menuju arah Kayau dan Pulang. Mereka panik karena mandau itu mampu menyerang tanpa ada pemilik yang memegangnya. Mandau itu pun sempat melukai tubuh mereka berdua. Selama 7 hari, 7 malam. Selama 7 hari, 7 malam, mereka bertarung dengan Habehet Kilat Hapanauliu tanpa istirahat. Mereka mulai merasa kelelahan

behet kilat Hapanauliu mulai lelah dan lengah pulang menyumpitnya. Seketika itu juga behet kilat Hapanauliu lumpuh dengan sendirinya dan dipaksa menyerah. Kayau dan Pulang mengambil kendi udang dan sisir emasnya. Kemudian mereka kembali ke desa. Habehet kilat Hapanauliu tinggal lemah. Habehet kilat Hapanauliu ditinggal tak berdaya. Sebelum sampai di desa, Kayau dan Pulang singgah di tempat neneknya yang bernama Nenek Tamanan.

0: cucuku Kayau pulang. Kenapa kalian berdua bisa terluka seperti ini?
1: Nenek, kami berdua adik bertarung melawan Habehet Kilat Hapanau Liyu.
0: Apa cucuku? Orang itu sangat sakti sekali. Juga memiliki anak buah yang banyak. Bagaimana kalian bisa sampai di sana dan terluka seperti ini?
2: Kami telah mengalahkannya, Nek. Kami menggunakan ilmu yang Nenek turunkan kepada kami.
0: Betulkah itu? Nenek merasa sangat senang melihat kalian berdua tidak terluka parah. Ayo cucuku, cepat masuk ke dalam rumah dan cepat kita obati luka kalian ini.
2: Iya, Nek.
3: Selama dua hari mereka beristirahat dan mengobati luka mereka di tempat Nenek Temanang. Kayau dan Pulang pun kembali melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halamannya. Setibanya di desa, mereka berdua langsung menyerahkan dua benda itu kepada ibunya dan berangkat untuk meminang Guntu dan Mayang. Guntu dan Mayang menerima lamaran yang sesuai dengan perjanjiannya. Guntu dijodohkan dengan Kayau dan Mayang dijodohkan dengan Pulang. Mereka menikah dihadiri seluruh penduduk desa. Pesta pernikahan dirayakan selama 7 hari 7 malam dan kehidupan mereka pun berjalan rukun dan damai. Demikian drama legenda Kayau Pulang, Guntu dan Mayang. Persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta M.R. Hanyi. Dimainkan oleh Natalia Mika, Roy Lando, Dimas, Listia, Nina Noviana. Sampai jumpa.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya masih nemenin kamu bersama dengan informasi. Kali ini ada kabar menggembirakan datang dari Kalimantan Selatan. Seekor bekantan di Pulau Curiak, Kabupaten Barito Kuala, melahirkan bayi kembar pada pertengahan Juni di tahun 2020 edam. Peristiwa ini tuh tergolong sangat langka karena kelahiran bayi kembar jarang terjadi pada primata berukuran yang besar. Momen bersejarah ini ditemukan oleh tim konservasi yang dipimpin oleh Dr. Amalia Rizki dari Universitas Lambung Mangkurat bersama dengan sahabat bekantan Indonesia. Bekantan sendiri merupakan satwa endemi Kalimantan yang berstatus terancam punah akibat berkurangnya habitat dan juga pemburuan secara ilegal. Dan tentu dengan kelahiran bayi kembar ini menjadi harapan baru bagi upaya konservasi bekantan di Indonesia, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga ekosistem mangrove dan juga hutan rawa sebagai habitat alaminya agar populasi bekantan tetap lestari di masa depan.

0: mengenal hasanah budaya Indonesia. Indonesia.
1: Inilah Indonesiaku.
0: Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? RRI?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan aku Lomba Ari masih bersama dengan suara budaya Palangkaraya. Generasi Z kini menjadi kelompok penduduk terbesar di Indonesia. Berdasarkan data dari Kependudukan Bersih atau DKB Dinamis per 15 Juni 2020 Adam, jumlah Gen Z sekarang mencapai kurang lebih di 64 juta jiwa. Dan besarnya populasi ini menempatkan mereka sebagai salah satu kekuatan utama yang akan membentuk arah perkembangan Indonesia dalam beberapa dekade mendatang. Nah, sebagai generasi yang tumbuh di era digital, Gen Z ini memiliki potensi besar dalam mendorong inovasi, transformasi teknologi dan juga pertumbuhan ekonomi berbasis digital. Tentu dengan jumlah yang dominan, peran mereka ini tidak hanya akan menjadi menentukan dinamika pasar tenaga kerja dan juga konsumsi, tapi juga mempengaruhi perubahan sosial, budaya, serta pembangunan nasional menuju Indonesia yang lebih adaptif dan juga kompetitif di masa depan. Kira-kira kamu generasi Z atau bahkan kamu generasi sebelumnya nih?

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemudahan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Untuk semangat yang menyala.
2: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Dede Ulo Bahari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Kamu tahu gak sih kalau Indonesia kembali menorehkan prestasi di sektor pariwisata halal dunia dengan meraih peringkat kedua pada ajang Global Muslim Travel Index atau GMTI World di tahun 2026 yang digelar di Singapura. Dengan skor 79, Indonesia berhasil naik 3 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya sekaligus mencatat skor tertinggi panjang keikutsertaannya. Dan penilaian ini mencakup 4 aspek utama, yaitu akses, komunikasi, lingkungan, dan juga layanan yang mendukung kenyamanan wisatawan muslim. Prestasi ini semakin diperkuat dengan penghargaan yang diraih Jawa Barat sebagai the most promoting Muslim friendly region of the year, ya, di mana kategori negara anggota OKI, ya, di mana capaian tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam membangun ekosistem wisata ramah muslim yang berkualitas, inklusif, dan juga berdaya saing global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata halal terbaik di dunia.

Kalimat Bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
2: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
2: Ya monggo.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kayak pula baju branded, motor gede, kalau makan di restoran gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja tapi bahagia, ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya.
2: Siapkan pasang telinga. Kabar Kutak Isak, Pro4 FM Palangkaraya. Radio.
3: Uy, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
4: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
3: Kai au.
4: Awe atuna tege jadi.
3: Iyalah. Hong radio nah rayam pina mak. Menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahalau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo jikal nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
3: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
4: Iya nda itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

95,1 FM, Suara Budaya Palangka Raya. Masih nemenin kamu, wahai anak muda yang sekarang lagi masa liburan sekolah ya, udah selesai dengan ujian kamu, atau bahkan seluruh teman-teman mahasiswa sekarang lagi di masa-masa UAS gitu ya, atau bahkan udah pulang kampung duluan nih. Ada informasi buat seluruh pelajar, karena Indonesia sedang mempersiapkan untuk menghadirkan portal informasi beasiswa satu pintu yang ditargetkan memasuki tahap soft launching pada September 2026 ini. Nah, platform ini tuh dirancang untuk menghimpun berbagai informasi beasiswa dalam satu tempat, mulai dari program yang disediakan pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, sampai sektor swasta juga. Nah, dengan kehadiran portal ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat dan juga seluruh teman-teman yang masih menjalankan pendidikan terhadap peluang pendidikan yang selama ini tersebar di berbagai sumber. Inisiatif ini tuh menjadi langkah penting ya dalam mengatasi hambatan informasi yang sering membuat banyak kesempatan beasiswa tidak diketahui oleh calon penerimanya. Nah, dengan akses yang lebih terpusat dan juga terbuka, portal ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak pelajar dan juga mahasiswa Indonesia melanjutkan pendidikan ke jenjang yang jauh lebih tinggi, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia dan juga daya saing Indonesia di tingkat global. Ayu, kemarin yang kayaknya keluh kesahnya susah banget cari informasi seputar beasiswa, ini nih jawabannya.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
1: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Melalui 5,1 FM, Suara Budaya Palangkaraya, nemenin kamu di malam hari ini. Selain dari overthinking kamu yang harus kita lupain ya, waktu beristirahat kamu juga harus diutamakan. Yuk, nemenin kamu beraktivitas malam hari ini. Kita akan hadirkan mini drama untuk kamu dengan judul Pertemuan Yang Tak Terduga.

Sebuah drama tentang lima orang dengan latar belakang berbeda yang terjebak di sebuah kafe saat hujan badai. Rina seorang dokter muda yang idealis dan pekerja keras. Budi, pengusaha sukses yang ambisius namun kesepian. Dewi, mahasiswi seni yang kreatif dan penuh semangat. Hadi, mantan tentara yang kini menjadi tukang kebun, pendiam dan bijaksana. Maya, pemilik kafe yang ramah tapi menyimpan

0: sudut kota yang jarang dikunjungi, berdirilah sebuah kafe sederhana bernama Persinggahan. Hari itu, langit begitu gelap tertutup awan hitam dan hujan turun dengan derasnya. 5 orang asing yang tak saling kenal terpaksa berteduh di tempat yang sama. Masing-masing membawa cerita dan rahasia sendiri.
1: Astaga, hujannya semakin gila di luar. Hampir saja laptop dan dokumen pentingku basah.
2: Selamat datang di Persinggahan. Cuaca memang sedang tidak bersahabat hari ini. Mau pesan apa, Pak?
1: Kopi hitam tanpa gula ya. Dan tolong sediakan handuk kecil jika ada.
2: Wah, syukurlah masih ada tempat yang buka. Aku pikir harus berteduh di halte bus yang bocor itu. Ini handuknya, Pak. Silakan duduk di mana saja, Nona. Mau pesan apa?
3: Hot coklat dengan ekstra marshmallow kalau ada. Lukisanku hampir saja hancur terkena hujan. Ini akan jadi bencana untuk tugas akhirku.
0: Rina masuk dengan jas dokter masih melekat di tubuhnya. Terlihat lelah.
4: Permisi. Boleh saya duduk di sini? Mobilku mogok tepat di depan kafe ini.
1: Hari yang berat di rumah sakit.
4: Ya, begitulah. 36 jam jaga. Dan sekarang, mobil rusak di tengah badai.
0: Hadi masuk perlahan. Pakaiannya basah dan kotor dengan tanah. Ia terlihat ragu-ragu.
5: Maaf, bolehkah saya masuk sebentar? Hanya untuk berteduh.
2: Tentu saja, Pak. Silakan duduk. Kafe ini terbuka untuk siapa saja.
0: 5 orang dengan latar belakang berbeda kini berada di ruangan yang sama. Badai di luar semakin mengamuk, seolah menandakan bahwa mereka akan terjebak bersama lebih lama dari yang mereka kira. Tak ada yang tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidup mereka selamanya.
2: Semuanya, sepertinya kita harus bersiap jika listrik padam. Jaringan telepon juga sepertinya sudah terganggu saat ini.
1: Bagus sekali. Aku ada presentasi besok pagi dan sekarang terjebak di sini tanpa koneksi internet.
4: Setidaknya kita berteduh. Masih banyak pasien yang terpaksa datang ke rumah sakit dengan berjalan kaki di cuaca seperti ini.
2: Ini seperti awal film horor ya. 5 orang asing terjebak di kafe terpencil saat badai.
5: Ini mengingatkanku pada malam di Afghanistan. Kami berlima terjebak di sebuah gubuk saat badai pasir.
0: Semua menoleh ke arah Hadi. Terkejut, ia akhirnya berbicara.
1: Anda veteran?
5: 2 periode tugas. Sekarang saya hanya tukang kebun biasa.
4: Tidak ada yang biasa dari mengabdi untuk negara, Pak Hadi.
0: Tiba-tiba listrik padam total. Suasana gelap, hanya lilin-lilin yang menerangi.
2: Wah, maaf semuanya. Generator cadangan seharusnya menyala dalam beberapa menit setelah ini. Kita tunggu saja.
0: Dalam kegelapan yang hanya diterangi cahaya lilin, wajah-wajah mereka terlihat berbeda. Topeng keseharian mereka mulai luruh, menampakkan kerentanan yang selama ini tersembunyi.
1: Jadi, sepertinya kita akan terjebak bersama untuk beberapa waktu. Mungkin kita bisa berkenalan. Namaku Budi Pratama. CEO Pratama Enterprise.
3: Aku Dewi, mahasiswi tahun terakhir jurusan seni rupa. Lukisan yang kubawa ini untuk pameran tugas akhirku minggu depan.
4: Rina Wijaya, dokter residen di RSUD Harapan.
5: Hadi,
6: Dan aku Maya, pemilik kafe kecil ini. Sudah 3 tahun aku menjalankannya sendiri.
1: Sendiri? Tidak ada keluarga yang membantu kamu?
6: Keluargaku sudah nggak ada. Kafe ini peninggalan terakhir dari kakekku.

percakapan mulai mengalir. Lima orang asing yang terpaksa bersama mulai mengenal satu sama lain. Tanpa mereka sadari, badai di luar telah membawa mereka pada pertemuan yang akan mengubah pandangan hidup mereka.

0: jam berlalu dan badai masih mengamuk di luar. Namun di dalam kafe yang hangat, lima orang yang tadinya asing kini mulai merasa nyaman satu sama lain. Percakapan ringan berubah menjadi diskusi yang lebih dalam.
1: Jadi kau baru pulang dari tugas kemanusiaan di daerah bencana, Dok?
2: Wah, itu luar biasa.
1: Itu tugasku sebagai dokter. Tapi terkadang rasanya belum cukup. Banyak nyawa yang tetap tak tertolong karena keterbatasan fasilitas.
3: Kenapa tidak bergabung dengan rumah sakit swasta? Gajinya kan jauh lebih besar. Fasilitasnya juga lebih memadai.
1: Dan hanya melayani mereka yang mampu membayar. Tidak, terima kasih. Aku memilih menjadi dokter untuk membantu semua orang. Tidak peduli isi dompet mereka.
3: Idealis sekali. Tapi dunia tidak berputar dengan idealisme, Dok. Uang yang menggerakkan segalanya.
4: Saya pernah berpikir seperti itu. Bahwa kekuatan dan uang adalah segalanya. Sampai saya melihat seorang anak kecil di medan perang memberikan minumnya yang terakhir kepada teman yang terluka.
0: Semua terdiam mendengarkan.
4: Anak itu tidak punya apa-apa, tapi dia punya kemanusiaan yang lebih besar dari semua kekayaan dunia.
2: Itu sangat menyentuh, Pak Hadi.
5: Anda terlihat sangat sukses, Pak Budi. Tapi apa Anda bahagia?
3: Bahagia? Tentu saja. Aku punya segalanya yang diinginkan orang.
5: Segalanya yang diinginkan orang lain atau yang Anda inginkan?
0: Ternyata memiliki kepekaan luar biasa dalam membaca orang. Pertanyaan sederhananya membuat Budi termenung, memikirkan kembali hidupnya yang selama ini hanya dikejar ambisi.
1: Aku selalu bermimpi keliling dunia dan melukis pemandangan di setiap negara. Tapi orang tuaku ingin aku jadi akuntan. Bisa bayangkan, aku duduk seharian menghitung angka. Aku bisa gila.
6: Jangan pernah tinggalkan passionmu, Dewi. Hidup terlalu singkat untuk tidak melakukan apa yang kita cintai.
0: Di luar kafe, hujan mulai mereda. Namun tak satu pun dari mereka yang menyadarinya. Terlalu larut dalam percakapan yang membuka mata dan hati. Waktu berlalu tanpa terasa. Tengah malam tiba, namun tak satu pun dari mereka yang mengantuk. Percakapan telah membawa mereka ke tempat yang tak pernah mereka duga, ke dalam diri mereka sendiri.
5: Ini resep rahasia keluargaku. Aku hanya membuatnya di hari-hari spesial.
2: Ini lezat sekali, Kak Maya.
3: Kue ini mirip sekali dengan kue yang sering dibuat ibuku saat aku kecil.
5: Resep ini diturunkan dari generasi ke generasi. Kata kakekku, makanan bisa menyambung kenangan yang terputus.
4: Saya kehilangan seluruh keluarga saya dalam kebakaran 3 tahun lalu. Itu sebabnya saya memilih menjadi tukang kebun. Tanaman tidak bertanya tentang masa lalu.
1: Aku turut berduka, Pak Hadi.
3: Aku hampir tidak pernah pulang ke rumah. Selalu ada meeting, proyek baru, deadline. Istriku minta cerai minggu lalu. Katanya dia sudah lama hidup sendirian, meski kami tinggal satu atap.
1: Oh, Pak Budi,
5: belum terlambat untuk berubah jika Anda mau.
3: Entahlah, kadang aku merasa sudah terlalu jauh berjalan di jalan yang salah ini.
1: Kita selalu punya pilihan untuk berbelok, selama masih bernafas.
0: Di tengah malam yang sunyi, 5 orang yang tadinya asing kini berbagi luka dan harapan. Maya, sang pemilik kafe, terus mengamati dengan mata yang menyimpan misteri.

0: Kak Maya, dari tadi kita semua bercerita, tapi aku belum banyak mendengar cerita tentangmu.
1: Hidupku ada di dalam kafe ini. Setiap orang yang datang membawa cerita, dan aku hanya menyimpannya.
2: Kau tampak familiar, seperti pernah bertemu sebelumnya.
1: Mungkin dalam kehidupan lain, Pak Adi.
3: Ada sesuatu yang misterius dari Maya, sang pemilik kafe. Seolah ia lebih dari sekedar wanita yang menjalankan tempat persinggahan. Namun tak satu pun dari mereka yang bisa memecahkan teka-teki itu malam ini.

Fajar akhirnya menyingsing. Badai telah berlalu, meninggalkan kesegaran yang hanya bisa dirasakan setelah hujan deras. Lima orang yang menghabiskan malam dengan percakapan mendalam kini bersiap kembali ke kehidupan masing-masing.

0: Hujannya sudah berhenti. Lihat, langitnya indah sekali.
1: Aku harus segera ke kantor. Presentasiku jam 9 ini.
0: Aku juga harus kembali ke rumah sakit.
2: Saya permisi dulu. Tanaman-tanaman perlu dirawat setelah badai.
3: Terima kasih ya telah mampir di persinggahan. Pintu kafe ini selalu terbuka untuk kalian.
4: Mereka bersiap-siap untuk pergi, namun ada keraguan dalam gerakan mereka.
1: Jadi, berapa totalnya untuk semua kopi dan kue semalam?
3: Untuk teman-teman baru, gratis deh.
0: Hey, bagaimana kalau kita bertukar nomor kontak? Kita bisa berkumpul lagi kapan-kapan.
5: Ide bagus.
6: Aku ingin melihat pameran lukisanmu nanti, Dewi.
1: Pak Hadi, kebetulan taman di kantorku perlu penanganan ahli. Nah, mungkin kita bisa berdiskusi ya.
2: Dengan senang hati, Pak Budi.
4: Mereka bertukar nomor kontak dan bersiap pergi. Pertemuan yang dimulai karena kebetulan hujan badai ternyata menyisakan jejak dalam hati masing-masing. Mereka keluar dari kafe sebagai orang yang sedikit berbeda dari ketika mereka masuk. Satu persatu mereka keluar dari kafe, meninggalkan Maya sendirian.
3: Pertemuan yang tak terduga, selalu ada yang paling berkesan.
4: Tiba-tiba wajah Maya berubah serius. Ia mengeluarkan sebuah buku tua dari laci dan menulis sesuatu.
3: 5 jiwa yang tersesat kini menemukan arah baru. Tugasku selesai di sini.
4: Dan begitulah bagaimana 5 orang asing yang terjebak badai menemukan persinggahan bukan hanya sebuah kafe, tapi juga tempat untuk menemukan bagian dari diri mereka yang hilang. Mereka pergi dengan membawa lebih dari sekedar kenangan satu malam yang tak terduga. Sedangkan Maya, sang pemilik kafe misterius, kembali menunggu jiwa-jiwa lain yang akan diantar badai ke persinggahan. Demikian mini drama Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Pertemuan yang Tak Terduga. Dengan para pemain, Risa sebagai Rina, Mengaranap sebagai Budi, Desi sebagai Dewi, Deni sebagai Hadi, Listia sebagai Maya, teknik montase Norbey Susilo.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pasifik Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Seperempat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Saya Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
2: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
1: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
2: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
3: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
1: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
2: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
3: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
4: Here we go.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

0: kan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Dan aku lupa hari masih nemenin kamu bareng dengan lagu-lagu dan juga informasi untuk kamu ya, selama kurang lebih ada 30 menit ke depan nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan juga mengisi dan menemani istirahat kamu ya. Jadi enjoy bareng kita semua di Suara Budaya Palangkaraya, nemenin kamu bersama dengan Pesona Tunda Kula.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Kula pahari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

0: Selamat datang kepada Bapak.
1: Kementerian Pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk. Pameran seperti Krista Interfood dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa mengatakan, pameran ini menjadi wadah mempertemukan rantai ekosistem kuliner, seperti yang dilakukan Krista Interfood 2026, yang menjadi rantai ekosistem mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, yang dilakukan Krista Group sesungguhnya adalah membangun ekosistem pariwisata, khususnya di sektor gastronomi atau kuliner.
2: Saya ingat, jadi kita ke depan melihat bahwa ini tidak hanya sekedar MICE event, tidak sekedar exhibition, tapi bagaimana mendukung pengembangan ekosistem ini. Mungkin ke depan lagi Pak, nanti yang saya jadi kepikir ya, para pelaku mungkin nanti ada, walaupun sudah ada sekarang ya, bagaimana nanti pelaku-pelaku di travel yang gastronomi Pak.
1: Sementara itu, CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan Krista Interfood 2026 akan menghadirkan sekitar 1.500 peserta dari 25 negara. Daud menyebut pameran ini adalah platform nasional bagi industri makanan dan minuman Indonesia dengan skala internasional.
3: Berlangsung sampai Krista Interfood adalah platform nasional industri makanan dan minuman Indonesia, tetapi skalanya internasional. Dan tahun ini kita targetkan kurang lebih 1.500 peserta dari 25 negara. Pavilion mungkin kira-kira 12 negara. Tapi kalau peserta di luar pavilion kurang lebih 25 negara yang kami targetkan akan hadir.
1: Bagi Kementerian Pariwisata, model pameran seperti ini menjadi bukti bahwa industri MICE tak lagi sekedar penyelenggara acara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang menghubungkan sektor pangan, budaya, pariwisata, hingga perdagangan dalam satu ekosistem ekonomi. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Rahma Purwanto.
5: Saat ini sudah 90% selesai.
6: Estimasi pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Handi Prianto membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
5: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita rapatkan di sini dengan Pak Kadis Sos, kemudian Kadis Bisdik, Kadis Pendidikan. Ya. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu.
7: Guru transisi,
5: karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan, ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini. Semua harus siap.
6: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
5: Ini sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2, yang memang 2 kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi. Karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena si Eman anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
6: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Tama Ponto, RRI Transmudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang gak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu gak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Peristiwa.
1: Dr. Saharjo seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Kali ini Kopi Pro 3 akan membahas bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan tema yang kami angkat terkait dengan Dini Hari ini, Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya nanti Anda bisa sampaikan atau bergabung bersama kami, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Sebelum kami hadirkan perbincangan bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Iwan Fals dan kawan-kawan, dengan Ibu Pertiwi.

Ngopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3 kali ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripa, bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho. Kami akan membahas terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Apa nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama ketuhanan yang maha esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material, tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika dan juga tanggung jawab sosial gitu. Lalu juga ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dan juga seterusnya. Nanti kami akan bedah lebih mendalam bersama dengan narasumber kami, Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di

0: Pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Bagaimana, apa kabar?
0: Kabar sehat. Pak Eko sehat ya, Pak Eko ya?
1: Sehat, terima kasih.
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan yang kita bahas dini hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Eko, apa itu yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan?
1: Ya, terima kasih Lukman atas kesempatannya ya. Jadi memang kalau kita bicara Pancasila, kita tidak lepas dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia kan. Yeah. Nah, kalau kita bicara keadilan sosial, kita bicara bagaimana ekonomi, kue ekonomi bangsa kita juga sampai kepada rakyat kan gitu ya. Jadi bagaimana ekonomi sebagai bagian dari penyejahteraan rakyat itu bisa merata ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya adalah kita bicara tentang pembagian kue ekonomi nasional ini yang lebih adil dan tentunya bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia secara menyeluruh.
0: Ya, gitu ya. Maknanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu, tapi tidak menyampingkan ada beberapa makna dari sila-sila lainnya gitu ya, Pak Eko ya.
1: Tentu. Tapi kan ini yang utama adalah bicara masalah sila kelima ya, kalau bicara masalah
0: yang ditekankan itu ya. Baik. Betul. Pak Eko, kita undang pendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama kita pada dini hari ini untuk perbincangannya.
1: Silakan.
0: Iya. Pendengar, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Nah, Pak Eko, kalau kita bicara koperasi itu sudah mencerminkan ekonomi kerakyatan dengan prinsip Pancasila ini, Pak Eko?
1: Ya, secara semangat sebenarnya koperasi itu kan gotong royong ya, atau kolaborasi itu sesuai dengan Pancasila. Tetapi kan pelaksananya kan tidak selalu begitu ya, maksudkan ya. Karena dalam pelaksanaan kan ada orang-orang yang duduk dalam koperasi gitu ya, yang kadang-kadang itu tidak juga melakukan apa yang harusnya dilakukan.
0: Kan,
1: kalau kita bicara koperasi, kita bicara masalah pembagian keuntungan yang adil gitu kan kepada anggotanya, gitu, memastikan bahwa koperasi berjalan dengan baik, secara profesional dikelola. Tapi sering kan hal-hal seperti ini tidak terjadi ya. Terutama bila koperasi ini sudah menjadi top down atau harus ada ya. Jadi semangat-semangat kegotong royongan juga jadi semakin hilang ya.
0: Sudah pudar ya.
1: Dibuat, betul, karena dibuat karena adanya dorongan-dorongan dari atas, bukan dari kepentingan bersama. Kalau kita bicara masalah koperasi yang berhasil kan koperasi simpan pinjam, itu kan karena memang masing-masing kan mendapat manfaatnya. Kalau yang mendapat pinjaman usaha juga mendapatkan imbalan atau mendapatkan apa ya, kesempatan untuk bisa menggunakan model itu untuk usaha lebih baik lagi. Dan koperasi tentunya mendapat imbalan jasa modal dari pinjaman itu dan bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Tapi itu kan dasarnya adalah dasar saling menguntungkan yang memang sama-sama memiliki ya, si nasabah itu juga merasa memiliki koperasinya gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang hilang pada saat koperasi itu menjadi top down atau dipaksa untuk ada gitu,
0: Pak. Bergeser gitu ya.
1: Jadi, betul. Jadi koperasi itu semangatnya udah benar, tapi pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan semangat kegotong royongan itu,
0: Pak. Baik. Baik, kalau kita sapa pendengar boleh ya yang sudah bergabung. Ada Pak Budiman di Pak Budiman Arif di Samarinda. Selamat dini hari, Pak Budiman.
2: Baik. Boleh saya menyampaikan dulu slogan saya sebagai nasionalis bangsa Indonesia?
0: Wah, silakan.
2: Baik, selamat malam saudara-saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita sayangi. Dari Allah kita diberi bangsa Indonesia, sangat disayangi oleh Allah. Apa yang tidak ada di bumi Indonesia ini? Karena keluhuran bangsa Indonesia, makanya kita dikasih lebih. Di dalam laut kita kaya, di dalam darat kita kaya, di udara kita kaya, diberi untuk Allah. Kemudian di 350 tahun atau 3,5 abad kita tersiksa. Dari 350 tahun itu di dalam pertapaan bangsa Indonesia tersiksa, lahirlah Pancasila. Pancasila itu adalah berkat lagi dari Allah. Di mana titik kelemahan kita sampai kita tersiksa 350 tahun itu? Ialah di Pancasila itu intinya persatuan dan kesatuan, musyawarah dan gotong royong. Di sana intinya bangsa Indonesia, harmoninya bangsa Indonesia. Pancasila itu adalah ruhnya bangsa Indonesia. Jadi untuk masalah Pancasila dan ekonomi
0: kerakyatan.
2: Begini Bapak narasumber. Baik kok. Pak.
1: Iya Pak.
2: Ini ekonomi kita diam-diam ada terpukul Pak di dalam negeri sendiri. Bagaimana para pengusaha-pengusaha yang sifatnya monopoli Pak? Republik katanya monopoli, ada retail-retail Pak yang tidak pernah terbuka, sehingga secara perlahan mencekik para pengusaha kecil kerakyatan. Ini rongrongan-rongrongan. Baik. Makanya Pak Prabowo menciptakan yang namanya Operasi Merah Putih.
0: KDKMP.
2: Untuk apa beliau menciptakan itu? Beliau sudah menggenggam itu. Karena kita tahu Pak, usaha-usaha rakyat kecil itu, aduh, cukup babak belur Pak. Nah jadi dari retail-retail yang sifatnya monopoli, sifatnya go public sendiri, ini perlu Pak antisipasi. Diberi lagi dia Pak ketentuan-ketentuan khusus.
0: Baik.
2: Ya. Untuk bagaimana terhadap negara dan bangsa ini.
0: Baik, kita berbagi waktu ya Pak Budiman.
2: Terima kasih.
0: Semangat
2: pagi dan salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Ditahan dulu ya Pak Eko. Ini banyak pendengar yang memang semangat dan memang memiliki jiwa-jiwa Pancasila ini. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Pak Atong, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari Bung Lukman, siaran sampai pagi ya. Biasanya dimulai dari jam 19. Jadi kita membahas Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.
0: Iya.
3: Jadi kalau kami di Riau itu saya miris banyak di luar Riau lah, di luar Riau gitu kan. Itu menyebut Indonesia gelap lah, Indonesia darurat lah, Indonesia inilah, Indonesia itulah. Kami di Riau ini ekonominya sangat bagus. Kami 12 kabupaten kota. Itu penghasilannya karet, sawit, terus banyak UMKM. Sekarang yang Koperasi Merah Putih itu berdiri di Riau bagus. Enggak ada disalahgunakan, kalau udah mulai petani menjual ke koperasi gitu kan, kayak dapur MBG kalau di Riau kebetulan di sini dapurnya ada 623, kebetulan saya punya datanya. 623 itu UMKM-nya jalan semua, peternak ayam, yang punya kolam ikan, petani sayur itu yang menjual ke MBG. Jadi ekonomi kerakyatan itu berjalan. Jadi bohong ada, saya sebut aja lah, ada Tio Haryanto namanya menyebut Indonesia gelap. Kalau dia berani silakan cari Atong di Pekanbaru kalau dia berani berdebat.
0: Baik.
3: Yuk, itu saja.
0: Ya, terima kasih Pak Tong ya. Ini dapur MBG implementasi dari ekonomi kerakyatan. Tapi ditahan dulu Pak Eko, boleh satu lagi ya biar sekalian ya.
1: Silakan.
0: Kita ke Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat dini hari Pak Ismail.
4: Salam dini hari Bung Lukman. Jumpa lagi nih.
0: Jumpa lagi. Silakan.
4: Ya, Pak Eko ya. Nasibar kita.
0: Iya.
4: Selamat dini hari Pak Eko.
1: Selamat dini hari Pak Ismail.
4: Ya, sebelum memberikan uraian yang menjadi pokok bahasan, saya tadi ada agak sedikit tergugah dengan pernyataan sahabat kita dari Riau ya.
5: Ya.
4: Tapi untuk disadari, Indonesia bukan hanya Riau, dan ekonomi baik di sana, MBG banyak di sana. Tapi di ekonomi yang susah di negara ini kacau, walau ada tahu Riau, Indonesia bukan hanya Riau ya.
5: Baik.
4: Ini Pak Eko, maaf Pak Eko. Indonesia bukan hanya Riau Pak.
5: Ya, gimana Pak Ismail?
4: Masalah apa? Koperasi ini yang mau saya apa kan? Koperasi ini sekarang batasan antara koperasi dan rentenir itu harus jelas sekali Pak Eko, yang akan dipertegas oleh pemerintah nanti. Kenapa? Karena di sini logonya koperasi banyak sekali Bung Rukman dan Pak Eko, tapi pinjaman 1 bulan atau 40 hari itu 1 juta dibayarnya itu bisa 1.300.000. Itu rentenir apa koperasi? Jadi koperasi ini harus mesti ada pengetatan dari pemerintah kalau memang ekonomi kerakyatan ini Pancasila yang kita pegangkan. Ini harapan saya.
5: Terima kasih. Silakan, Pak Eko, ada Pak Budiman Arif yang begitu semangat tadi ya di Samarinda, Pak Ahtong di Pekanbaru, dan Pak Ismail di Pariaman. Silakan Pak.
1: Iya, terima kasih Bapak-Bapak atas pertanyaannya dan komentarnya. Saya sih senang mendengar Pak Budiman Arif dari Samarinda yang mengatakan bahwa usaha kecil semakin terbantu dengan adanya koperasi Merah Putih gitu ya. Kemudian juga Pak Atong di Pekanbaru Riau mengatakan bahwa di sana MBG yang ada 623 dapur itu bisa berkembang ya, membangun ekonomi daerah. Tapi di lain sisi juga Pak Ismail dari Pariaman juga mengingatkan tidak semua itu sama dengan Riau gitu, mungkin sama dengan Samarinda gitu ya. Karena tadi Pak Ismail mengatakan koperasi ini apa koperasi rentenir gitu.
5: Mungkin tadi sempat disinggung Pak Eko sebelumnya ya. Udah koperasi udah ada yang bergeser gitu nilai-nilainya Pak ya.
1: Betul. Jadi jadi sebenarnya ya kita tidak menafikan berita baik yang disampaikan oleh Pak Atong dan Pak Budiman Arif, tapi juga di sisi lain ada efek-efek negatif dengan adanya koperasi ini ya, yang pas sehingga tadi saya sebutkan di awal bahwa koperasi ini nggak salah semangatnya, gitu kan. Tapi kadang-kadang pelaksanaannya di lapangan itu kan ya tadi itu ada efek-efek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai gotong royong koperasi, nilai-nilai ingin membangun rakyat gitu ya, di mana koperasi kan seyogyanya tidak hanya mementingkan keuntungan, tapi juga bagaimana anggota-anggotanya bisa lebih sejahtera gitu kan. Nah, ini yang perlu terus disadari dan menjadi introspeksi atau koreksi ya, bila memang
5: jadi tantangan ya Pak Eko ya.
1: Betul, jadi challenge tantangan yang memang harusnya koperasi bisa seperti itu gitu ya. Jadi dan sebenarnya kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, salah satu bentuk yang bisa membangun itu adalah bagaimana peran dari harusnya ya BUMN dalam menggerakkan ekonomi Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah. Kalau saya boleh Kang Lukman, saya bisa berkaca dengan Tiongkok ya, dengan Cina ya. Cina itu menggunakan BUMN-nya, Badan Usaha Milik Negara Tiongkok, itu menggerakkan ekonomi rakyat di sana itu. Jadi benar-benar infrastruktur dibangun sampai desa-desa. Tidak ada desa satupun yang tidak terjangkau oleh jaringan 4G atau 5G ya, 4G atau 5G gitu ya. Jadi itu digerakkan oleh BUMN. Tingkat keuntungan BUMN lebih rendah dari tingkat keuntungan swasta. Karena memang tujuannya tidak untuk cari keuntungan, tapi untuk menyebarkan infrastruktur sehingga rakyat bisa menikmati, baik itu di daerah maupun di perkotaan gitu ya. Dan perannya itu betul-betul menjadi kayak benteng ekonomi di saat perusahaan-perusahaan itu memphk-kan karyawan karena kesulitan ekonomi, BUMN mungkin tidak di sana gitu kan.
5: BUMN hadir gitu ya.
1: Betul. Nah, saya melihat bagaimana BUMN di Indonesia itu belum hadir sepenuhnya sehingga bisa membantu rakyat Indonesia gitu ya. Kalau kita bicara Cina, Mas, Cina itu bisa menengentaskan kemiskinan 800 juta warganya atau 70% dari menurut Bank Dunia ya, 70% dari kemiskinan dunia selama 20 tahun itu bisa ditingkatkan oleh yang tadi yang duduk miskin, tidak miskin itu 800 juta jiwa oleh Cina. Gitu. Itu suatu prestasi yang luar biasa. Gitu ya. Indonesia juga punya prestasi tentunya dengan mengentaskan kemiskinan, tapi kan saat ini Cina bisa dibilang tidak ada lagi warga negaranya yang miskin, 0%. Kita di Indonesia masih ada 9%-an lah kira-kira yang dianggap sebagai miskin oleh definisi tahun ini. Gitu. Tapi kita bisa melihat bahwa selain peran koperasi yang benar, sebenarnya penting lagi adalah peran BUMN yang benar. Gitu. Bagaimana negara bisa hadir untuk membagi-bagi kue dan kemudian memastikan bahwa pembangunan itu tidak hanya bicara masalah keuntungan, tapi juga memeratakan kesejahteraan itu tadi, Mas. Ya. Bagaimana rakyat di daerah bisa menikmati listrik, gitu kan? Di tempat desa-desa yang belum terjangkau listrik bisa menikmati. Bagaimana internet bisa masuk ke daerah-daerah, gitu ya? Sekolah, bagaimana memastikan bantuan-bantuan terhadap sistem pendidikan, misalnya, dan lain-lain lagi, Mas. Saya melihatnya begitu ya.
5: Kita sapa pendengar lagi, boleh ya Pak Eko? Ini banyak juga yang bergabung bersama kita. Kita ke Brebes kali ini ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
6: Selamat dini hari, Bung Lukman.
5: Sehat ya.
6: Selamat dini hari, Pak Eko, Pak Narasumber.
5: Iya.
1: Selamat malam, Pak Caswa.
6: Pancasila, semuanya.
1: Salam.
6: Iya, ini saya baru ini ya, baru mengerung kedengaran suaranya Bung Lukman ini. Selama sering siaran yang lain itu baru di Bung Lukman.
5: Iya, mau nemenin Pak Eko nih saya diutus ini.
6: Iya. Gimana? Gini ya, usulannya gini. Jadi katanya tuh Pancasila, tapi saya rasa itu kalau menurut Pancasila itu selama yang saya rasakan itu waktu lagi Presiden Soeharto. Karena apa? Satu, harga murah ya. Karena ini termasuk ekonomi juga ya. Ya terus juga buat usaha itu mudah. Sedangkan saya Pak Eko, saya orang ada kekurangan, orang tunanetra ya. Sehari-hari itu saya pengusahanya keliling kampung sendiri, jalan kaki, ya, jadi pengamen jalanan. Saking apa? Saking

0: mau memberikan enggak ikhlas. Itu tapi enggak semua orang. Kadang-kadang ada orang itu menutup pintu tidak tanpa permisi, kadang-kadang mau menyimpan apapun di tempat rumahnya saya, di depan rumahnya saya tanpa permisi, seolah-olah saya itu tidak ada harga dirinya gitu dengan orang lain.
1: Baik.
0: Itu menurut pandangan saya itu seperti itu.
1: Yeah.
0: Tapi kalau misalkan harga dimurahkan, dilihat sama rakyat yang lagi sengsara, tadi katanya ada di Rio itu ekonomi baik, itu baik. Saya merasa tahu.
1: Yeah.
0: Mungkin itu orang dalam yang mendukung seperti itu.
1: Baik.
0: Tapi Indonesia ini kebanyakan orang yang menjerit untuk saat ini. Jadi begitu Pak Ente.
1: Baik, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Pak Caswa di Brebes, kita ke Samarinda, Pak Sowan. Selamat dini hari.
2: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
1: Silakan.
2: Indonesia luar biasa. Saya bangga dengan Indonesia. Saya bangga dengan Pancasila. Tapi terakhir ketika reformasi dipuncurkan, apakah implementasi daripada Pancasila yang 36 butir itu benar-benar sudah dilaksanakan? Semakin kesini kita semakin tercecer terus. Ini karena persoalan apa? Karena kita terlalu bangga dengan kata-kata hidup demokrasi, menuding kesana kesini, tapi tidak sadar bahwa diri sendiri sudah melakukan kesalahan. Biarlah dikatakan oleh Pak Eko tadi, Cina itu negara komunis. Kenapa ekonominya begitu cepat maju? Begitu pun Jepang bukan komunis ya. Tetapi kita lihat Amerika Serikat yang gurunya sudah terseok-seok dengan persoalan Jepang dengan pertumbuhan ekonominya. Indonesia itu hanya pintar di atas kertas. Pintar sekali. Koperasi itu punya undang-undang. Punya hari lahir koperasi tanggal 12 Juli. Soko guru ekonomi. Tapi faktanya kita lihat tidak seperti itu. Rakyat kecil semakin tertindas. Dikarenakan karena mereka tidak paham apa sebetulnya ruh daripada Pancasila itu. Apa dari sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Mereka tidak paham. Apalagi mereka-mereka yang lahir di tahun 2000, semakin kesini masa alpha dan sebagainya, beta dan sebagainya, generasi ini generasi itu. Kita terbuai dengan itu. Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Eko.
3: Iya, terima kasih Pak Jasa dan
1: Pak Sowan.
3: Bapak Samarinda, saya lupa nama.
1: Pak Sowan
3: ya. Pak Sowan dari Samarinda ya. Iya, ini memang kita harus mengakui ya bahwa Indonesia ini saat ini memang lagi tidak mudah, lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Secara kelas menengah kita kan semakin menurun gitu jumlahnya gitu ya. Dan tadi Pak Jasa cerita bagaimana sulitnya mencari penghasilan gitu ya, dan bensin yang sampai pertama kemarin 18.000 dan pertama sudah nggak ada lagi gitu ya. Bagian dari concern atau bagian dari keprihatinan kita semua ya bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja dan perlu adanya perubahan yang mendasar. Kemudian juga tentang yang menarik tadi Pak Sowan ya, bagaimana demokrasi itu saya melihatnya juga, saya dalam beberapa hal sepaham dengan Pak Sowan ya. Jadi Amerika dan Jepang yang sekarang terseok-seok karena mempertahankan demokrasi gitu ya, itu memang benar adanya sih Mas ya. Kalau kita melihat ya, salah satu keunggulan Cina itu adalah adanya namanya rencana jangka panjang. Di zaman Pak Harto itu dulu ada yang namanya GBHN.
1: Betul.
3: Garis-garis besar
1: haluan negara. Iya iya, saya ingat itu.
3: Sekarang udah enggak ada lagi, Mas.
1: Iya iya.
3: Betul. Sekarang udah enggak ada lagi, Mas.
1: Iya iya.
3: Negara ini dipimpin atau di govern atau diperintah gitu ya oleh kepentingan 5 tahun, Mas. Paling 10 tahun mentok-mentok. Nah, tahun pertama ya harus tahun pertama kedua adalah membayar politik ya, tahun ketiga empatnya kemudian siap-siap pemilu.

0: berikutnya, Mas. Jadi apa yang mau dibangun, namanya GPHN, rencana jangka panjang Indonesia itu sekarang sudah nggak ada, Mas. Ya, itu sayangnya gitu ya. Alangkah baiknya kalau Indonesia itu punya grand design, punya rencana jangka panjang. Dulu kita punya cerita tentang lepas landas gitu kan. Sekarang udah nggak ada lagi gitu. Jadi bagaimana kita bisa membangun sebuah negara kalau hanya didasarkan kepentingan jangka pendek 5 tahun 5 tahun. China itu kan bisa berhasil menentaskan kemiskinan setelah 20 tahun, Mas. Dan mereka selalu menetapkan 5 tahunan GPHN mereka gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita renungkan kembali. Demokrasi yang kita anut, yang kita adopsi dari Amerika gitu ya. Itu perlu kita lihat kembali sebenarnya, apakah memang kita mau seperti ini terus ya. Bagaimana kepentingan politik jangka pendek akhirnya menggerogoti kepentingan rakyat jangka panjang kan? Ya. Jadi saya sepakat dengan Pak Jasa dan Pak Soan tadi ya. Ya, ini analisa yang menurut saya menarik ya, kita mesti berkaca. Tapi memang masalahnya apa yang kita bisa lakukan, Mas, gitu kan? Nah, disinilah sebenarnya Pusaka Indonesia yang mencoba melakukannya dengan apa yang kita punya. Ya, kami di Pusaka Indonesia adalah sebuah lembaga perkumpulan ya, Mas, perkumpulan kebangsaan yang ingin mengamalkan Pancasila. Jadi kami pun di saat kami melakukan pelatihan tentang UMKM, kami menyebutnya sebagai SEA atau Social Entrepreneur Academy, di mana kita berharap para entrepreneur atau para wira swastawan ini tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan sosialnya apa gitu ya. Kita boleh berbisnis ya, tetapi bisnis kita tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga bagaimana bisa mengembalikan lagi kepada masyarakat sekitar, kepada rakyat gitu kan. Jadi kami selalu mengutamakan hal itu dalam kita bergerak di organisasi kami. Kita lakukan gotong royong, kami selalu memastikan bahwa program-program kami itu kita semua saweran ya, untuk menggerakkan program-program kami. Kami bisa dibilang tidak menerima dana dari luar ya, tapi program-program kami selalu menjadi gotong royong kami bersama. Jadi contoh bagaimana kami mencoba menjalankan esensi dari koperasi ya dalam program-program kami. Tidak hanya kita ngomong aja, tapi kami juga melakukannya dalam skala yang lebih kecil. Itu, Mas.
1: Ini menarik ya, karena kita lihat beberapa komentar dari para pendengar di beberapa wilayah di Indonesia. Ini kan interpretasi juga ya, bagaimana pendengar juga ini masih rindu dengan nilai dan semangat Pancasila yang saat ini dikatakan sudah sedikit luntur gitu ya, Pak Eko ya. Nanti kita lanjutkan kembali, boleh di sesi kedua ya, Pak Eko ya. Kita jeda sejenak untuk kila apa warta berita. Dan pendengar, tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami nanti di sesi kedua, masih dengan Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Eko, terima kasih ya. Nanti kita sambung kembali, Pak Eko. Selamat malam.
0: Siap, ya. Pak Goban. Malam, ya. Ketemu nanti ya.
1: Pendengar, jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, ada gombloh dengan gebiar-gebiar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita dini hari ini kita awali dari jelang Hari Keluarga Nasional ke-33 pada 29 Juni mendatang. Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga menggalakkan program GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Rapor. Laporan selengkapnya bersama dengan Lisa Nur Aini.
1: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
1: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwo sing nyekolahke anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
2: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60 hingga 70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
3: Senang, senang sekali.
4: Tiga.
3: Ya, tiga. Dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
2: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online optimistis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%
4: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
5: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20% hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini, bisa ada naik hingga mencapai 40%.
4: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
6: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 Samurai Biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.

0: jagoan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias nggak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
0: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
0: Payung belum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
2: Teguh Markham di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teguh Markham tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teguh Markham melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markham lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan Kopi Pro 3 dini hari ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat yaitu Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan.

Nanti kami akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang 1945, di mana sistem ini menempatkan rakyat sebagai subjek utama, mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai keadilan sosial, serta mencegah monopoli dan pemusatan kekayaan pada segelintir pihak.

0: Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan juga mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Sementara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pembangunan ekonomi bertujuan untuk memanusiakan manusia, memberikan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Dan nantinya untuk poin-poin selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh narasumber kami, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Untuk Anda yang bergabung bersama kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami dini hari ini, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya. Dini hari ini ya, Pak Eko ya.
1: Iya.
0: Ya, Pak Eko, kalau kita bicara tadi ya, beberapa pendengar sudah menyampaikan pertanyaannya juga dan juga tanggapannya. Nah, ini yang jadi Pak Caswa kalau tidak salah ya di Perbas ini. Atau Pak siapa tadi ya, di mana menyinggung koperasi dan rentenir ini belakangan ini beda tipis gitu ya. Ini mungkin ini yang sempat disinggung Pak Eko tadi ya, di mana nilai-nilai koperasi ini sudah mulai bergeser. Dan bagaimana nih Pak Eko mengembalikan semangat dan juga nilai ekonomi kerakyatan dari koperasi yang sudah bergeser tentunya ini?
1: Iya, saya ingat itu dari Pak Ismail Pariaman.
0: Oh, Pak Ismail, iya.
1: Ya, jadi memang beliau menyampaikan ke permasalahannya ya, mengatakan bagaimana koperasi kok udah nggak dibedain dengan rentenir gitu ya.
0: Banyak yang berkedok gitu mungkin atau bagaimana gitu ya.
1: Iya, ya kalau menurut saya kembali lagi ya, bahwa koperasi kan menurut undang-undang kita adalah soko guru ekonomi nasional gitu ya. Dan diharap dengan semangat kegotong royongan itu sendiri. Nah, yang jadi masalah sekarang koperasi kan dilembagakan sedemikian rupa gitu ya, sehingga tidak lagi banyak bedanya dengan badan usaha lainnya seperti PT, CV gitu ya. Nah, ini sepertinya kayak kehilangan semangat kegotong royongan, Pak.
0: Iya.
1: Kalau mungkin Mas Lukman lihat undang-undang koperasi gitu ya, itu sangat rigid ya, sangat rigid dan kaku, yang memang tujuannya melindungi ya, tapi dalam pelaksanaannya jadi malah ribet gitu ya. Nah, ini yang menurut saya makanya kita lebih cenderung melihat semangat koperasinya dibandingin dengan organisasi koperasinya. Kita bisa kok mendirikan sebuah perusahaan dengan badan hukum PT ya, perusahaan terbatas atau CV, tapi kita semangatnya ada semangat gotong royong mas, ya. Jadi saya melihatnya kalau itu dilakukan ya, mau itu PT, apakah itu bank atau bank rakyat gitu ya, dengan semangat gotong royong maka tidak terjadi tuh yang namanya rentenir gitu ya. Karena memang semangatnya adalah semangat bagaimana kegotong royongan, membangun bersama, besar bersama ya, baik itu para pengusaha yang dibantu oleh lembaga keuangan gitu ya. Kemudian kalau misalnya itu adalah koperasi sembako misalnya, maka rakyat ya, atau pembeli yang rakyat sekitarnya itu juga terbantu, bisa membeli barang-barang dengan lebih murah ya. Tapi juga di lain sisi koperasi tetap bisa tumbuh dan bisa membagi laba kepada anggotanya. Jadi saya melihatnya sih lebih cenderung kepada semangat yang harus terus diingatkan, bahwa apakah itu bentuknya koperasi atau bentuknya PT, tapi semangat kegotong royongan dan semangat kita ingin sila kelima terutama semiotika dan sosial itu terjadi. Gitu.
0: Ya, harus ditertibkan ya, dan dikembalikan pada ininya koperasi itu ya, Pak Eko ya.
1: Iya, kemana semangatnya kembali, semangat ya, kegotong royongan itu sendiri. Gitu.
0: Nah, Pak Eko, kalau kita menyinggung mengenai ekonomi kerakyatan, bagaimana untuk mengembalikan ekonomi kerakyatan di tengah tadi ya, mungkin disinggung beberapa narasumber, pendengar juga yang belakangan kita ketahui beberapa perusahaan ini juga memonopoli gitu ya. Dan ini tentunya kan tidak mudah untuk mengembalikan ekonomi semangat ekonomi kerakyatan ini di tengah mereka yang sudah mungkin berlangsung lama nih menjalankan monopoli ini. Bagaimana, Pak Eko?
1: Ya, spesifik kalau kita bicara tentang beberapa perusahaan gitu ya, yang memonopoli kemudian sampai ke mana, menggeser mungkin ekonomi rakyat ya. Tapi kan saya melihatnya gini, Mas. Ya okay lah mereka mencari laba gitu ya, quote unquote memonopoli. Tapi kan juga banyak muncul wirausaha-wirausaha yang bisa bersaing dengan mereka secara alami gitu ya. Kalau kita lihat misalnya warung-warung Madura gitu kan, itu kan nggak bisa dikalahkan karena mereka bisa beroperasi 24 jam gitu ya, dan mungkin harganya bisa lebih bersaing gitu ya, karena mereka tidak perlu punya AC misalnya gitu. Jadi ya memang mereka punya modal besar gitu ya, di lain sisi memang membantu juga gitu ya, dengan kualitas barang yang bagus, tapi kan juga selalu ada celah-celah usaha yang bisa rakyat itu mengambil, Mas, gitu ya. Nah, disinilah juga yang sebenarnya salah satu kritik dari KNP itu kan adalah bagaimana mereka mengambil pasar-pasar atau ekonomi rakyat yang mereka bisa berdiri sendiri, tapi sekarang diambil oleh koperasi itu sendiri.
0: Iya, yang sudah terbangun.
1: Itu kritiknya. Betul, itu salah satu kritiknya. Jadi kalau kita bicara secara undang-undang, secara ini kan mereka sah berdiri gitu ya. Tapi ya tadi saya melihatnya sih selalu ada aja upaya-upaya untuk inovasi-inovasi baru lah untuk menyaingi hal seperti itu.
0: Plus minus ya. Kita undang kembali, boleh ya, Pak Eko ya. Kita undang mendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dan berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat dini hari, Pak Alan. Halo, Pak Alan.
2: Assalamualaikum, selamat dini hari, Pak Lukman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat dini hari, Pak.
0: Ya, silakan.
2: Saya cuma berharap dan berdoa aja, Pak Eko. Semoga pemimpin kita ini selaras omongannya sama ini, sama perbuatannya. Semoga kehidupan rakyat ini makin membaiklah. Saya sependapat sama ini, sama Pak Ismail tadi di Periaman. Itu aja.
0: Baik.
2: Pak Luman ya.
0: Ya, terima kasih.
2: Pak Eko ya, terima kasih banyak.
0: Ya.
2: Salam dini hari.
0: Salam dini hari, Pak Alan di Bukit Tinggi. Ya, jadi kita masih ada untuk yang sebentar. Ini lainnya ya, lagi masuk ya. Oh, ada Pak Solihin di Rembang ya. Pak Solihin, selamat dini hari. Halo, Pak Solihin.
3: Halo.
0: Ya, silakan Pak Solihin.
3: Saya berbicara mengenai Pancasila dan ekonomi kreatif ya.
0: Ekonomi kerakyatan.
3: Ya. Ekonomi kerakyatan.
0: Ya.
3: Ya, sekarang udah marak ekonomi kerakyatan ya, orang Madura yang berdagang di kawasan sini ya. Di Rembang Jawa Tengah ini sudah marak ekonomi kerakyatan ya, ini ada warung-warung kaki lima itu yang di pinggir jalan di sekitar sini ya, sekitar rumah saya ini membantu banget ya. Untuk usahanya juga ya lumayan lah. Lumayan untuk membantu masyarakat. Ini yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya.
0: Baik.
3: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Pak Lukman, Pak siapa tadi?
0: Pak Eko Nugroho.
3: Pak Eko ya. Ya, terima kasih.
0: Baik.
3: Untuk semuanya saja.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mungkin saya ditanggapi terlebih dahulu Pak Eko.
1: Iya, terima kasih Pak Alan dan Pak Solihin ya. Ungkapan keprihatinan dari Pak Alan ini memang benar sekali ya, Mas Ukman. Pak Alan berharap bahwa pemimpin kita selaras ya. Nah memang kalau kita bicara keadilan sosial, tentunya kan kita bicara keteladanan dari pemimpin bangsa ini juga gitu kan. Gak bisa kita itu ngomongnya A tapi yang dilakukan B gitu kan. Jadi memang saya sepakat dengan Pak Alan bahwa pemimpin-pemimpin kita harus peduli ya dengan rakyatnya, peduli dengan kesejahteraannya gitu, sehingga betul-betul program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu betul-betul dilaksanakan dengan sepenuh hati ya, dan itu diteladani. Kalau kita kembali lagi kita bicara dan sayangnya di zaman sekarang ini sudah jarang sekali kita bisa mendapatkan teladan seperti itu. Kalau kita lihat di zaman-zaman awal kemerdekaan kita, Mas Rukman, itu rakyat Indonesia itu betul-betul mau berkorban ya demi kepemimpin yang memang berikan keteladanan. Kita ingat cerita bagaimana Bung Karno waktu itu memberikan semangat yang luar biasa sehingga rakyat Aceh itu dengan sukarela memberikan harta dan emasnya ya untuk membeli pesawat pertama, pesawat selawah ya waktu itu ya. Nah itu menunjukkan bagaimana Bung Karno menunjukkan keteladanannya bahwa dia tidak mementingkan dirinya sendiri tapi mementingkan rakyat dan bangsa ini. Dan itu kemudian diikuti dengan semangat patriotisme, ya, semangat nasionalisme oleh rakyat yang juga akhirnya rela berkorban harta ya untuk membantu negara ini. Dan itu terjadi juga dengan raja-raja Nusantara saat itu gitu ya. Mereka berkorban juga dengan hartanya, mahkotanya dijual untuk kemerdekaan ini. Itu kan contoh bagaimana kepemimpinan pemberian keteladanan itu penting sekali gitu ya. Dan sayangnya itu semakin minim sehingga kita jadi sulit untuk bisa mengikuti menjadikan ekonomi kerakyatan itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, karena contohnya ini Mas gitu ya. Itu yang saya lihat saat ini jadi penting sekali keteladanan yang ya saya senang kalau Pak Solihin tadi di Rembang yang mengatakan bahwa adanya warung-warung ya kecil yang muncul di sekitar rumahnya membantu ekonomi itu bagian dari ekonomi yang tumbuh ya, yang walaupun seharusnya peran pemerintah bisa lebih banyak lagi. Para UMKM ini harus didorong terus untuk menjadi lebih dari sekedar UMKM tapi menjadi pebisnis yang handal. Kita bisa kembali lagi kalau kita bicara belajar dari negara lain, itu kan kita bisa melihat negara-negara lain itu memberikan insentif ya untuk para UMKM ini, dan tidak hanya diberikan bantuan di secara finansial tapi juga secara keterampilannya ya untuk bisa melek finansial dan segala macam. Itu dilakukan juga di Pusaka Indonesia Mas. Jadi kami di Pusaka Indonesia mengajarkan hal seperti itu kepada kader-kader kami, kepada para UMKM yang masih merintis ya. Nah, saya ingin mengacu lagi pada lagu yang pertama kali tadi dikumandangkan Ibu Pertiwi, Mas Lukman. Saya nggak tahu nih siapa yang milih lagu Pertiwi, tapi kan itulah faktanya saat ini Ibu Pertiwi sedang nangis lah, Ibu Pertiwi ini. di mana hutan, gunung, sawah dan lautan itu kan kayak dikorbankan ya kepentingan ekosektoral gitu ya. Kalau kita kembali lagi itu juga yang diusahakan Indonesia, kami tidak ini ya, memang prihatin dengan keadaan, tapi juga kami tidak teriak-teriak untuk misalnya enggak, tapi kita melakukan aksi, Mas.
0: Mengembalikan jadi, semangat ya, nilai-nilai Pancasila itu ya tadi ya, kalau saya juga coba
1: tidak
0: melihat
1: itu.
0: Bagaimana
1: tidak
0: pusat
1: itu masuk, Mas. Tidak hanya itu masuk, tapi juga kami melakukan aksi nyata. Kami membangun hutan bambu di Malang Selatan. Jadi kalau orang lain menghancurkan hutan, kami membangun hutan bambu di Malang Selatan, dimulai dengan kecil gitu ya. Tapi kami percaya bahwa menghutankan kembali sebuah daerah itu penting sekali ya. Betul-betul itu kayak riak kecil dalam lautan. Tapi kami ingin memberikan contoh bahwa dengan hal yang kecil ini kita bisa lihat loh, ada upaya masyarakat rakyat jelata yang ingin melawan arus ya. Alih-alih kita merusak hutan, kita malah membangun hutan.
0: Baik. Iya. Kita ke pendengar lagi, boleh Pak Eko ya, sudah menunggu ini ya. Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat dini hari.
4: Selamat demi hari, wong bagus Mas Lukman, Mas Abil. Dan tidak lupa sama Pak Eko Nugro kalau nggak salah ya.
0: Ya,
1: asik, Pak Dasrun.
4: Seperti ini Mas Eko, atau Pak Eko atau Mas Lukman. Saya kadang-kadang ya ini kan topiknya katanya Pancasila dan
0: ekonomi kerakyatan.
4: Dan saya terus terang saja merindukan zaman-zaman sudah tertimbun oleh waktu. Tapi mungkin sih kembali dari awalnya mungkinnya tidak mungkin sama sekali mungkin. Yang harapan saya awal-awalnya Pak Presiden SBY memang kebanyakan kesulitan. Nah setelah 5 tahun pertama memang sedikit demi sedikit merasa lega. Lalu sampai 10 tahun persis nyampe ke Pak Jokowi, terus terang saja seolah-olah kedaman sudah diketemukan. Tapi yang jadi gejolak saat tahun-tahun yang boleh dikatakan sudah berlaku nyampe kesini, ini kok rasanya rakyat kecil itu seolah-olah merasakan bahwa kira-kira nanti kalau Pak Prabowo kira-kira ya mungkin sih sebagian bahwa keberuntungan, tapi seolah-olah kan kebanyakan rakyat kecil yang belum
0: dirasakan merata gitulah ya, pada
4: bisa diketemukan apa tidak nantinya diketemukan oleh jadi kedamaian rakyat sembali semula.
0: Baik.
4: Terima kasih.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Dasrun di Purwokerto. Kita ke Tebet, Jakarta Selatan, Bu Ria. Selamat dini hari.
5: Selamat dini hari menjelang pagi, Bang Lukman Tara, ganteng. Sama Bang Sabil ya.
0: Iya.
5: Tetap hari ini siap-siap nanti bertempur dengan bola. Hari ini dia masih usah berkopi pro 3 dini hari. Bang Lukman.
0: Iya, silakan.
5: Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
5: Ini temanya ya tadi aku berapa ya? Oh ya, Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya, Pak Lukman ya.
0: Betul.
5: Ya. Jadi kalau saya sih komentar saya ini ya satu jalan tengahnya yang yang ideal lah. Sistem ekonomi Pancasila bertindaklah sebagai alternatif lah, atau jalan tengah antara sistem kapitalisme ekstrim atau yang kerap memicu kesenjangan dan sosialisme atau yang membatasi kebebasan individu. Ini membuat ekonomi tumbuh secara kompetitif tetapi tetap berkeadilan gitu Bang Lukman ya. Terus dua tuh tantang implementasi di era modern. Ya apa itu seperti dominasi modal ya kan, transformasi pemerataan. Nah, terus yang tiga ini urgensinya penguatan pilar kerakyatan. Apa itu Bang Lukman? Ya agar ekonomi kerakyatan tidak sekadar slogan, fokus utama harus diarahkan pada transformasi konkret seperti penguatan kooperasi, digitalisasi, dan pendanaan UMKM serta perlindungan bagi tenaga kerja. Begitu Bang Lukman, komentar saya opini pagi ini Bang Lukman Tara.
0: Baik.
5: Terima kasih banyak, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh dari Tebet, Jakarta Selatan. Kita menuju ke Mataram. Pak Nanang, selamat dini hari. Halo, Pak Nanang.
6: Selamat dini hari.
0: Ya, silakan, Pak Nanang.
6: Jadinya temanya ini gimana nih, Mas?
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan, menurut Pak Nanang. Seperti apa ketanggapan atau pertanyaannya, silakan.
6: Ya, Pancasila ini yang terkait kan sila kelima nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti keadilan apa namanya perekonomian kita ini berprinsip pada keadilan dan apa koperasi.
0: Iya.
6: Kita berprinsip ekonomi koperasi gitu. Jadinya sistem ekonomi yang dianut oleh Pancasila inilah sistem ekonomi koperasi. Jadinya semuanya ekonomi itu harus kemerataan dan keadilan, tidak boleh ada kesenjangan yang terlalu signifikan antara apa antara kesenjangan ekonominya tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya antara yang di atas sama yang paling bawah tuh kesenjangannya tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya ekonomi yang berkeadilan sosial, apapun dari segi unsur pendidikan, budaya, segala macam bidang yang menyangkut dengan perekonomian itu tidak boleh terjadi kesenjangan yang terlalu signifikan. Dan pendidikannya pun harus, kalau bisa, kalau secara Pancasila itu harus di murah-murahkan atau digratiskan pendidikannya untuk tahapan SD sampai SMA digratiskan. Jadinya saya tidak bisa menyalahkan program pemerintah, jadinya ya yang lebih dipentingkan jadinya untuk yang kurang penting ataupun anu ya disampingkan dulu. Bukan berarti di stop gitu kan, tapi semuanya berkaitan, berkesinambungan gitu. Jadinya pendidikan ini perlu diutamakan. Jadinya pendidikan ini merupakan masa depan bangsa. Kalau kita bodoh, kita tidak bisa maju, Mas.
0: Baik, ya, gitu aja ya. Pak Nanang, terima kasih ya, Pak Nanang.
6: Ya, ekonominya bagus sekali ya.
0: Terima kasih. Iya, waalaikumsalam. Pak Eko, tadi kita awali dari Pak Dasrun, Buria, dan Pak Nanang. Nah, Pak Dasrun ini sebelumnya hampir-hampir mirip dengan pendengar sebelumnya di sesi pertama ini, menyoroti bagaimana pemerintahan dan di tengah dinamika yang ada, atau di banyak juga yang masih melihat ini merindukan zamannya Soeharto, di mana ekonomi saat itu murah, mudah, dan kalau kita tadi pada selalu menyinggung setiap pemerintah kan membawa kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Silakan Pak Eko.
1: Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Dasun dari Purwokerto, Buria dari Tebet, dan Palangan dari Mataram.
0: Iya.
1: Memang ya itu kembali lagi kata pernyataan saya sebelumnya, Mas, di zaman Pak Harto, terlepas dari kekurangannya itu

makanya saya sepakat dengan tadi disampaikan oleh Pak Soan dari Samarinda ya, bagaimana demokrasi sekarang ini yang haruskan presiden hanya dipilih dua kali itu memang menjadikan ekonomi kerakyatan jadi semakin jauh, karena yang dipikirkan adalah memenangkan pemilu dan bicara jangka pendek lah gitu ya. Nah, kalau kita tadi komentar dari Ibu Ria dari itu berarti juga menarik ya, jalan tengahnya bagaimana nih kita bicara antara kapitalis dan berkeadilan. Nah, kalau kembali lagi cerita saya tadi tentang Cina, betul, Cina itu kan secara politiknya komunis, sangat sentralistik ya, apa namanya, kepolitiknya gitu kan. Sangat, sangat, mereka menyebutnya tidak mau disebut tidak demokratis sih, tapi kalau dari kacamata barat yang namanya tidak demokratis ya. Tapi yang namanya ekonomi, mereka bisa dibilang kan cenderung untuk kapitalis. Rakyat diperbolehkan memiliki akumulasi kapital, jadi ya mereka bisa jadi kaya, bisa karena memang penggerak dari ekonomi salah satunya adalah entrepreneurship ya, atau kewirausahaan, gitu kan. Sehingga mereka bisa berkembang dengan baik. Nah, ini sebuah contoh yang menarik sebenarnya dari Cina, bagaimana kekuatan politik yang stabil itu bila dilakukan dengan benar gitu ya, itu akan menghasilkan keadilan tadi yang dimaksud oleh Ibu Ria gitu ya. Dengan kestabilan politik yang langgeng, adanya garis besar haluan negara, rencana jangka panjang itu membantu atau bisa mengentaskan kemiskinan dengan lebih baik, contohnya Cina tadi itu. Karena ekonomi itu tidak diserahkan pada pasar yang dimana ekonomi dikendalikan oleh negara, walaupun rakyat dibebaskan untuk bisa mengakumulasi modal kapitalisme gitu ya. Nah, ini menurut saya contoh yang menarik ya, yang bisa kita kembali seperti yang tadi Ibu Ria sampaikan, jalan tengah gitu ya, bagaimana negara hadir untuk mengatur ekonomi dan sisi juga memberi kesempatan rakyat untuk bisa berkembang kewirausahaannya itu sendiri. Jadi dengan adanya upaya-upaya untuk negara hadir yang tadi saya sampaikan, BUMN bisa hadir ya, itu yang akan menjadikan nanti ya secara tidak langsung UMKM juga akan berkembang. Contoh nih mas ya, kalau kita sekarang lihat saat ini bagaimana Pocin ya, mobil Cina itu kan menguasai Indonesia ini ya, itu kan gak mungkin terjadi kalau itu pemerintah komunis mengaplikasikan ekonomi secara komunis juga gitu ya. Tapi di sana itu yang namanya persaingan tuh dilakukan, adanya pabrikan-pabrikan Tiongkok yang masuk ke Indonesia, jauh Indonesia, itu terjadi setelah persaingan pasar di sana luar biasa hebatnya. Mungkin dari 1000 atau puluhan ribu pabrik atau wira swasta yang berkembang, muncullah pemain-pemain besar di sana. Jadi mereka menjadi besar dibantu oleh pemerintah dalam arti infrastruktur, dibantu oleh pembiayaan, tapi sifat kewiraswastaan mereka itu yang muncul, bersaing, belajar teknologi segala macam, membuat mereka bisa bersaing di dunia internasional. Tahun 2025 pertama kali Tiongkok atau Cina itu bisa menjual secara global terbesar di dunia mas, mengalahkan Jepang dan Amerika. Ini kan luar biasa ya. Itu terjadi karena memang sifat-sifat wira swasta yang luar biasa dibantu oleh pemerintah. Dan ini yang harus terjadi. Kita nggak bisa melepaskan ekonomi pada pasar gitu saja dan membiarkan para pengusaha itu bisa melakukan seenaknya gitu ya, tanpa campur tangan pemerintah untuk mengatur dalam pembagian kue nasional bisa lebih merata kepada rakyatnya. Itu memang kalau pandangan dari Mataram, ya saya sepakat ya memang pendidikan penting gitu ya, pendidikan sangat penting sekali memang. Dan kalau kita bicara pendidikan, ya tidak hanya pendidikan dalam arti penting, dalam arti

0: jumlah, tapi kualitas pendidikan juga penting sekali. Itu bagian dari bagaimana kita menciptakan warga negara atau masyarakat yang tangguh, yang bisa bersaing di dunia internasional.
1: Yeah.
0: Kalau kita lihat kembali lagi berkaca pada, saya sering berkaca pada Cina ya, supaya kita punya gambaran lebih lebih aktual gitu ya. Jumlah engineers atau insinyur yang di Cina itu jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang ada di Amerika.
1: Baik.
0: Mereka belajar di Amerika kembali ke Cina. Jadi itu juga pendidikan saya sepakat sangat penting sekali dalam membangun bangsa ini.
1: Ya. Kita akan mendengar lagi Pak Eko, ada menunggu ini ya, Pak Cipto di Pandeglang. Pak Cipto, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan.
2: Masalah Pancasila lagi ini ya yang dibahas. Lagi-lagi Pancasila sebenarnya sih bagus, tapi susah ya kalau di kita ini Pancasila yang orang besar-besarnya aja itu pada enggak benar, pada korupsi, pada ini. Jadi pada lah harusnya yang memberi contoh itu yang dari orang atasan dulu.
1: Baik.
2: Baru ke bawahnya itu bisa niru gitu.
1: Baik, kita cari poin yang kami tangkap ya, Pak Cipto di Pandeglang. Kita ke Riau, Pak Pandu. Mungkin singkat saja, Pak Pandu, silakan.
3: Iya, oke Mas. Ini Mas Luman ya.
1: Iya, Pak Pandu, silakan.
3: Kalau ini kan apa, ekonomi Pancasila ya?
1: Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.
3: Iya, iya. Karena dia dengan Pak Mubiarto juga ini kan, ekonomi Pancasila kan. Tapi saya pikir masalah ekonomi, masalah Pancasila ini masuk apa yang kita mau inginkan kan. Kalau ekonomi ya masuk di sila kedua kali itu. Kemudian yang adil dan beradab. Kalau kita berusaha, keuntungan berapa persen kan gitu. Dan tidak ada tipu menipu ya kan. Jujur, itu kalau seperti itu.
1: Baik.
3: Dalam Pancasila. Itu aja Mas.
1: Baik, terima kasih Pak Pandu di Riau. Mungkin satu WhatsApp ya, dari pendengar boleh ya Pak Eko ya. Ini ada Ibu Tania di Kemang. Semenjak banyaknya warung kelontong yang beroperasi 24 jam dan harganya juga cukup terjangkau, saya sangat terbantu dan mengurangi ketergantungan dengan minimarket. Apakah warung kelontong yang tadi disebutkan oleh Pak Eko tadi itu bisa dikatakan juga miniatur ekonomi kerakyatan? Silakan Pak Eko.
0: Ya, terima kasih Pak Luman dan teman-teman ya, Pak Cipto Pandeglang. Ya, saya sepakat ya, yang namanya keteladanan itu penting dan sayangnya kita nggak banyak punya contoh keteladanan saat ini gitu ya. Dan makanya di Pusaka Indonesia pun itu kita lakukan, bagaimana kita belajar dari Pak Ketua Umum, Sekjen gitu ya, Pak Setu Hajar Dewanto dan Bu Aibita Sari, bagaimana kita belajar keteladanan mengamalkan Pancasila. Karena keteladanan itu penting sekali. Kita kalau ada contoh, kita bagaimana gitu ya. Kalau contohnya aja gak benar ya, pasti kita juga gak benar. Kita sepakat sekali. Tadi Pak Pandu dia bicara tentang masalah ekonomi Pancasila Pak Mubiarto ya. Harus jujur, tidak boleh menipu, saya juga sepakat ya, itu juga menjadi esensi dari siap kita bekerja, berkata, bertindak gitu ya, karena memang itu yang sekarang semakin langka gitu ya. Banyak kita dipertontonkan dengan pejabat-pejabat yang ngomongnya A tapi yang dilakukan B, atau dimasuk cakap KPK bicaranya A tapi beda lagi prakteknya. Itu juga menjadi contoh bagaimana keteladanan semakin langka di Indonesia itu sendiri ya. Mas Lukman ya. Nah, kemudian
1: Ibu Tania di Kemang.
0: Apakah warung kelontong itu sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan? Menurut saya iya Mas. Jadi bagaimana warung-warung kelontong itu muncul sebagai bagian dari inovasi ya, bagian dari bisa dibudahkan belanja jadi lebih gampang gitu ya. Dan ini kan kita bicara UMKM Mas. Jadi kita bicara mereka ini struggle ya, berjuang untuk bisa tampil dan berhasil menyaingi mungkin merek-merek yang lebih lebih besar gitu ya. Tapi mereka bisa mencari niche market, mencari pasar yang ceruk pasar yang tertentu yang tidak ada di supermarket atau di toko pelontong yang besar ya, di mana mereka bisa buka 24 jam gitu kan. Walaupun ada juga sih ya supermarket yang 24 jam tadi, tapi mereka bisa bersaing dengan harga karena nggak perlu biaya yang lebih tinggi gitu ya. Tapi yang 24 jam itu sendiri, jadi tentu pemerintah harusnya juga memberikan kesempatan kepada para UMKM ini untuk terus berkembang. Dan harapan saya sih KMP juga tidak mematikan upaya-upaya seperti ini ya, dan malah mendorong adanya pertumbuhan dari ekonomi yang memang bergerak dari rakyat.
1: Baik. Itu ya, baik. Pak Eko Nugroho, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Terima kasih sudah memberikan semangat dan juga nilai positif untuk kehidupan kita ke depannya dengan semangat nilai Pancasila. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam hari ini juga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua ya, Pak Eko ya, untuk jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Eko, selamat malam.
0: Terima kasih kembali Pak Usman, terima kasih.
1: Pendengar, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Eko Nugroho, kita berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami proses pembagian kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024 saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif sebagai saksi, dan laporannya disampaikan Hairul Umam.
1: Diperiksa terkait apa aja, Pak? Diperiksa terkait apa saja hari ini, Pak?
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proses pembagian kuota haji tambahan untuk tahun 2023-2024 usai memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama yaitu Hilman Latif sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan berfokus pada kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang dibagi masing-masing 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Budi mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Hilman terkait proses pengambilan kebijakan tersebut. Menurut Budi, keterangan Hilman juga digunakan untuk menelusuri pihak-pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait pembagian kota tambahan tersebut.
3: HM selaku Dirjen PHU dalam pemeriksaan yang dilakukan pada pagi hingga siang, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan yang bersangkutan mengenai pembagian kuota haji tambahan, mengapa dalam prosesnya dari 20.000 kuota haji tambahan tersebut kemudian dibagi menjadi 50%. Dari keterangan ini tentunya kemudian mengkonfirmasi bahwa adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan yang semestinya menggunakan skema 92% untuk reguler, 8% untuk khusus, tapi kemudian pembagiannya dilakukan menjadi 50%.
2: Usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Hilman tidak banyak memberikan komentar terkait pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap dirinya.
1: Dikonfirmasi soal uang $5.000 dan $16.000 itu nggak, Pak, terkait kuota haji? Nggak. Jadi tadi apa saja?
4: Masih biasa jadi kejadian. Soal pengaturan kuota dan pembahasannya,
1: Pak.
2: Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kali bagi Hilman dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya, ia juga telah dimintai keterangan terkait pengelolaan kuota haji tambahan. KPK menduga pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50% haji khusus dan 50% haji reguler tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, staf khusus Menak Iswah Abdul Aziz,

dari Angulo, dan saat ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Sudah dilakukan, namun bola berhasil direbut oleh Pedro Vite. Pedro Vite, terjadi perebutan bola. Kali ini ada Jamal Musiala. Jamal Musiala menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Namun sayang sekali pendengar, terjadi duel perebutan bola tadi dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador. Dan sudah bersiap-siap, dua pemain dari Ekuador juga akan memasuki lapangan pertandingan. Dan ini merupakan pergantian pertama yang dilakukan oleh Sebastian Andres PCCC pada pagi hari ini. Ya, kali ini Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador, sudah melakukan umpan pendek. Berikan saja kepada William Pacho. Mundur lagi back pass kepada Hernan Galindez. Hernan Galindez umpan lambung ke depan. Terjadi cop duel tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah mundur belakang kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer sang kiper dibayang-bayangi, namun melakukan tendangan langsung ke depan, namun tidak akurat tadi. Dan lebih cepat datangnya bola mendekati kiper dari timnas Ekuador, Hernando Galindez. Kali ini Ekuador kembali melakukan serangan. Ada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan ke depan, berikan kepada Yebuah. Yebuah mengontrol dia dari sisi kiri pertahanan. Berikan kepada sayang sekali tendangan langsung dari nomor punggung 23 Moises Caicedo, diblok tadi oleh Manuel Neuer. Dan kali ini ada Nilsson Angulo ngutak-ngatik dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain timnas Jerman, namun berhasil direbut lagi. Kali ini ada Ekuador melakukan serangan, mundur back pass ke belakang, tidak terburu-buru. Dan tadi pendengar, sebuah umpan matang yang didapat oleh Ener Valencia berhasil tadi melepas tembakan, namun sayang sekali diblok sekali lagi oleh kiper nomor 1 dari timnas Jerman, Manuel Neuer. Terselamatkanlah Jerman tadi dari ancaman kebobolan yang berasal dari serangan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Joel Ordonez. Joel Ordonez berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite dari sisi kiri pertahanan. Maksud kami, umpan tadi dari Joel Ordonez tidak menemui sasaran. Dan kembali bola berhasil direbut oleh timnas Jerman. Kali ini Jamal Musiala berikan kepada Dennis Undaf yang baru masuk. Dennis Undaf kali ini ada nomor punggung 17, Florian Wirtz menyerang dari sisi kiri. Ada David Raum bayang-bayang oleh dua orang pemain. Namun sayang, umpan tarik tadi berhasil dijemput tadi bola di udara oleh Galindez. Dan terselamatkanlah sekali lagi David Raum tadi, meliuk-liuk dia melewati beberapa pemain, berhasil melepaskan umpan. Namun sayang sekali, umpan tarik tadi berhasil. Kolombia melakukan pergantian.

Agia Teman Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program A2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Jumat 26 Juni tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Halo teman bro dua, apa kabar kamu pagi ini? Masih bareng Rana Tobing ya di hari Jumat ini. Kita ketemu lagi di Spada. Selamat pagi teman bro dua. Di pagi ini kita akan hadirkan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan Mancanegara di pukul 5 waktu Indonesia Barat ya, sampai ke pukul 6. Ada biskuit religi juga untuk menambah iman dan takwa kamu ya. Lanjut lagi di jam 6 ada beraneka ragam informasi, salah satunya info cuaca, info pro 2 dan informasi dan tips lainnya. Sampai nanti kita ke jam 9 bakal seru-seruan di program Ngopi Ngobrol Pagi. Selamat mendengarkan Spada hari

Pernahkah mendengar ungkapan kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Atau ungkapan, udahlah masa muda ini, senang-senang aja dulu, nikmatin masa muda aja dulu. Sering kan mendengar perkataan seperti itu, teman-teman sekalian? Teman-teman semua, salahkah ungkapan ini? Tentu salah. Mengharap masuk surga tapi tanpa amal saleh, bagaimana bisa, sahabat? Sahabat semua, waktu begitu cepat berlalu. Di usia mudamu ini, justru saatnya engkau banyak beramal saleh. Kenapa? Karena masa muda ini adalah masa di mana engkau sehat, engkau kuat, engkau mampu berpikir baik, mampu melejitkan potensi, kesempatanmu luas membentang, semangatmu membara. Justru masa muda ini jangan disia-siakan. Sahabat semua, betapa banyak orang-orang yang kemudian menua dan akhirnya menyesal. Menyesal kenapa dulu di masa muda tidak beramal saleh. Ya, itulah manusia. Banyak yang telah terbuai dengan kenikmatan masa muda, kenikmatan sehat, sehingga ia lalai. Padahal setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Takatsur ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Sahabat semua, maka sadarilah mengenai hakikat waktu. Bahwa waktu yang telah berlalu itu tidak mungkin kembali lagi. Ada ungkapan, waktu adalah nafas yang tidak mungkin kembali. Jadi hendaknya kita semua, khususnya para pemuda, sadar bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Sangat disayangkan kalau waktu berlalu begitu saja tanpa digunakan untuk melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Teman-teman, ketahuilah, di satu sisi waktu juga seperti pedang. Imam Syafi'i pernah mendapatkan pelajaran dari seorang sufi. Seorang sufi itu menasihati Imam Syafi'i seperti ini kalimatnya. Ketahuilah bahwa waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang justru akan menebasmu. Dan dirimu jika tidak disibukkan dalam kebaikan, pasti engkau akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Jadi wajar kalau kita lihat anak-anak muda yang sibuk melakukan maksiat, yang sibuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, sebab dia tidak melakukan atau tidak disibukkan dengan amal-amal baik. Tapi kalau dia sudah disibukkan dengan amal-amal baik, amal-amal saleh, remaja masjid misalnya, aktif dalam organisasi, aktif dalam kegiatan relawan misalnya, maka dia tidak punya waktu untuk melakukan amalan yang sia-sia. Teringat perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, tidak ada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Dan kita lihat juga ungkapan dari Hasan Al-Basri, beliau berkata, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia sebagai tanda Allah menelantarakannya. Dan kita lihat di zaman yang sekarang ini, teman-teman sekalian, kita akan banyak melihat banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan umurnya dengan perbuatan yang sia-sia. Kebanyakan mengisi waktunya dengan maksiat, lalai dari ketaatan dan ibadah kepada Allah, gemar melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Padahal dia tuh lupa bahwa kehidupan dunia ini adalah sangat singkat. Tapi kebanyakan orang lalai memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya. Masih perkataan Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanya bagaikan hari. Tatkala satu hari hilang, maka akan hilang pula sebagian dari dirimu. Ungkapan Ibnu Qayyim rahimahullah, sahabat semua, jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, misalnya sekedar menghamburkan syahwat atau hawa nafsu, berangan-angan yang batil, kemudian banyak tidur, banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, kata Ibnu Qayyim apa? Maka sesungguhnya kematian lebih layak darinya.
Kenapa Ibnu Qayyim mengatakan demikian, teman-teman sekalian? Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dari kematian. Kenapa? Karena menyia-nyiakan waktu berarti memutuskanmu dari mengingat Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Jadi untuk teman-teman muda, termasuk saya menasihati diri saya sendiri, apa yang engkau pikirkan saat ini dalam menjalani masa mudamu? Hidup hanya untuk bergaul, hanya untuk mencari kesenangan, atau mencari pacar, atau hidup hanya untuk memuaskan diri, atau memamerkan kekayaan? Engkau mengira, atau apakah engkau berpikir, apakah engkau yakin bahwa hidupmu panjang, engkau berumur panjang? Wallahu a'lam, sahabat sekalian. Kita ingat bagaimana nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, kedua kaki seorang anak hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ditanya mengenai umurnya. Di manakah ia habiskan? Ilmu yang engkau punya, di mana engkau amalkan? Harta, bagaimana engkau peroleh? Dan bagaimana engkau menginfakkan? Dan mengenai tubuhnya, di manakah usangnya? Kemudian kita lihat lagi bagaimana Rasulullah SAW juga menyampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Jadi, manfaatkan masa muda untuk kebaikan. Ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah apa? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan di usia senja. Kalau kita lihat masjid atau musala diisi dengan kakek-kakek, nenek-nenek, bukan begitu. Beribadah kepada Allah di sepanjang usia kita, baik yang muda, apalagi yang muda, masya Allah. Ketika ia habiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, kata Rasulullah, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah anak-anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya Islam mengapresiasi anak-anak muda, teman-teman sekalian.

0: surah Al-Jumu'ah ayat 8. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi di antara perkara besar yang sering sekali dilupakan oleh manusia adalah kehidupan setelah kematian. Kita mendengar berita kematian hampir setiap hari, kadang dari keluarga kita, tetangga, teman kerja, atau orang-orang yang kita kenal. Kita mengantarkan jenazahnya ke kuburan, kita melihat tanah itu ditimbunkan, kita mendengar doa dipanjatkan. Namun apa? Setelah itu hati kita sering kembali sibuk dengan dunia. Seakan-akan giliran kita itu masih sangat jauh lagi. Kemudian kita lalai kembali. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita tentang beratnya permulaan perjalanan akhirat. Jadi alam kubur itu adalah permulaan perjalanan akhirat. Jadi disebutkan bahwasanya sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apabila beliau berdiri di sisi kubur, beliau menangis sampai basah pipi dan jenggot beliau. Lalu bertanya seseorang kepada Utsman, engkau ketika mengingat surga, mengingat neraka, tidak menangis. Namun tatkala mengingat kubur, di hadapan kubur, diceritakan tentang kubur, engkau menangis, mengapa demikian wahai Utsman? Maka beliau menjawab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Jadi kubur itu adalah tempat pertama dari tempat-tempat akhiratnya. Jika seseorang selamat darinya, dari kubur ini, maka setelahnya akan lebih mudah lagi. Namun jika ia tidak selamat darinya, maka setelahnya akan lebih beratnya. Maka dari itulah yang membuat Utsman bin Affan, seorang sahabat yang mulia, menangis tersedu-sedu, basah pipinya, basah jenggotnya. Ketika diceritakan tentang surga neraka, dia biasa saja. Ternyata di balik itu beliau mengatakan bahwasanya kubur adalah satu di antara tempat-tempat di akhirat, yaitu yang pertama kali kita jumpai adalah alam kubur. Para pendengar sekalian rahmati Allah SWT, jadi kita perhatikan di sini hati sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah sahabat yang mulia, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang yang paling banyak berinfak, memiliki rasa malu yang sangat agung dan juga termasuk orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika berdiri di sisi kubur, beliau menangis. Lalu bagaimana dengan kita Kita yang amalnya sedikit, dosanya banyak, sholatnya kadang lalai, lisannya kadang tajam, hatinya kadang keras dan dunianya sering lebih besar daripada akhiratnya. Marilah kita merenung sejenak saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT. Kubur itu sempit sekali tetapi kita bisa diluaskan tetapi bisa diluaskan oleh Allah SWT bagi hamba yang beriman. Kubur itu gelap sekali tetapi bisa diterangi oleh amal soleh kita. Kubur itu sunyi, tetapi bisa menjadi taman dari taman-taman surga bagi orang yang Allah rahmati. Bahkan sebaliknya, ia bisa menjadi awal kesempitan, awal ketakutan, dan azab bagi orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman tentang kehidupan barzakh, وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 100. Jadi para ulama terdahulu menjelaskan bahwasanya barzakh adalah pembatas antara kehidupan dunia dan hari kebangkitan. Jadi sebelum hari kebangkitan sampai hari kiamat nanti kita berada di alam barzakh. Bahkan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ya, para manusia berapa miliar begitu banyak masih berada di alam barzakh, alam kubur ya. Jadi ini adalah alam gaib ya, alam gaib kita tidak mengetahui hakikatnya kecuali melalui wahyu ya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah yang sahih. Karena itu seorang mukmin tidak bisa menimbang perkara kubur ini dengan hanya sekedar akalnya semata saja. Yang tadi kan dijelaskan bahwasanya kubur itu bisa seperti taman di antara taman-taman surga, bisa diluaskan, bisa diterangi ya. Kalau kita melihat secara hakikat mata kita secara zahir, kubur itu sempit ya, hanya seluas tubuh kita saja. Kemudian juga gelap ya. Kemudian juga banyak binatang yang mengerikan di dalamnya ya. Akan tetapi bisa diluaskan oleh Allah SWT dan kita percaya itu ya. Dan juga ini dijelaskan ya oleh Allah SWT mengabarkan tentang azab yang menimpa ya keluarga Fir'aun ya, dijelaskan di dalam surah Ghafir ayat 46 bahwasanya kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakanlah masuklah keluarga Fir'aun ke dalam azab yang sangat keras ya. Jadi ketika kita dimasukkan ke dalam kubur itu akan ditampakkan kepada kita ya surga dan neraka di waktu pagi dan petang. Seseorang yang ditakdirkan masuk ke dalam surga akan ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya di surga. Seseorang yang ditakdirkan untuk masuk neraka akan ditampakkan kepadanya ya neraka ya. Maka dari itu senantiasa dia berdoa mudah-mudahan jangan sampai kiamat, karena dia tahu tempat tinggalnya di neraka. Ada juga yang berdoa mudah-mudahan cepat kiamat agar bisa menikmati surga yang telah Allah janjikan kepadanya. Ya, jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya sebelum hari kiamat pun ada yang namanya azab yang ditimpakan kepada manusia ya. Inilah yang diantara dalil yang disebutkan para ulama ya tentang adanya azab kubur atau azab barzakh. Demikian juga ya firman Allah Ta'ala tentang kaum Nuh ya. Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah ya. Quran surah Nuh ayat 25. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, para pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya ya. Dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, sesungguhnya apabila salah seorang dari kalian meninggal akan diperlihatkan kepadanya tempat duduknya pada pagi dan petang. Jika ia termasuk penghuni surga, maka diperlihatkan tempatnya di surga. Jika ia termasuk penghuni neraka, maka diperlihatkan tempatnya di neraka. Lalu dikatakan, inilah tempatmu sampai Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita tertipu oleh panjangnya angan-angan. Jangan sampai dunia yang sementara ini membuat kita lupa pada rumah pertama kita setelah kematian. Jangan sampai kita sibuk mencari nafkah membuat kita meninggalkan sholatnya. Jangan sampai dunia digital sekarang ini membuat kita mudah untuk berdusta ya. Mudah untuk menyebarkan aib orang lain, menyulutkan permusuhan, mengadu domba dan meremehkan dosa lisan kita. Dosa ketikan itu bagian daripada dosa lisan juga ya. Di zaman ini satu kalimat saja bisa menyebar ke ribuan orang ya. Satu fitnah bisa menghancurkan kehormatan seorang muslim ya. Satu berita palsu bisa menjadi dosa yang terus mengalir dosanya. Jadi ingatlah ya, kubur tidak bertanya berapa banyak pengikut kita, follower kita ya. Kubur kita tidak bertanya seberapa tinggi jabatan kita. Kubur tidak bertanya seberapa mewah rumah kita. Kubur akan menjadi tempat pertama kita mempertanggungjawabkan iman dan amal. Para pendengar sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang marilah kita perhatikan ya beberapa sebab yang disebutkan dalam nas-nas ya sebagai sebab azab kubur ya, agar kita menjauhi sebelum datang hari ketika penyesalan tidak lagi bermanfaat bagi kita ya. Di antara sebab azab kubur yaitu meremehkan urusan taharah atau bersuci ya, khususnya tidak menjaga diri daripada najis air kencing ya. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur lalu beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal bauli wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Sesungguhnya keduanya sedang diazab dan keduanya tidaklah diazab karena perkara yang mereka anggap besar. Adapun salah satunya ia tidak menjaga diri dari air kencing, adapun yang lain ia berjalan menyebarkan namimah, mengadu domba ya. Jadi masya Allah ya, ternyata salah satu di antara dua ya perkara yang menyebabkan adanya azab kubur menimpa seseorang itu ternyata bukan perkara besar ya, perkara kecil saja ya. Seseorang yang lalai daripada buang hajat, buang air kecil ya, entah itu kepercikan ke pakaiannya atau dia bahasa kita kada bebasuh ya, itu menyebabkan azab kubur. Atau juga orang yang suka mengadu domba ya, namimah. Pertama ya, hubungan kita dengan Allah jadi harus dijaga dengan taharah, bersuci ya, dan sholat yang benar. Jangan sampai meremehkan najis ya, jangan meremehkan wudu, jangan meremehkan sholat. Karena apa? Sebab sholat adalah tiang agama kita, dan taharah yang bersuci tadi adalah syarat sah daripada sholat kita ya. Kemudian yang kedua, hubungan kita dengan manusia harus dijaga dari namimah, suka mengadu domba ya, membawa ucapan seorang kepada orang lain itu untuk merusak hubungan mereka ya. Jadi namimah ini bisa terjadi di mana-mana ya. Bisa terjadi di rumah, di kantor, di grup percakapan ya, di media sosial, bahkan di tengah keluarga kita sendiri pun bisa terjadi yang namanya namimah, mengadu domba ya. Bisa bermusuhan. Berapa banyak persaudaraan itu rusak ya karena ucapan yang dibawa-bawa. Berapa banyak hati yang terluka karena pesan yang disebarkan tanpa amanah ya. Berapa banyak juga permusuhan yang menyala-nyala ya, karena lisan yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab azab kubur yang lain adalah berdusta ya. Orang yang suka berdusta ya nanti dia akan mendapatkan azab kubur, terutama dusta yang tersebar luas ya. Pada masa dahulu dusta itu menyebar dari mulut ke mulut saja ya, tidak sampai luas. Hari ini dusta itu bisa menyebar sampai hanya dengan sentuhan jari saja ya. Maka sebelum membagikan berita, takutlah kepada Allah. Sebelum menulis komentar, takutlah kepada Allah. Sebelum menuduh, takutlah kepada Allah. Jangan sampai sesuatu yang kita anggap ringan yang di layar HP kita ini menjadi berat di hadapan Allah kelak dan menjadi dosa jariah karena kita mendapatkan siksa kubur daripada dusta yang telah kita sebarkan ya. Kemudian di antara sebab azab kubur yang lainnya adalah memakan harta haram ya, riba, penipuan, korupsi, mengambil hak orang lain, mengurangi timbangan ya, orang-orang di pasar misalkan memakan harta anak yatim atau memakai amanah untuk kepentingan pribadinya ya, tidak amanah ya. Jadi harta haram ini mungkin tampak menambah rekening kita, saldo kita bertambah banyak ya, tetapi ia bisa mengurangi daripada keberkahan harta kita. Ia bisa membuat doa tertahan ya, tidak dikabulkan Allah SWT karena apa yang kita makan, apa yang kita minum, kita pakai ya, semuanya haram ya. Maka hati kita menjadi gelap, keluarga kita menjadi gelisah, sering bertengkar, sering ribut sama suami, sama istri ya. Kemudian juga kubur menjadi tempat yang menakutkan ya. Ya, jadi di antara sebab azab kubur lainnya adalah zina dan jalan-jalan yang mendekatkan kepada zina. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabu zina, ya, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Jadi kita perhatikan ya, Allah tidak hanya melarang zina tetapi melarang mendekatinya. Maka jagalah pandangan kita, jagalah pergaulan, jagalah HP kita ya, jagalah anak-anak kita dan jagalah pintu-pintu rumah kita dari sebab-sebab kerusakan ya. Karena luar biasa sekarang, hampir kita semua sulit untuk terjaga daripada ya, fitnah aurat ya. Karena baru kita keluar rumah saja banyak aurat, apalagi ketika kita membuka layar HP kita ya, terpampang nyata di sana ya. Maka ini harus kita jaga betul-betul. Di antara sebab lainnya adalah orang yang menyeru dan mengajak orang lain kepada kebaikan tetapi melupakan dirinya sendiri ya. Ini peringatan pertama untuk para ya, para ustadz, para dai, para guru, orang tua ya, pemimpin dan siapapun yang menasihati manusia ya. Jangan sampai lisan kita ini mengajak orang menuju surga tetapi amal kita justru menjauh dari jalan surga. Semoga Allah memperbaiki ya, lahir dan batin, menjaga kita semua ya, menjaga lisan dan hati kita senantiasa selaras ya, sejalan ya. Maka para pendengar sekalian rahmati Allah SWT, hendaknya ya, sekali lagi ya, kita bertakwa kepada Allah, menjaga tauhid kita, menjaga sholat kita, menjaga lisan dan pandangan kita, menjaga makanan dari yang haram, menjaga keluarga kita dari kelalaian. Jadi ajaklah anak-anak kita mengenal Allah sebelum mereka terlalu mengenal dunia ya. Ajarkan mereka sholat sebelum mereka mahir mengerjakan hiburan-hiburannya. Hidup ya, kita hidupkan rumah kita dengan Al-Quran, dengan doa, dengan zikir dan nasihat ya. Jadi para pendengar Radio RRI Pro 1 Palangkaraya rahmati Allah SWT ya, semoga Allah menjadikan kubur kita kelak di antara taman-taman surga ya, bukan di antara lubang daripada lubang-lubang neraka. Dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah hingga akhir hayat kita menutup mata dan kita mendapatkan apa yang dijanjikan Allah berupa kenikmatan-kenikmatan dan surga Firdaus yang Allah janjikannya. Demikian, salah khilaf mohon dimaafkan. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, yang tadi juga disampaikan, banyak yang mengejar harta, jabatan dan kesenangan dunia begitu Pak Ustadz ya. Lalu bagaimana Islam mengajarkan keseimbangan nih Pak Ustadz antara kita mencari kehidupan dunia dan mempersiapkan akhirat. Bahkan Islam juga mengajarkan bahwa kita memang harus seimbang begitu Pak Ustadz ya. Bukan hanya akhirat saja yang dikejar, tapi kita juga bisa menikmati dunia tapi ada batasannya begitu Pak Ustadz ya. Lalu bagaimana nih Pak Ustadz, Islam mengajarkan keseimbangan di antara keduanya?
0: Ya, baik. Ya, betul ya, ketika kita hidup di dunia ini ya, kita mengejar akhirat juga, kita jangan sampai melupakan bagian kita dari dunia ini. Jangan sampai seakan-akan kita sibuk akhirat saja, sholat atau macam ya, kerja ada. Nah, ini salah juga ya. Bahkan ya, sebaik-baik harta itu adalah di tangan kaum muslimin ya. Karena ketika harta itu di tangan kaum muslimin, dia menjadi orang yang kaya, akan tetapi juga menjadi orang yang dermawan ya. Dan juga dia bisa melakukan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta ya. Contoh misalkan sedekah, kita sulit untuk sedekah harta kalau kita tidak memiliki harta. Begitu juga dengan zakat ya. Masya Allah, zakat ini diambil dari harta kita 2,5% ya, dan itu dikeluarkan kepada yang berhak ya. Maka sulit untuk kita mengerjakan amal soleh yang seperti ini kalau kita tidak memiliki harta. Begitu juga dengan umroh dan haji ya, yang mana itu memerlukan biaya yang besar ya, berupa harta kita di jalan Allah SWT. Begitu juga dengan menolong orang-orang lain ya, maka sulit jika seandainya kita tidak mengambil bagian daripada dunia kita ya. Akan tetapi apa, tergantung daripada niat ya. Jangan sampai niat kita mencari harta seakan-akan menumpuknya, kemudian kita lalai juga terhadap kehidupan akhirat ya. Maka jangan sampai kita sebagaimana yang dalam firman Allah SWT ya, apa itu dalam surah itu dijelaskan bahwasanya mereka itu menumpuk-numpuk harta, kemudian seakan-akan mereka akan hidup kekal ya. Apa kata Allah SWT? Kalla, sekali-kali tidak. Layum badanna fil hutomah, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah ya. Maka dari itu hendaknya kita memperbaharui niat kita. Kita kerja ini ya, bangun pagi-pagi ya, setelah sholat subuh kemudian kita kerja dengan niat untuk mencari nafkah, menafkahi, memberi makan kepada istri, memberi makan kepada anak-anak kita, memberi makan bagi tubuh kita agar sehat, melakukan ibadah ketaatan kepada Allah SWT ya. Kemudian kita niatkan kita kerja ini ya untuk memberikan, menyisihkan harta kita di jalan Allah SWT ya. Dan juga kita niatkan ya, di antara kerjaan kita ini adalah bagian daripada ibadah kepada Allah. Dan harus ada batasan-batasan. Yang dimaksud dengan mencari harta yang tidak melalaikan dunia ini adalah kita tahu batasan mana halal, mana haram. Jangan sampai kita sibuk bekerja, segala cara kita lakukan ya. Bahkan sampai-sampai kita melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Demikian.
1: Oke, baik. Pak Ustadz, ada yang ingin bergabung nih Pak Ustadz. Coba kita angkat dulu penelpon kita di hari ini ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mama Yuda.
1: Mama Yuda, hari ini ada Pak Ustadz Sidik nih. Kita berbicara soal alam kubur nih, Mama Yuda. Silakan pertanyaannya.
2: Iya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertanyaannya gini, soal yang kencing dari telalah. Bagaimana biasa kan kita tuh bisa kencing-kencing atau punya bayi, terus karena kencingnya bagaimana itu hukumnya Pak Ustadz? Apakah kita ganti pakaian atau bagaimana? Itu aja pertanyaannya kali siap Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Yuda. Nah, gimana nih Pak Ustadz? Biasanya kita yang menggendong bayi atau mungkin anak yang masih usia kecil, gimana Pak Ustadz?
0: Ya, jadi kadang sulit dihindari ya bagi ibu-ibu ya, terutama yang masih memiliki bayi ya, ketika menggendong bayi mereka belum pakai popok misalkan ya. Kemudian kecipratan ke pakaian kita ya. Ya, setahu saya ya, seingat saya ya, kalau ketika seseorang yang memiliki bayi ya, bayinya laki-laki ya, yang masih kecil kan. Kemudian kencing ya di pakaian kita. Maka ya, cukup kita basahi dengan air, kita percikan gitu kan. Kalau misalkan dia bayi perempuan memang harus dicuci ya. Diganti bajunya ya, kemudian kita sholat ya gitu. Maka perkara ini sangat penting sekali ya. Alangkah baiknya kita untuk menjaga ya, menjaga diri itu betul-betul kita perhatikan semampu kita saja ya. Jangan sampai kita seakan-akan takut sekali nih, ibaratnya anak kalau pina ada najisnya, ibaratnya kena air kencingnya, sampai-sampai kayak orang OCD gitu kan, ketakutan benar ya.
1: Sana berjauh-berjauh gitu lah. Ya.
0: Jadi biasa aja ya, ibaratnya semampu kita, apa yang terlihat dari pandangan mata kita. Begitu juga ketika kita buang air kecil, kita juga memang kita angkat celananya. Bahkan kata Rasulullah SAW ya, di dalam kitab itu, ketika seseorang mendatangi tempat buang hajatnya, janganlah dia membuka auratnya ya, kecuali memang betul-betul sampai ya, maksudnya sudah bertengger lah kita tuh, baru dibuka gitu. Saking kita tuh menjaga ya, kemudian betul-betul kita buka anunya ini apa namanya pakaian kita ya, jangan sampai terkena percikan-percikan air ya. Kadang yang dimaksudkan di sini adalah orang tuh kadang ada berbasuh ya,
1: yeah.
0: Atau sembarangan, mm-hmm. ya, atau bahkan hanya sekali saja basuhnya, padahal kan dianjurkan 3 kali ya, mm-hmm. 3 kali basuhan ya, maka ini diperhatikan betul-betul ya. Mm-hmm. Itu tadi ya, Bu Yudi ya, Bu
1: Mama Yuda,
0: ya. Mama Yuda ya.
1: Oke. Okay. Ya. Semoga bisa membantu menjawab begitu ya, Mama Yuda. Kalau memang tidak sengaja pun juga bisa dibersihkan begitu ya.
0: Enggi,
1: jika
0: laki-laki,
1: itu laki-laki.
0: Kalau perempuan.
1: Tapi kalau perempuan memang harus diganti begitu ya. Berarti kalau kemana-mana harus bawa baju salinan ini, Mama Yuda ya.
0: Pakai popok aja kalau bisa.
1: Oke, baik Pak Ustadz. Satu pertanyaan lagi. Apa saja nih Pak Ustadz? Mungkin kayak hal-hal yang dianggap kecil oleh manusia begitu ya, tapi ternyata ini bisa malah menjadi bekal penting ketika kita di alam kubur nih Pak Ustadz, sebelum kita menjalani tempat-tempat akhirat lainnya tadi begitu Pak Ustadz.
0: Apa ini, amal atau?
1: Boleh, amalan yang dianggap kecil oleh manusia tapi bisa menjadi bekal kita gitu.
0: Jadi di antara amalan yang dianggap kecil tapi bisa besar nanti. Betul. Manfaatnya di alam kubur kita adalah salah satunya yaitu amal-amal jariah ya, bentuknya amal jariah yang mana ya itu dijanjikan Allah SWT ya, disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajri lil abdi ajruhunna min ba'di mautih wa huwa fi qabri ya, ada 7 amalan yang mana ketika dia telah meninggal dunia akan tetapi amalnya terus mengalir kepadanya. Mungkin kita sudah terbujur kaku, tidak bisa ngapa-ngapain di alam kubur yang sempit ya. Akan tetapi ya, amal kita ternyata ketika di dunia termasuk amal jariah, maka pahalanya terus mengalir. Walaupun kita tidak sholat di alam kubur, tidak puasa, tidak zakat, ternyata pahala-pahala terus mengalir kepada kita. Dari siapa itu ya? Yang pertama, idamatal insan, ketika seseorang meninggal dunia, ingkota'a amaluh ya, terputus amalnya. Illa min salasah, kecuali daripada 3 perkara. Apa itu? Min sodakotin jariyatin, sedekah jariah. Sedekah jariah ini apa? Ya, sedekah jariah itu ya, satu, kita melihat ada masjid yang belum jadi. Gak perlu kita ibaratnya sampai membangun masjid miliaran ya. Cukup kita titipkan di situ 1 sak, 2 sak semen yang seberapa harganya ya. Paling 100-200 ya, kita titipkan 1 sak, 2 sak semen, batako beberapa biji ya. Kemudian masjid itu jadi dan juga ada bagian daripada sumbangan kita di situ tadi ya. Sampai kita meninggal dunia, masjid itu tetap beroperasi, masih ada orang yang sujud kepada Allah, taat kepada Allah di masjid itu. Kita meninggal dunia, ternyata pahalanya terus mengalir kepada kita ya. Kemudian yang kedua, kita titipkan Al-Quran, kita beli 1 Al-Quran ya, satu saja misalkan. Kemudian kita titipkan ke masjid, kita titipkan ke pesantren, kita titipkan ke panti asuhan ya. Maka setiap huruf yang dibaca ya, orang membaca itu dapat pahala. Kita yang menyedekahkan Al-Quran tadi, mewakafkan Al-Quran, kita juga mendapatkan pahala daripada orang yang membaca tadi ya. Kemudian juga kita menanam pohon ya. Sekarang ini kan banyak orang menebang pohon. Kita menanam
1: kita tanam,
0: pohon
1: gitu.
0: Ya, terutama adalah pohon yang berbuah ya. Ketika kita tanam di depan rumah atau di pinggir jalan, kita niatkan siapapun yang mau mengambil buahnya, siapapun yang mau memakan ya, entah itu binatang ataupun manusia ya, silahkan ya. Kemudian kita tanam banyak di pinggir jalan tinggi, misalkan di depan rumah kita kan. Nah, kemudian ketika kita meninggal dunia ya, kemudian ada orang di situ yang datang, tetangga atau siapa yang minta buahnya lah, dan kita dapat pahala ya. Burung-burung yang memakan, mematuk ya, makanan dari buah tadi ya, dapat pahala. Orang yang berteduh ya, kepanasan, berteduh di bawah pohon tadi, kita mendapatkan pahala ya. Ini adalah bagian daripada amal jariah. Kemudian mengalirkan sungai, membangun sumur ya, di apa namanya, daerah-daerah yang membutuhkan ya. Kemudian juga kita ya, yang selanjutnya adalah apa tadi, ilmu yang bermanfaat, wa ilmin yanfa'u bih, ilmu yang bermanfaat ya. Kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain, bacakan Al-Qur'an, ilmu-ilmu yang bermanfaat, digunakannya hidup di dunia ini ya, itu terus menjadi amal jariah kepada kita ya. Atau kita suka menulis ya, kita tulis misalkan, nggak usah jauh-jauh, di media sosial kita saja ya. ketika kita telah meninggal dunia, kan telah meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rujuun, ya Sultan Muhammad Siddiq, ya ternyata ketika orang scroll ke bawah, ternyata banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang disebarkan, video-video misalkan yang disebarkan di YouTube, di media sosial lainnya, ya ternyata orang masih nonton, ya. Maka itu akan menjadi amal jariah, ya. Tidak perlu modal apa-apa, cukup HP saja kita rekam atau kita tulis ya di media sosial tentang kebaikan-kebaikan, satu hari satu nasihat, ya. Orang yang membaca kemudian orang termotivasi melakukan kebaikan itu, kita juga mendapatkan pahala, ya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah wawaladin salihin yada'ulah, yaitu anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Kita didik anak kita, ya, kemudian kita masukkan ke dalam sekolah-sekolah Islam, ya, sekolah-sekolah agama, kemudian mereka kita ajarkan untuk senantiasa membaca doa anak, baca doa anak lah bila kuitan nanti abah mama meninggal dunia, senantiasa anak-anak baca doa, ya, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosa orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu aku kecil, ya. Kemudian ketika setiap sholat yang mereka senantiasa membaca, kita meninggal dunia, ternyata itulah yang paling kita butuhkan, ya. Baik. Doa daripada anak yang soleh tadi, ya, Masya Allah.
1: Masya Allah. Memang banyak di antara umat muslim yang ingin juga punya impian bisa membangun masjid sendiri begitu pasti Pak Ustadz, ya. Dan tapi di lingkungan kita sendiri jika kita bisa melihat sudah banyak masjid yang dibangun atau mungkin musola yang dibangun, salah satu yang bisa kita lakukan adalah memakmurkannya begitu Pak Ustadz. Betul. Ya. Jangan sampai begitu banyak masjid tapi tidak makmur masjidnya begitu Pak Ustadz, ya. Jika ingin membantu membangun masjid seperti tadi yang juga disampaikan, menyumbang semen saja dua sak ini pahalanya insya Allah sampai kita meninggal dunia sampai begitu Pak Ustadz, ya. Tidak perlu kita menunggu tabungan banyak ingin membangun masjid seorang diri begitu Pak Ustadz, ya. Dengan membantu membangunkan saja ini begitu Pak Ustadz, ini juga merupakan salah satu yang mungkin diimpikan orang banyak begitu Pak Ustadz, ya.
0: Betul.
1: Turut andil dalam membangun masjid tersebut, insya Allah kita semua bisa menjadi umat muslim yang nanti ketika di akhirat ini terbebas dari siksa kubur begitu ya Pak Ustadz, ya. Baik, terakhir Pak Ustadz, apa nih yang ingin disampaikan kepada pendengar

0: kebaikan-kebaikan kita ya, dengan rahmat Allah SWT ya, dan juga kubur itu sunyi ya, tetapi apa bisa menjadi taman di antara taman-taman surga ya, bagi orang-orang yang apa, yang taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Akan tetapi sebaliknya, kuburan itu bisa menjadi awal petaka ya, awal ketakutan, awal yang sangat mengerikan ya. Karena apa? Di sana ada kegelapan ya. Di sana ada kehimpitan, ada ketakutan, dan juga yang paling apa? Yang paling kita takutkan itu adalah di sana ada penyesalan. Karena kita tidak bisa lagi dibangkitkan ke dunia ini ya. Yeah. Bahkan orang yang sudah meninggal dunia itu mereka memohon ya kepada Allah supaya bisa dibangkitkan lagi walau hanya sehari saja. Ternyata apa yang ingin mereka lakukan di dunia ini? Mereka ingin bersedekah ya. Kenapa bersedekah? Kenapa tidak amal yang lain? Karena bersedekah itu adalah yang paling mudah dan juga yang bisa membawa kepada amal jariah tadi ya. Maka ya, mereka yang di alam kubur itu berharap bisa bangkit lagi. Kita yang masih di dunia ini ya, hendaknya kita manfaatkan setiap waktu kita untuk ketaatan kepada Allah, untuk kebaikan ya, jangan sampai minimal sekali, jangan sampai kita melakukan dosa-dosa dan dosa ya. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah ya, pendengar kita hari ini kembali diingatkan terkait alam kubur kita nanti mau seperti apa. Tergantung kita begitu ya. Mau terang, mau sempit, atau mau sebaliknya ya. Dan yang pasti pendengar, dari pembahasan kita hari ini kita diingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah tempat untuk kita mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang kekal. Jadi alam kubur itu bukanlah sesuatu yang perlu hanya ditakuti, tapi ini harus menjadi pengingat agar kita senantiasa terus memperbaiki diri setiap harinya. Memang manusia tidak luput dari dosa begitu ya, tapi kita juga tidak semata-mata melepas begitu saja. Kita harus terus senantiasa memperbaiki diri, kemudian memperbanyak amal kebaikan kita, serta menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita sesama manusia. Dan insyaallah kita akan ketemu kembali di program Mutiara Pagi esok hari dengan tema yang berbeda. Saya Listia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran Surah At-Talaq ayat 4.

sejati adalah Dia yang selalu memberi nasihat ketika melihat kesalahanmu, dan Dia yang mau membelamu di saat kamu tidak ada. Ali bin Abi Thalib.

0: Di era digital saat ini, judi online telah menjadi ancaman yang semakin merajalela. Tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga membahayakan stabilitas sosial masyarakat. Judi online tidak hanya mengancam keuangan individu, tetapi juga menciptakan lubang hitam dalam kehidupan sosial dan emosional mereka. Dengan mudah diakses dan sulit dilacak, perjudian ini mampu menghancurkan kehidupan tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Peran kita sebagai masyarakat juga tidak kalah pentingnya dengan tidak membiarkan diri terlena oleh janji-janji palsu keuntungan instan dari perjudian online. Kita dapat membangun kekuatan kolektif untuk menolak praktik ini. Menghapus judi online dari masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan langkah-langkah preventif yang tepat dan kesadaran yang terus-menerus ditingkatkan, kita dapat memastikan masa depan yang lebih cerah tanpa bayangan judi online mengintai di belakang layar. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi untuk kebaikan bersama.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar Pro 1, kenal informasi dan inspirasi dalam Palangkaraya pagi hari ini. Pendengar, jangan lewatkan pertandingan Pesta Bola Dunia lainnya di hari ini yang dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum kami hadirkan Pesta Bola Dunia, kami akan hadir dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda diantaranya.
2: Tapi saya yakin pasti itu menurunkan tingkat titik hotspot
3: yang tentunya mengapresiasi dari kegiatan FKP dari TPRI Kalteng ini, karena pada prinsipnya lembaga penyiaran TPRI sungguh sangat luar biasa ketika melaksanakan ini. Sebelum mengambil sebuah keputusan kebijakannya, mengkonsultasikan kepada stakeholder.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pagi ini. Resiko kebakaran hutan dan lahan terus diwaspadai pemerintah Kalimantan Tengah. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan potensi titik api yang rentan terjadi kebakaran. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Tapi saya yakin pasti itu menurunkan tingkat titik hotspot yang ada.
4: Menjelang musim kemarau dan meningkatnya potensi kekeringan, BMKG Kota Palangkaraya melakukan upaya modifikasi cuaca untuk mencegah risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah ini dinilai penting karena sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah memiliki lahan gambut yang rentan terbakar saat kondisi cuaca kering. Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya, Anton Budiono mengatakan, operasi modifikasi cuaca dilakukan dengan menabur garam atau bahan higroskopis ke awan. Tujuannya untuk meningkatkan penyimpanan air di atmosfer sehingga cuaca hujan dapat dimaksimalkan sebelum pertumbuhan awan semakin berkurang.
5: Tujuan awalnya adalah sebenarnya untuk menabung air ya, untuk menampung air yang turun. Jadi memang sebelum potensi pertumbuhan awan itu benar-benar tidak ada, kita upayakan sebelum kejadian ini kita sebelum kejadian kekeringan atau tumbuhnya atau meledaknya jumlah hotspot.
4: Lebih lanjut, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, Indra Wiratama mengatakan, pihaknya juga melakukan berbagai upaya pembasahan lahan melalui pemanfaatan sumur bor. Selain itu, operasi modifikasi cuaca tetap dijalankan sebagai bagian dari strategi untuk menekan jumlah titik api di wilayah yang berpotensi mengalami karhutla.
2: Nah, melalui pembahasan ini yang kami lakukan. Nah, salah satunya juga mengenai operasi modifikasi cuaca. Kalau secara ini ya, secara memang sama, kata Pak Anton juga, kami belum membandingkan bagaimana, tapi saya yakin pasti itu menurunkan tingkat titik hotspot yang ada.
4: Sinergi antara modifikasi cuaca dan pembasahan lahan diharapkan mampu mengurangi dampak musim kemarau yang berkepanjangan. Dengan langkah pencegahan yang dilakukan lebih awal, risiko munculnya titik api dan kebakaran hutan dapat ditekan semaksimal mungkin. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Polres Kota Waringin Barat berhasil meringkus pelaku pembakaran terhadap mantan istrinya yang sempat viral di media sosial. Tersangka berinisial SR diamankan di wilayah Bontang, Kalimantan Timur setelah melarikan diri usai melakukan aksi tersebut di sebuah kedai angkringan di Kecamatan Pangkalan Banteng. Kami kutip dari kantor Berita Antara Kalteng, Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Theodorus Prio Santosa mengatakan pelaku nekat melakukan aksinya karena dilatar belakangi rasa sakit hati dan cemburu terhadap korban. Setelah menganiaya korban menggunakan kayu, pelaku kemudian menyiramkan bahan bakar minyak jenis Pertalite dan membakarnya hingga korban mengalami luka bakar serius. Korban yang sempat menjalani perawatan intensif selama 10 hari akhirnya meninggal dunia. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 469 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pendengar informasi lainnya, kali ini Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Kalimantan Tengah Sesa Mareki mengapresiasi pelaksanaan Forum Konsultasi Publik FKP yang digelar TVRI Kalimantan Tengah sebagai langkah strategis memperkuat kualitas pelayanan informasi publik. Melalui forum tersebut, KPID mendorong TVRI Kalteng untuk terus meningkatkan inovasi siaran, memperluas jangkauan informasi, serta menghadirkan layanan penyiaran yang sehat, edukatif, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Selengkapnya, Sabella Indesari melaporkan.
3: Tentunya mengapresiasi dari kegiatan FKP dari TVRI Kalteng ini, karena pada prinsipnya lembaga penyiaran TVRI sungguh sangat luar biasa ketika melaksanakan ini. Sebelum mengambil sebuah keputusan kebijakannya, mengkonsultasikan kepada stakeholder.
6: Kegiatan Forum Konsultasi Publik FKP yang digelar TVRI Kalimantan Tengah dengan melibatkan berbagai unsur kalangan seperti pemerintah daerah, lembaga penyiaran publik, hingga akademisi mendapat apresiasi positif dari Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Kalimantan Tengah, Sesa Mareki. Di kesempatan tersebut, Sesa Mareki menyampaikan kegiatan Forum Konsultasi Publik FKP yang digelar TVRI Kalimantan Tengah ini sebagai langkah nyata komitmen TVRI Kalteng untuk menghadirkan layanan penyiaran yang lebih baik bagi masyarakat dengan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Lebih lanjut disampaikan Sesa, TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki peran penting sebagai ujung tombak penyampaian informasi yang sehat dan edukatif. Sesa berharap TVRI Kalteng terus berkontribusi dalam membangun masyarakat Kalimantan Tengah melalui informasi yang berkualitas serta mendukung kemajuan daerah. Terkait pelayanan dan penyajian informasi yang selama ini dilakukan TVRI Kalteng, Komisi Penyiaran Informasi Daerah KPID menilai sudah berjalan dengan baik, namun peningkatan kualitas tetap perlu dilakukan, terutama dalam pelayanan publik, kualitas tayangan serta informasi program agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, TVRI Kalteng tidak boleh berhenti berinovasi meskipun telah memiliki capaian positif. Peningkatan kualitas siaran dan kreativitas program menjadi hal penting agar TVRI tetap relevan dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat di tengah perkembangan teknologi informasi.
3: Tentunya mengapresiasi dari kegiatan FKP dari TVRI Kalteng ini, karena pada prinsipnya lembaga penyiaran TVRI sungguh sangat luar biasa ketika melaksanakan ini. Sebelum mengambil sebuah keputusan kebijakannya, mengkonsultasikan kepada stakeholder terkait.
6: Sementara itu, di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Erwendi, mengatakan pentingnya memperluas sosialisasi layanan TVRI kepada masyarakat dari berbagai layanan yang tersedia. Sebagian besar dapat diakses secara gratis, namun masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa menggunakan layanan TVRI harus melalui pembayaran. Karena itu diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, akademisi, Kominfo, dan KPID agar informasi layanan publik lebih diketahui masyarakat.
7: Jadi hari ini memang momentum yang sangat baik saya rasa, khususnya untuk TVRI Kalteng dan juga untuk Kalimantan Tengah. Yang intinya adalah bahwa ini adalah niat baik dari TVRI Kalteng untuk memberikan layanan yang baik kepada publik ya. Jadi ada 9, 7 yang gratis dan ada yang 2 yang memang secara ini harus berbayar gitu ya.
6: Erwendi menyampaikan pentingnya peningkatan pelayanan dari sisi sumber daya manusia. Agen dan petugas layanan TVRI ke depan aktif berkomunikasi lebih dekat dengan masyarakat, juga mengedepankan keramahan serta memberikan pelayanan yang humanis sehingga dapat menjadi bagian dari promosi positif bagi TVRI Kalimantan Tengah. Sementara itu, PLT Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Tengah, Risinta Ambar Orsidanti, mengapresiasi masukan dan saran positif yang diberikan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Saran dan masukan dari seluruh mitra kerja yang telah hadir dalam forum konsultasi publik akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyiaran dan pelayanan publik agar TVRI Kalteng semakin mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
8: Kami berterima kasih sekali mitra-mitra kerja yang kami undang hadir dan membersamai kami di dalam kami berupaya melakukan penyiaran dan pelayanan publik dengan baik. Jadi apa yang menjadi saran, apa yang menjadi kritik, apa yang menjadi harapan masyarakat dan mitra-mitra kerja kami, ini akan kami buat dan kami akan lakukan dengan baik sehingga membuat pelayanan publik kami lebih prima untuk masyarakat.
6: Dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik TPRI Kalimantan Tengah yang dihadiri berbagai pihak tersebut membahas dan mendiskusikan 9 pelayanan publik TPRI Kalimantan Tengah, yakni terkait standar pelayanan permintaan pengisian acara siaran, standar pelayanan permintaan pengisian acara siaran, permintaan liputan berita, dokumen audio visual, pembawa acara atau moderator acara resmi, standar pelayanan penayangan kerjasama usaha siaran, standar pelayanan permintaan kerjasama usaha lahan, bangunan dan barang milik negara, standar pelayanan praktek kerja lapangan, permintaan data dan informasi, serta kunjungan industri. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Pati Herman Abe, meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait segera mengambil langkah untuk mengatasi kekosongan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas pembantu atau pustu yang berada di desa-desa terpencil. Kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng, Pati Herman menegaskan keberadaan tenaga kesehatan di tingkat desa sangat penting sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia berharap pemerintah daerah segera mengisi kekosongan tenaga kesehatan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi pustu agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal. Pati Herman juga mendorong adanya langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan sehingga masyarakat dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak, merata, dan berkesinambungan. Pendengar, harga kebutuhan pokok menjadi perhatian masyarakat karena mempengaruhi pengeluaran sehari-hari. Berdasarkan pantauan di Pasar Kahayan, Kota Palangkaraya, sebagian besar komoditas masih terjaga relatif stabil. Selengkapnya, Prayoga melaporkan.
9: Yang lain cuma momok aja. Yang lainnya stabil. Kalau minyak goreng kosong. Goreng. Kalau minyak kita kosong. Yang paling murahnya kosong. Minyak kita kan 6.000.
10: Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Kahayan, Kota Palangkaraya, terpantau masih relatif stabil meski beberapa komoditas mengalami fluktuasi. Dalam beberapa waktu terakhir, kondisi tersebut menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan pantauan di Pasar Kahayan, harga minyak goreng dan gula pasir belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Ketersediaan pasokan yang cukup membuat kedua komoditas tersebut masih dapat diperoleh masyarakat dengan harga yang relatif normal. Salah seorang pedagang Pasar Kahayan, Roda, mengatakan hingga saat ini harga minyak goreng dan gula masih bertahan stabil. Menurutnya, belum ada kenaikan harga yang berarti sehingga aktivitas jual beli tetap berjalan seperti biasa.
9: Yang lain cuma momok aja. Yang lainnya stabil. Kalau minyak goreng kosong. Goreng. Kalau minyak kita kosong. Yang paling murahnya kosong. Minyak kita kan 6.000. Yang di masyarakat kosong.
11: Gula bang tetap sama lah harga.
12: Untuk gula itu tetap sama lah.
9: Gula tetap harganya 20.000 aja.
10: Di sisi lain, komoditas bawang sempat mengalami kenaikan harga yang cukup dirasakan oleh pedagang dan pembeli. Namun, dalam beberapa hari terakhir, harga bawang merah dan bawang putih mulai menunjukkan penurunan secara bertahap. Pedagang Pasar Kahayan, Aminah, menjelaskan bahwa harga barang yang sebelumnya sempat melonjak kini mulai turun sedikit demi sedikit. Ia berharap kondisi tersebut terus berlanjut agar masyarakat tidak terbebani. dengan tingginya harga kebutuhan pokok.
13: Untuk bawang ini apakah naik harganya, Cil? Bawang.
14: Bawang memang naik, mekarnya kami naik, naik jualnya.
13: Berapa harga? Sekisar harganya, Cil. Naik harganya berapa sekarang?
14: Kemarin sampai 80 nih, 60 turun sudah.
13: Turun soalnya
14: kalau bawang, kalau cabai kan turun. Cabai 80, belinya biasanya 90, 100 turun.
13: Bisa mencapai 100.
10: Para pedagang berharap harga berbagai kebutuhan pokok tetap stabil dan pasokan barang di pasar terus terjaga. Dengan kondisi tersebut, daya beli masyarakat diharapkan tetap baik dan aktivitas perdagangan di pasar Kahayan dapat berlangsung dengan lancar. Demikian Prayoga melaporkan.
1: Pendengar, informasi yang terakhir. Peserta dari Kafilah Palangkaraya, Isnaini, menilai Murung Raya sukses menjadi tuan rumah MTQ Korpri karena sejumlah venue tersedia lengkap dan pembukaan sukses digelar. Selengkapnya kita akan dengarkan untuk reporter Edi Suroso pagi hari ini yang akan melaporkan secara langsung bagaimana peserta dari Kafilah Palangkaraya, Isnaini, yang mengatakan bahwa Murung Raya sukses menjadi tuan rumah MTQ Korpri karena sejumlah venue tersedia lengkap dan pembukaan sukses digelar.
15: MTQ ini hendaknya dijadikan sarana untuk bersilaturahim, ya, di antara sesama para pegawai, ya, negeri ASN kita.
16: Ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Korpri diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan perlombaan semata, tetapi juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi di antara aparatur sipil negara di Kalimantan Tengah. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengatakan, melalui kegiatan MTQ, para ASN dari berbagai kabupaten dan kota dapat berkumpul, berinteraksi, serta memperkuat hubungan persaudaraan.
15: MTQ ini hendaknya dijadikan sarana untuk bersilaturahim, ya, di antara sesama para pegawai, ya, negeri ASN kita, dan lembaga untuk mempererat, ya, persaudaraan, ya. Kemudian juga mempertemukan dari semua seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah ini, sehingga mereka saling mengenal. ASN bisa mencintai isi-isi kandungan dalam Al-Qur'an, ya, melalui kegiatan-kegiatan perlombaan, ya, gitu. Sehingga ini menjadikan sebuah apa bekal, ya, ilmu dalam mereka menjalankan tupoksi mereka yang dilandasi tadi sebagai ASN yang berakhlakul karimah.
16: Selain itu, MTQ Korpri menjadi wadah untuk mempertemukan peserta dari seluruh daerah di Kalimantan Tengah, sehingga tercipta kebersamaan dan saling mengenal antar sesama ASN. Pengetahuan dan nilai-nilai yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bekal dalam menjalankan tugas dan pengabdian sebagai ASN, sehingga mampu mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berakhlakul karimah. Sementara itu, Ustadz Isnaini, salah satu Kota Palangkaraya, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Korpri tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya. Ia menilai penyelenggaraan MTQ tahun ini berlangsung lebih meriah dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Berbagai fasilitas dan persiapan yang disediakan panitia dinilai mampu memberikan kenyamanan bagi para peserta. Kondisi tersebut mencerminkan keseriusan tuan rumah dalam menyukseskan ajang keagamaan bagi ASN se-Kalimantan Tengah tersebut.
17: Kami dari Kafilah Kota Palangkaraya yang alhamdulillah juga berpartisipasi pada kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Korpri ke-8 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Puruk Cahu tahun 2026. Alhamdulillah kalau kita melihat dari persiapan, kemudian penyambutan kedatangan hingga pelaksanaan persiapan pembukaan, ini termasuk MTQ Korpri tingkat provinsi yang luar biasa tingkat kesiapannya, yang pasti dari venue-venue-nya yang biasanya kita mungkin keterbatasan, sangat sederhana, dan ini alhamdulillah sangat meriah sekali, luar biasa. Terkait penilaian, alhamdulillah tadi kita juga sudah mengadakan technical meeting, kami sebagai peserta juga menyampaikan segala macam saran, masukan, dan alhamdulillah para dewan hakim semuanya menerima, karena segala setiap apa yang kami sampaikan itu adalah kita untuk kebersamaan. Jadi untuk kebersamaan, kemudian ajang ini juga sebenarnya ajang silaturahmi, bukan hanya sekedar kompetisi untuk mencari kejuaraan saja persiapan ke tingkat nasional. Tapi yang paling penting adalah silaturahmi di antara kita sebagai aparatur sipil negara, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah.
16: Ia menegaskan ajang ini bukan semata-mata kompetisi untuk meraih juara atau persiapan menuju tingkat nasional, melainkan menjadi sarana mempererat silaturahmi dan memperkuat persaudaraan antar aparatur sipil negara di Provinsi Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan.
1: Dan pendengar, informasi ini sekaligus menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Peringat Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini kita akan segera ikuti Pesta Bola Dunia 2026 pendengar, yang mana pagi ini pertandingan antara Jepang.
1: Menghidupkan semangat gotong royong dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.

2. Tip X. Kamu gak sendirian. Yang lagi patah hati, benar, kamu gak sendirian. Mungkin di sono, di Bandung, di Banjarmasin, di Sampit, Kuala Kurun, ada yang patah hati juga, ada yang ditolak, sakit hati, dimarahin sama ortunya, diingatin sama atasannya. Kamu dapat peringatan yang ketiga. Ini udah surat cinta yang keberapa gitu ya. Oke, bukan kamu aja. Jadi ayo semangat lagi. Iya. Jangan lupa sarapan ya. Karena ini udah pas banget buat kamu di jam 6.30 ini. Mungkin perut kamu udah mulai keroncongan ya. Pikirin hal-hal yang negatif. Padahal ini hari Jumat, udah bisa persiapkan diri kamu untuk liburan. Ya. Nah, teman Pro 2, tahu enggak? Survei itu membuktikan ada 3 tim sarapan terbesar di Indonesia pagi ini. Oke, kamu masuk yang mana nih? Yang pertama, tim bubur ayam, diaduk atau enggak diaduk ya? Kuah kuning plus sate puyuhnya yang selalu juara buat menghangatin tubuh kamu di pagi hari ya. Itu tim bubur ayam. Apakah kamu teman Pro 2? Oke, kalau enggak, Ranap gimana? Ranap enggak. Aku bukan enggak suka bubur, tapi ya enggak biasa aja sih. Yang kedua adalah tim nasi uduk atau nasi kuning. Pilihan ya sejuta umat sih ya, yang menganut prinsip kalau belum kena nasi ya artinya belum makan gitu kan ya. Modal ini modal kuat sih sampai siang nanti ya. Kalau kita udah nyantap nasi kuning aja nih, wah, sampai jam 12 aman aja. Oke, yang ketiga adalah tim praktis. Contoh roti bakar, sereal, atau sekedar kopi dan pisang. Roti gitu juga bisa ya. Yang penting lambung kamu gak kosong. Oke, dari 3 tadi, tim bubur ayam, tim nasi uduk, tim praktis ya. Oke, silakan bisa kirimkan jawaban kamu di 0811523924. Alasannya aku sih pilih nasi kuning karena ini adalah menu favoritnya Ranap Tobing gitu ya. Di situ ada harumnya santannya nasi kuning itu. Wow. Ditambah bumbu masak habangnya, telur ayamnya ada di situ, sayurnya juga. Iya, waduh. Pas dihidangin harumnya tuh tadi tuh, bau santannya tuh, wah, enak banget. Nah, itu aku ya. Kalau kamu tim bubur ayam gimana alasannya? Tim praktis tadi karena enggak mau repot, ya udah roti bakar aja atau roti sereal ya. Buah-buahan gitu. Apapun menunya yang penting jangan skip sarapan kamu sih sebenarnya gitu ya. Biar fokus kita tuh tetap speak dewa. Ya. Seharian nanti. Oke, silakan absen di 0811523924. Berikan komentar kamu pagi.

kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu. Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan sering kali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

Masih di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bareng aku Ranap Tobing. Masih aja ya, serak-serak banget gitu ya pagi ini. Padahal udah sarapan tadi, udah minum air putih, udah mandi. Baiklah teman Pro 2, single dari Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi. Kamu mungkin udah tahu ini lagu milik band siapa? Ceylon 7. Oke, sekarang saatnya aku bakal update dulu informasi cuaca buat hari ini di Kota Palangkaraya khususnya dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG ini melaporkan bahwa Palangkaraya ini akan berpotensi berawan ya, dengan suhu udara dari 24 sampai ke 33 derajat Celcius, dengan kelembapan air 58% sampai 96%. Ya, aku tetap ngingatin aja sih ya buat kamu para pengendara

tapi adalah payung. Emang benar kata orang ya, sedia payung sebelum hujan. Itulah perakiran cuaca untuk hari ini buat teman Pro 2. Oke, kita masih hadirkan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara. Jadi buat kamu, ayo ayo ayo ayo ayo ayo.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti

GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu dari Joshua Oliver dan Maria Hutahayan, Sursar. Sursar dong. Baik teman Pro 2, masih bareng aku Ranaf ya. Di selamat pagi teman Pro 2. 26 Juni 2026. Hari ini kita coba mengulik ya